0: dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kebakaran lahan tebu seluas 6 hektar di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Kapolsek Lasem, AKP Moh Safi'i Karim mengatakan, api cepat membesar karena kondisi tanaman tebu yang kering sehingga menghanguskan hamparan kebun milik warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kepolisian menghimbau masyarakat lebih waspada selama musim kemarau dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan pertanian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menangani sekolah dasar yang mengalami kerusakan bangunan dengan memberikan bantuan awal masing-masing 50 juta rupiah untuk SDN Tanggi Rejo Grobokan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, SDN Tanggi Rejo akan dibangun melalui dana revitalisasi pemerintah pusat, sementara Pemprov menanggung pembangunan satu ruang kelas di SDN Sendang Mulyo 03. Lutfi juga meminta seluruh bupati dan wali kota memetakan sekolah rusak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kayaknya kawan Waraskah yang pada lewat Jalan Pantura Semarang Demak Kudus pagi ini masih belum bahagia ya kawan Waraskah, karena ada tantangan dan juga hambatan arus lalu lintas. Nah, pantauan di jam 7 pagi itu tadi kita dapat dari Pak Agus Mantri, memantau bukan dari jalan raya tapi dari pingli alias pinggir kali kawan Waraskah. Bagaimana situasinya? Tuh tadi dari beberapa point of view yang kita dapatkan dari jalur alternatif Gajah Genengnya sudah ada dan baik, masih lancar, bisalah dipakai untuk Anda menghindari kepadatan lalu lintas di Jalan Pantura Gajah yang saat ini ada insiden di sana dan proses evakuasi masih terus berlangsung. Kemudian lewat Jalan Raya Gajah Dempet juga situasinya masih lancar kawan Waraskah, mengingat posisi di jalur Pantura antriannya sudah mencapai lebih dari 30 menit. Nah, ini pantauan dari sudut pandang yang lain itu adalah dari Pak Agus Mantri. Ini koyone Pak Agus memantau dari ya desa-desa yang ada di pinggir kali itu ya, di Jalan Pantura Gajah Demak kawan Waraskah.
1: Selamat pagi. Lalu lintas dari Demak menuju Kudus ada kemacetan di Seduh. Dampak dari Termelembang di depan Slep Pak Subur.
0: Slep Pak Subur.
1: Demikian info kami. Kami dari depan rumah, terima kasih.
0: Oh, itu dari depan rumahnya Pak Agus Mantri ini kawan Waraskah ya situasinya. Depan rumah di tepi jalan Pantura setelah kali itu, setelah pinggir kali. Wah, macet banget kawan Waraskah ini, semakin siang semakin ramai ya situasi arus lalu lintasnya. Nah, kalau Anda sedang mendengarkan aku nih ya, yang tidak dengar aku ya ya wis gak apa-apa. Tapi untuk Anda yang dengar saya dan dengar Kelana Kota, silakan bisa ikut kawan-kawan yang tadi tuh, ada yang lewat Gajah Dempet, ada yang lewat Gajah Geneng, silakan Anda mau milih yang mana. Dua-duanya masih baik dan dua-duanya sudah terlewati semua itu lokasi titik laka lantasnya di Jalan Pantura Gajah Demak. Sekarang sudah sampai pertigaan Gajah Dempet. Kalau sudah sampai pertigaan Gajah Dempet langsung belok kiri aja guys. Ini sudah langsung ada informasi terbaru nih jam 7 lebih 10 dari kawan di 1102. Ini ketersendatannya sudah sampai pertigaan Gajah kok mas, jadi saya langsung belok kiri saja wis. Betul, betul, betul. Pokoknya kalau Anda dari Kudus ke Semarang masuk Gajah Dempet, kalau Anda dari Semarang ke Kudus masuk ke Trengguli Geneng wis. Udah jadi dua jalur yang berbeda gitu ya. Alternatifnya yang arah ke Semarang ono Dempet ya, yang arah ke Kudus juga ada Gajah Geneng. Silahkan dipakai dan silahkan digunakan. Jika Anda tidak mau antre, soalnya terakhir tadi kita dapat info sudah 30 menitan kok. Jadi udah warning tuh kalau sudah 30 menit bagi Rasika untuk di jalur Semarang Demak Kudus dua arah. Nah, ini kemudian aku dapat info dari Pak Abi Habibi. Pak Abi katanya antrenya 45 menit katanya. Di sana.
2: Truknya ngantuk.
3: Tapi tidak bisa aku.
0: 45 menit kawan antrenya Pak Abi Habibi barusan menyampaikan jam 7 lebih 10. Posisi truknya itu saat ini menutup jalur arah menuju ke Semarang ya kawan Waraskah. Jadi karena posisinya truk gandeng, posisi truk bagian depannya itu menutup lajur kiri. Kemudian gandengannya itu berhenti di lajur kanan. Dan koyonya aku lihat dari videonya Pak Abi Habibi sempat menabrak median jalan juga deh, soalnya ada median jalan yang sempal gitu kawan di sana. Ini sempal apa memang dibuka sama petugas ya? Oh, sempal toh itu. Oke, sempal loh memang. Jadi ada ujung median jalan yang biasanya gini, Burido Gajah Demak, kan Pak Burido mau ke arah Semarang toh. Nah, silakan masuk ke Gajah Dempet saja, nanti keluar Dempet Gajah, Pak. Titik lakanya tepatnya di depan di jembatan Sri Mulyani, Sedu. Merambatnya di situ. Pak Abu Rido. Itu ya kawan Waraskah, update-nya di Jalan Pantura Gajah Demak kawan Waraskah. Demaknya tapi Demak sing timur kono lo ya. Ini soalnya kok langsung ada pertanyaan, berarti Demak Semarang bagaimana? Kalau Demak Semarangnya Demak Kota ya lancar-lancar aja Bapak Ibu. Ya, lancar-lancar saja, kendalanya nihil untuk Demak Semarang. Tapi nak Demak yang Demak sing Demak Gajah apa Demak Karanganyar sana ya, silahkan lewat Dempet aja. Karena posisi Demaknya yang Demak yang timur sana Demak Gajah, bukan dari Demak Kota. Jadi kalau Anda dari Demak Kota menuju arah Semarang, dua arah sih masih ramai lancar. infonya. Begitu laporannya. Kemudian aku bersama Kang Warasika yang lainnya ada Pak Yulianto Prasetyo. Ini Pak Yulianto memantau dari Solo 3 ke Baciro Yogyakarta. Tuh kan sudah ada yang menuju daerah istimewa Yogyakarta kan. Ini perjalanan dari Solo 3 ke Baciro Yogyakarta lewat tol Salatiga keluar exit Prambanan langsung. Dari Solo 3 langsung keluar menuju arah Prambanan lancar dua arah. Baik di tol ataupun jalur konven, cuaca di sekitaran Jogja juga cerah. Ini edisi menjenguk keponakan yang kuliah di Universitas Gajah Mada. Semoga anak saya menyusul. Wih, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Sinawakat saiki, Pak. Oh iya deh, Universitas Gajah Mada juga pasti nanti penerimaan mahasiswa barunya akan trending topik se-Indonesia tuh.

0: soalnya cakep banget biasanya kan penerimaan mahasiswa barunya UGM konsepnya. Apa namanya nih UGM itu? Pionir ya? Ya betul, pionir, betul. Pionirnya UGM biasanya bakal jadi trending topic tuh nanti karena keren banget konsep dan juga acaranya nanti. Ini Matur Suwun tuh bener kan? Sudah ada kawan yang menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Siapa yang akan menyusul? Silahkan bisa dikabar-kabar juga dan info-info juga. Ini sementara Pak Julianto menyusuri dari Solo 3 full lewat tol keluar di Prambanan. Situasinya masih lancar dan tidak ada kendala dan hambatan signifikan di tol ya. Cuaca juga cerah sekali. Weather, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kawarasika di tanggal 1 Agustus 2026 dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang berlaku jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam nanti. Untuk perakiraan cuaca di pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti cuaca cerah berawan. Potensi hujan ada dengan intensitas ringan di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja. Untuk siang sampai awal malam ya, potensi hujan hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi untuk waktu siang sampai dengan awal malam nanti. Untuk selain daerah pegunungan dan dataran tinggi terpantau cuaca hingga cerah berawan saja ya. Daerah pegunungan dan dataran tinggi yang tertulis di rilisnya BMKG itu hanya Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkit, Karanganyar, Sragen, Temanggung, Pemalang, Slawi, Magelang, Salatiga, dan Ambarawa saja. Selain wilayah yang aku sebutkan itu tadi, terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya kawan Rasika di hari ini. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 meter kawan. Mulai jam berapa coba tebak? Mulai saat ini, dari jam 7, 8, 9, 10, 11, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 0,9 meter ketinggian maksimalnya kawan, dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Jadi bisa diantisipasi kawan Rasika, perjalanan Anda, yang mana lagi kalau bukan es, ya kan? Tapi pagi ini kondisi es baik kok dua arah, termasuk tadi menjawab pertanyaan kawan yang tanya dari DMK ke SMG, dua arahnya masih baik. Kemudian juga kemarin pun ketinggiannya kan 1 meter tapi jalur pantura SMGDMK masih baik saja kedua arahnya. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang dari BMKG Ahmad Yani dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini 1 Agustus 2026.
1: Anak Kota Rasika.
0: Ini Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah tanya dari Jatibarang menuju Kaligawe bagaimana. Oh, Kota Semarang jam 6 pagi ya lancar Pak Rizky. Belum ada kendala-kendala dan juga hambatan-hambatan berarti kok di wilayah Kota Semarang pagi ini. Termasuk di Tanjakan Gombel tadi yang kita dapat info ya. Di Tanjakan Gombel yang kita dapatkan info tadi ada truk mogok tapi dampak sampai dengan jam 7.20 ini belum ada lokasi-lokasi, bukan lokasi ya maksudnya ya. Kepadatan ya, informasi kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan Tanjakan Gombel dan sekitarnya. Gitu infonya Pak Rizky Septa. Yang melintas di kawasan Kendal dan sekitarnya bagaimana kawan bisa info-info, aku yakin mesti ngeblong aja sih lalu lintasnya, mesti ngelacir aja, bahkan bukan hanya Kendal ya menurutku. Sampai dengan Weleri hingga kawasan Batang Pekalongan wes menurutku langsung blong los gitu mesti lalu lintasnya. Betul enggak Bapak Ibu yang ada di Kendal, Weleri, Batang Pekalongan dan sekitarnya bisa kasih info? Oh, ini ada Pak Manu nih. Pak Manu, kawan operator kita dari Rasika Pekalongan, memberikan informasi dari kawasan Pekalongan bagaimana situasinya saat ini. Coba ya, kita buka infonya. Kayaknya Pekalongan situasinya masih terpantau baik dan juga lancar deh, kawan Rasika. Informasinya baik itu di panturanya, baik itu cuacanya. Betul ya, Pak Manu ya? Cuacanya di Pekalongan cerah toh, terutama di studio Pekalongan pagi hari ini di kawasan Pantura Wiradesa dan sekitarnya. Tol juga aku buka langsung di CCTV Travoy, kondisinya masih baik kok. Tol Semarang Batang terutama ya. Aku buka di CCTV Travoy masih baik sih, lancar saja situasinya di sana. Di kawasan Pantura menuju arah ke Batang, Pekalongan, dan sekitarnya untuk saat ini. Lancar, lengang, aku buka di CCTV di Kali Kangkung, kemudian juga di interchange tol Weleri di kilometer 384 di Travoy. Situasinya juga masih lancar saja situasi arus lalu lintasnya untuk Anda yang akan menuju ke Batang, Pekalongan, dan sekitarnya ya, menyusuri tol. Oh, ini kita dapat info dari Pak Puji Waluyo nih. Gombel Kota Semarang lancar ya. Gombel Kota Semarang lancar katanya. Lah, truk mogoknya masih, Pak Puji, tadi pantauannya, nyuwun sewu. Kan soalnya tadi aku menyebut Gombel itu karena laporannya ada truk mogok. Makanya aku sebutkan update-nya, tapi ternyata kok masih lancar. Nah, truknya masih, Pak Puji, di kawasan Gombel. Sudah nggak ada. Wah, lego. Mantap kalau gitu, aman nggak ya di kawasan Gombel. Truk mogoknya tadi yang kita dapat info 6.30 sudah tidak ada. Kawar Rasika lalu lintasnya masih, bukan masih ya, berarti lancar saja saat ini update-nya. Ya wis, itu dulu Kawar Rasika. Yang pada lewat Pantura Gajah Demak, sabar, sabar, sabar ya Kawar Rasika. Kalau Anda mendengarkan aku ya bisa langsung ngambil jalur Gajah Geneng untuk yang menuju arah Kudus atau lewat Gajah Dempet. Kecuali kalau Anda melintasi di kawasan jalan Semarang menuju arah Semarang menuju arah Kudusnya di area-area yang sekitar Gajah dan sekitarnya, ya wes antri aja. Kalau Anda ingin menghindari, silahkan lewat Gajah Dempet atau bisa lewat Gajah Geneng. Tinggal disesuaikan aja. Kalau Anda menuju arah Semarang ya lewat Dempet, kalau Anda lewat menuju Kudus ya lewat Geneng. Itu informasinya sudah tatak bengek tadi, banyak sekali update-nya ya di jalur alternatifnya, jalur panturannya, kemudian juga dari pantauan kawan-kawan di tempat tinggal di sana, kita tidak kekurangan info lah ya di jalan sana. Pak Habi, oke, matur suwun Pak Habi, tidak perlu kita munculkan ya, informasi dari kawan-kawan Rasika saja sudah cukup banyak sekali, luar biasa update-nya pagi hari ini. Oke, sementara itu tok di kawasan Pantura Gajah Demak. Silahkan untuk update-nya Kawan Rasika, nanti bisa dikasih info lagi ya. Sementara di jam 7.20 seperti itu infonya di kawasan Jalan Pantura Gajah Demak yang ada laporan truk terguling dan sedang berlangsung proses evakuasi.

0: dipersembahkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Oginila. Badan Pengurus Cabang atau BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Banyuwangi, resmi memulai babak baru. Dio Arli Rahadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Banyuwangi periode 2026-2029. Dalam prosesi hikmat di Pendopo Sabaswagata Belambangan, Kamis malam 30 Juli 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fisyandani memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata HIPMI selama ini. Ipuk menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi, khususnya dalam penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi pertanian.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Disko Perindak memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengaku sinergi dengan Disko Perindak dilakukan melalui monitoring ke sejumlah pasar untuk memastikan perkembangan harga komoditas pangan. Eko Yudi Miranto juga bilang, monitoring ke sejumlah pasar untuk memastikan perkembangan harga komoditas pangan, khususnya minyak goreng, minyak kita, dan beras medium, terkendali dan dijual sesuai ketentuan.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar Kota Batu bidik kembali peringkat 1 dunia para layang. Pemkot Batu menegaskan komitmennya mengembalikan kejayaan atlet para layang dengan menargetkan kembali peringkat 1 dunia. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut sinergi antara sektor olahraga dan pariwisata menjadi kunci untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi. Pemkot juga menyoroti tantangan banyaknya atlet yang memilih bekerja dibanding mengikuti pelatihan nasional. Karena itu kawan, bersama KONI Kota Batu, pemerintah akan untuk memperkuat pembinaan agar Kota Batu kembali menjadi pusat prestasi olahraga para layang dunia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Wah, hari Sabtu pagi, walaupun ada satu lokasi yang saat ini jadi lokasi yang paling jadi perhatian lah gitu istilahnya ya. Kondisinya masih. Selain itu, selain di lokasi tersebut, kondisinya selain di kawasan Pantura Gajah Demak masih lancar kok Kawarasika. Jika baik itu yang arah ke Kudus atau arah Semarang. Setelah itu langsung udah lancar-lancar ngacir saja. Ini terus tadi aku dapat info dari kawan di Kendal kan. Langsung dapat informasi dari kawan di 9978. Aku mau buka informasi di Kendal dulu ah. Karena pagi hari kan bisa didengarkan juga ya, 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendalnya. Nah, ini informasi di Kendal katanya aman.
1: Setar dari Weleri 7.20 Mas Yuda,
0: okay.
1: Menuju ke arah Semarang, situasi lancar jaya. Ini sudah posisi sampai Telahap ini.
0: Oke. Nah, jalannya lancar dari Semarang Kendal langsung menuju arah ke Melerinya. Kayak gini itu biasanya kan kalau di hari Senin sampai Jumat tuh di Kelana Kota pagi kita selalu make sure kan di bawah jam 7 tuh semua rute ada infonya lah, ada update-nya gitu. Makanya banyak yang komplain toh kalau atensinya lama diputar kalau di Kelana Kota pagi Senin sampai Jumat. Nah, karena kita memastikan dulu dalam satu segmen itu ada di semua jalur tuh terinfo. Ya tidak hanya udah kublek di satu lokasi wae gitu. Nah, makanya agar persebaran atensinya juga semakin beragam di Kelana Kota pagi ya, terutama di Kelana Kota pagi Senin sampai Jumat. Nah, itu kita collect informasinya tuh based on lokasi laporannya, bukan siapa cepat dia dapat. Begitu ya Bapak Ibu semua yang sering sekali komplain, bener aku dapat komplain banyak sekali kok di Kelana Kota pagi, but it's okay. Kawaraska, karena memang harus seperti itu ya, tentu saja. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu semua yang merasa mungkin ini sebenarnya sudah lama loh praktik seperti ini, asik praktik jare praktik seperti ini dilakukan di Kelana Kota pagi itu sebenarnya sudah hampir 1 tahun kok Kawarasika. Jadi kita sudah mulai membuka atensi itu dari lokasi laporannya ya, bukan siapa yang lebih dulu di Kelana Kota pagi, terutama Senin sampai Jumat ya Kawarasika, di jam Kelana Kota pagi 6 sampai 9 itu. Jadi biar jalurnya tercover infonya semua ya, tidak

0: hanya di satu lokasi saja gitu. Tapi kalau hari Sabtu pagi ini wes lost doll, karena lalu lintasnya ya terpantau secara umum baik kan, termasuk di jalur yang kalau hari Sabtu tuh yang kelihatan banget agak longgar tuh ya tentu Kendal itu tadi ya, Semarang Kendal Weleri Batang Pekalongan, kemudian satu lagi adalah Semarang Gubuk Purwodadi. Wah, biasanya kalau Senin sampai Jumat tuh jam 7-7.30 tuh Semarang Gubuk sudah jejer-jejer kan atensi dan laporannya. Nah, tapi kalau ini hari Sabtu jadi ya wis lalu lintasnya masih lancar kok Kawah Rasika, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Satu di Pantura Semarang Kendal hingga Weleri, kedua di jalur Semarang Gubuknya. Matur suwun ya informasinya ini, Bapak siapa iki? Mbak, aku kenalan, Mbak An. Pak siapa ini yang tadi on the way dari Weleri menuju arah menuju ke Semarang yang terpantau informasi jam 7.20 sampai dengan telahap Kendal lalu lintasnya lancar. Pak Iwan, kita selamat pagi. Ini happy weekend ya, Kawah Rasika semuanya. Pagi ini on the way Bandara Ahmad Yani, lancar saja dari Citarum, Pelabuhan, Jalan Arterio Sudarso, ini sudah lanjut menuju arah ke Ambarawa. Nah, bisa dibilang ini menjawab pertanyaannya Pak Rizky Septa Al-Fajar tadi dong, yang jam 7 lebih 20 tanya jalur Arterio Sudarso, Kaligawe, dan sekitarnya. Nah, ini Pak Iwan kita on the way jam 7.20, lancar saja kok di Arterio Sudarsonya, kemudian juga menuju arah Bandara Ahmad Yaninya, kondisi lalu lintasnya masih terpantau baik. Kendala masih nihil arus lalu lintasnya. Matur suwun Pak Iwan. Informasinya dari kawasan Kota Semarang, dari kawasan pelabuhan, kemudian juga Arterio Sudarso, Bandara Ahmad Yani dan sekitarnya. Dari Kota Semarang kita ke Surabaya yuk, Kawah Rasika mau enggak? Misal ada kawan kita nih Pak Agus Rianto yang benar-benar rutin banget ngasih informasi ke Rasika walaupun beliau domisilinya ada di Surabaya. Padahal di sana ada Suara Surabaya loh Pak Agus Rianto. Ini berarti laporan ke Suara Surabaya sama laporan ke Rasika juga gitu. Pak Agus menyapa dari Karangpilang Surabaya menuju Plaza Segi 8 SCT. Menuju ke Plaza Segi 8 via Jalan Raya Mastrip, Villa Bukit Mas, Kupang Raya, lalu lintasnya ramai lancar, butuh waktu tempuhnya 25 menit saja. Matur suwun Pak Agus Rianto. Cuaca cerah sejuk di Surabaya karena semalam informasinya hujan dari Surabaya. Dari Semarang Surabaya kita menuju ke dari Surabaya kita menuju ke Semarang lagi ya guys. Ada Pak Agus Purwanto ini katanya dari Semarang jam 6 mau ke Jogja.
1: Selamat pagi Mas Yuda, pantauan lalu lintas jam 7.30 di pertigaan Blundo, ini arah Borobudur sana pertigaan Blundo. Ini mau sarapan dulu di langganan saya ini di Mbak Jem. Ini banyak sekali ini. Tinggal milih mas.
0: Oh, ini sudah sampai Blondo guys. Tadi kalau terakhir kita dapat info di kawasan Jogja itu tadi Pak Yulianto Prasetyo kan sudah sampai Universitas Gajah Mada lewat tol sepanjang Solo Tigo sampai Prambanan. Nah, ini menyusul informasi menuju daerah istimewa Yogyakarta selanjutnya adalah lewat Magelang ya kawan. Sudah ada kawan kita yang perjalanan sampai dengan kawasan Blondo, Mungkit, Magelang lagi sarapan dan lalu lintasnya masih ramai lancar situasinya yang akan menuju ke Magelang dan sekitarnya. Kedua arah loh ini by the way dari Semarang guys, Pak Agus Purwanto perjalanannya dari Semarang Magelang.

0: Beratasan korupsi mulai memasuki Kompleks Pendopo Kabupaten Pemalang kemarin hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 13.15 menggunakan 4 kendaraan dengan 10 personel. Setelah berkoordinasi dengan petugas keamanan, tim langsung menuju ruang tata usaha kantor Bupati Pemalang sebelum memasuki ruang kerja Bupati. Secara bersamaan, tim KPK juga menggeledah ruang kerja bagian umum dan sekretariat daerah, di mana penggeledahan di ruangan kantor Bupati Pemalang berlangsung sekitar 2 jam. Penggeledahan dilakukan satu hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik saat ini membagi penanganan perkara suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang menjadi 2 klaster. Saat ini KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di wilayah Kabupaten Pemalang. Pertama, Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang diduga melakukan pemerasan terhadap bawahan terkait proyek dan jual-beli jabatan. 2 adalah Muhammad Haris atau akrab disapa Gus Haris dari Pemalang, pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Bupati Anom Widiantoro, di mana Gus Haris atau Muhammad Haris ini berperan sebagai pengepul uang dari para pejabat dan kontraktor untuk pekerjaan proyek di area lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Ketiga, Lili Budi Suprianto, pihak swasta asal Purworejo, Jawa Tengah yang diduga menjadi perantara atau makelar kasus untuk menyuap oknum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang keempat yang menjadi perhatian adalah Ibtu Setia Budi Dias Oktavianto, staf administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Brimob Polri yang diperbantukan di KPK. Ibtu Setia Budi yang saat ini diperbantukan di KPK diketahui menerima suap dari pihak Anom Widiantoro untuk mengurangi kasus dan membocorkan informasi rahasia terkait penangkapan dan upaya penyelidikan kepada Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Ibtu Setia Budi Dias Oktavianto, anggota Brimob Polri yang saat ini bertugas di KPK, merupakan anak dari Lili Budi Suprianto, pihak swasta asal Purworejo yang menjadi perantara atau makelar kasus untuk menyuap oknum Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Wah, ini menarik banget nih, kasus korupsi di Pemalang ini, kawan Rasika. Selain berurutan dari Bupati sebelumnya ke Bupati Anom Widiantoro, ternyata ketika proses penyelidikan pun juga melakukan penyuapan kepada anggota kepolisian yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maksudnya dibanding dengan kepala-kepala daerah lainnya di Jawa Tengah yang warasika ya, dibanding dengan kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap seperti Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, kemudian juga Bupati Sukoharjo dan Bupati Cilacap, ketika ditangkap tuh minim drama gitu istilahnya. Ya, tapi kalau di Pemalang ini selain berurutan dari Bupati sebelumnya, juga ternyata setelah ditangkap terungkap juga kalau kasus melakukan suap ke anggota polisi yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Luar biasa ya, mentalnya kuendel banget ya. Menyuap anggota polisi yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas di sana. Yo disuap. Luar biasa, luar biasa.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Udin Cenut, selamat pagi.
2: Mas Yuda, ini aku mau ke Semarang, ke Tembalang, Mas Yuda. Ini baru sampai di Wonoketingal.
1: Mas, masuk,
2: nanti lewat
1: masuk
2: Gajah, dempet terus aja. Terus Mintreng gimana, Mas?
1: Ya, betul.
2: Mintrengnya gubuk.
1: Oh, Mintreng gubuk?
2: Ramen enggak? Atau ada macet enggak? Makasih.
1: Enggak perlu lewat gubuk deh, koyone Pak, kok adomen. Enggak, masuk Gajah ya keluar dempet aja, keluar Lingkar Demak toh, Pak. Lah kok lewat gubuk kenapa? Tapi ya monggo saja, Ding. Informasinya di kawasan Gajah Dempet kok masih lancar aja. Tadi ada Pak Slamet Li itu yang lewat sana jam 7 pagi. Jadi kondisinya ya rame lancar aja, karena yang utama adalah Gajah Dempetnya kan. Gajah Dempetnya sih masih lancar saja dua arahnya, nanti dari Dempet mau ke Lingkar Demak atau mau ke Gubuk sih belum ada pantauan langsung. Cuma kalau yang menuju arah Semarangnya menuju Lingkar Demak sih masih rame lancar, karena tadi informasi dari kawan kita menuju arah Semarangnya lewat

0: Lingkar Demak. Begitu Pak Udin Cenut. Kemudian Pak Abu Rido, Lingkar Demak masih aman, masih belum ada report, cuma di Kudus, cuma di Pantura Gajah aja sementara. Kemudian ini sudah ada pertanyaan juga dari Pak Iqbal di Pantura Gajah, truk bebeknya sudah evakuasi, masih proses. Saat ini kedua arah masih terjadi kemacetan panjang dua arah, justru malah tambah panjang ini yang dari Semarang. Yang dari Kudus tambah panjang toh. Tuh kan. Sudah sampai pertigaan Gajah. Nah itu kawan, mulai dari pertigaan Gajah sudah rendet toh. Jadi mending melebu Gajah dempet aja kawan Rasika yang mau ke Semarang. Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jaman. Menyapa dari Pendopo Kabupaten Kudus ya.
0: Wih.
1: Ini kami sedang jalan pagi.
0: Buat digandeng ya, Pak?
1: Bersama dengan mantan pacar.
0: Alah.
1: Jangan lupa olahraga guys. Tanggal 6.
0: Mbak yo digandeng toh Pak Fahri? Kok dicol kayak dewe ki lho, kok blandang lho ki Bu Fahri ne. Mbak yo digandeng ben ra ucul.
2: Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi.
0: Alah bantre. Oh, ini Pak Fahri itu menyapa dari kawasan Pendopo Bupati Kudus dan alun-alun Simpang 7 Kudus ya kawan Rasika. Terpantau cerah dan terpantau adik-adik dari Paskibra yang sedang latihan di sana. Weh, mantap. Cuaca cerah ya kawan di Kudus. Tak kira Pak Fahri mau ke Semarang loh ini. Ke Semarangnya nanti ya Pak, kalau mau ke Semarang mungkin jalan-jalan sama keluarga, mau ke Semarang, mau ke Jogja atau mau ke Solo gitu. Kayaknya memang kosek ya, soalnya ada truk terguling gitu di Jalan Pantura Gajah. Jadi kayaknya Jeporo aja mungkin kalau mau jalan-jalan sama ibu. Ya, sama ibu sama anak ya kan, kalau mau jalan-jalan mending ke arah yang Jeporonan atau menuju arah ke lain gitu ya. Soalnya kok di Pantura Gajah Demaknya lagi merah membara ini. Oh masih nanti jam 9. Oh ya wis nanti masih jam 9 ya, nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Pak Gondo, Pati, selamat pagi. Minta lagunya Ada Band. Ya wis kalau gitu aku mau munculkan Ada Band dulu ya. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8. Nah ini tadi siapa yang tanya alternatif? Ini udah ada Pak Slametli info lagi nih. Pak Slametli tadi lewat Gajah Dempet. Ini sudah sampai mana? Silahkan infonya disimak. Tadi kawan-kawan yang bertanya jalur alternatif Gajah Dempet menuju arah ke Semarang. Ada Pak Slametli yang menginfokan
3: 20
0: ya.
3: 20 menit Mas Yuda lewat Gajah Gendeng. Ini udah sampai tol ya. Matur suwun.
0: Wah matur suwun Pak Slamet. Nah itu ya update-nya yang menanyakan Gajah Dempet nih sudah masuk tol Semarang Demak seksi 2 nih Pak Slametli nih.
3: Kondisi jalan Sayung sampai Genduk lancar Mas Yuda, aman. Matur suwun.
0: Woi kita yang matur suwun pun Pak Slamet sudah dipantaukan tadi sepanjang Kudus alternatif Gajah Dempet ya, Gajah Dempet kemudian juga saat ini sudah sampai Demak. Lalu lintasnya lancar, lanjut menuju arah ke Semarang. Nah itu kawan Rasika ya, kalau dari Kudus mau ke Semarang lewat Gajah Dempet, kalau dari Semarang mau ke Kudus lewatnya Trengguli Geneng, begitu ya kawan Rasika. Kemudian, oh ini ada kawan Rasika nih tadi nih, yang menyusuri kawasan Kendal, coba bagaimana informasi lanjutannya.
4: Masih mas-mas, bukan bapak-bapak Mas Yuda. Mas Agus, ini sudah sampai depan Polsek Brangsong. Masih lancar, aman, terkendali. Biasanya macet budalan pabrik, tapi ini lancar sekali.
0: Oke, syukurlah kalau begitu ya. Matur suwun Pak Agus, maksudnya aku memanggil bapak dan ibu tuh untuk penghormatan aja sih ya. Tuh Pak Khairuddin Fahri malah umurnya nengisorku Pak Agus ya, tapi aku tetap memanggil beliau bapak karena ya untuk istilahnya ya biar ada penghormatan lah gitu dari kita, teman-teman Rasika ya, tim Rasika kepada Anda-Anda semua yang ada di jalan sebagai audiens. Begitu ya. Pak Agus, asik tak tambali terus kayak Pak Agus ya. Matur suwun Pak Agus ya. Ini dari Beleri menuju arah menuju ke Semarangnya ini Pak Erik Gustia iki juga umure sok podo iki mbek aku iki Pak Erik, tapi kan tetap aku manggilnya Pak ya sebagai bentuk penghormatan ke Anda-anda semua yang selalu bersama Rasika. Makanya aku memanggil kita ding, kami dari Rasika, Yuli, Greta ya kan, kita-kita semua memanggil Anda semuanya Bapak dan Ibu gitu. Ya wes, kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 pagi dulu, tapi sebelumnya ada Adaben nih kawan Rasika untuk menemani Anda semuanya. Kan tadi sudah gendrok-gendrok terus lagunya. Nah, ini kita ke Adaben dulu deh kawan Rasika.

0: Kota.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Tim Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pendataan langsung terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kabupaten Blora untuk mendukung penataan tata kelola dan peningkatan produksi migas nasional. Kabakerma Robinomsnal Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, tim gabungan melakukan pemetaan dan pengambilan data lapangan agar pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari resiko hukum. Berdasarkan data awal, Desa Plantungan mampu memproduksi sekitar 25 ribu liter minyak mentah per hari yang selanjutnya disalurkan ke Pertamina. Kerja PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah kembali bekerja di perusahaan baru setelah terdampak PHK. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Asis mengatakan, para eks pekerja tersebut kini terserap di PT Jiali Indonesia Tekstil, sementara lowongan kerja bagi mantan buruh PT Victory Apparel Semarang terus diinformasikan melalui serikat pekerja. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong buruh terdampak PHK mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, serta memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial tetap dipenuhi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: aku tadi juga menyapa kawan-kawan di TikTok loh, Kawan Rahsika, di Rahsika USA, search aja aku juga muncul di sana, Kawan Rahsika. Aku juga muncul di sana, di TikTok Kawan Rahsika, ternyata juga ramai sekali. Dan Anda yang di 105,6 FM Rahsika USA, Anda bisa menuju ke TikToknya Rahsika juga ya, untuk live streamingnya. Untuk www.rasikafm.com atau aplikasi Rahsika itu sementara masih untuk yang audio Kawan Rahsika. Jadi kalau untuk audio Kawan Rahsika bisa menuju ke www.rasikafm.com atau menuju ke aplikasi Rahsika Kawan Rahsika. Tapi untuk bisa menonton kita, Anda bisa ke TikTok di Rahsika USA. Aku mau memunculkan informasi dari Kawan Rahsika yang di bawah jam 8 tuh dulu ya. Tadi masih ada report di bawah jam 8. Yang pertama ada Pak Hadi Susilo, aku munculkan dulu deh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawan Rahsika. Ini perjalanan dari Mijen menuju Terboyo. Mohon infonya, rekomendasinya lewat jalan mana yang kemacetan atau mungkin tidak macet Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda.
0: Mijen Demak.
1: Oh ya Mas Yuda, terkait dengan para pejabat itu sebenarnya kita miris ya. Bahkan ada di Facebook itu mengatakan bahwa 100% pejabat yang ada di Indonesia itu semua korupsi. Ya, terlepas dari memang para pejabatnya itu banyak yang koruptor Mas Yuda, saya juga miris melihat para rakyatnya juga. Para rakyatnya juga itu bisa dikatakan miris. Kenapa? Karena demi uang 50.000, 100.000 negara digadaikan dalam pemilu. Mereka tidak pernah melihat siapa dan kapasitasnya itu yang dipilih seperti apa. Yang penting ada duitnya 50.000, 100.000. Itu bisa dikatakan ya memang kualitas pejabat itu dari kualitas cerminan rakyatnya ya, atau negeri. Kualitas pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Yeah. Makanya kalau memang mau memperbaiki dengan sistem hukuman mati ataupun pemiskinan itu, ketika rakyatnya sendiri belum tersadarkan akan negara ini harus baik-baik saja, ya saya kira percuma. Cukup. Semua harus diawali dari rakyat, pejabatnya juga harus baik, rakyatnya juga baik. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
0: Cakep banget atensinya Pak Hadi Susilo, matur suwun. Secakep informasi lalu lintas yang Anda tanyakan Pak Hadi. Ini mijennya mijen demak tuh Pak? Kalau dari Mijen Demak sih enggak ada hambatan sih, karena kan posisi Mijen Demak kan istilahnya lewat Renggulik kan, tidak ketemu sama gajah. Jadi kalau dari Mijen Demak sih lancar. Cuma kalau dari Mijen RM Hadi Jubeno ya lancar juga sih Pak, Kota Semarang kok hari Sabtu jam 8 pagi ya jawabannya ya lancar. Begitu Pak Hadi Susilo untuk atensinya. Sementara kedua opsinya masih baik dan lancar saja, even itu dari Mijen Demak ataupun Mijen Jalan RM Hadi Jubeno Mijen Kota Semarang. Ini ada Pak Hari. Nah ini Pak Hari. Ini tadi by the way Pak Hari lewatnya geneng loh Kawan Rahsika. Tadi Pak Slametli itu lewatnya kan Gajah Dempet. Udah sampai Tol Semarang Demak Seksi 2, udah sampai Sayung tuh lancar. Nah Pak Hari tadi sudah menyusuri geneng untuk menghindari gajah. Nah ini sudah sampai mana Pak Hari?
2: Mas Yuda dan Kawan Rahsika semua, menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Bandara Ahmad Yani. Ini sudah sampai Sayung, tepatnya di Pasar Sayung. Kedua arah terpantau lancar Mas Yuda, sepanjang jalan Sudarso, termasuk Kubro, lancar Mas. Begitu info barusan yang saya lewati Mas Yuda. Okay. Semoga kita selalu diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin. Amin. Lah Pak Hari nanti menuju arah ke Patinya berarti lewat mana, lewat Gajah Geneng lagi Pak Hari? Buset, iki aku tak kira Pak Hari ki sudah sampai Semarang ki leren-leren sik leha-leha hasil, kalau ternyata sudah balik lagi, sudah sampai Sayung. Energinya luar biasa ya kawan-kawan yang nyupir ki. Berarti lewat Geneng lagi ya nanti Pak Hari. Pak nanti kabar-kabar lagi perkembangan di sana ya. Soalnya kok ini antreannya masih cukup panjang sekali kalau aku buka di kamera CCTV-nya Kabupaten Demak, terutama di kawasan Trengguli. Sudah sampai Trengguli ki kawan, kalau aku buka dari CCTV-nya Demak dari Semarang menuju arah ke Kudus. Sudah sampai pertigaan Trengguli kawan. Untuk Anda yang menanyakan jalur dari Semarang ya, menuju arah ke Kudusnya. Lalu tadi satu lagi yang masih ada di bawah jam 8 itu ada Pak Anas Wahid. Coba aku munculkan dulu deh.
3: Pagi Mas Yuda. Info perjalanan dari Ungaran menuju Selo, New Selo Boyolali. Ini mau malam minggu aja. Nah, mau nginep di sana, golek adem-ademan Mas Yuda. Info jalan menuju ke Selo. Enak lewat mana Mas Yuda?
0: Matur. Oke. Jelas tol Pak Anas Wahid mau ke Selo langsung keluar Boyolali sana kan? Dari Semarang menuju arah ke Selo, Boyolali, langsung keluar tol aja, keluar tol Boyolali, lancar tol Semarang-Solo saat ini. Nah, terjawab ya. Pertanyaan enaknya lewat mana? Lah kamu ngarang sih kan, tanya enaknya lewat mana kok mbak aku? Ya langsung jawabannya tol. Udah tidak ada jawaban lain. Mengono tol dari Semarang sampai Boyolali lagi. Dari Boyolali tinggal ke Selo deh. Sementara kan kalau untuk tolnya kan kita bisa pantau kan. Di tol Semarang Solo lancar saat ini Pak Anas Wahid. Untuk kedua arahnya. Cuaca juga cerah sepanjang jalur tol Semarang Solo kawan untuk kedua arah. Jadi lalu lintasnya nampaknya masih cukup kondusif nih. Situasi lalu lintasnya dari Semarang yang menuju ke Magelang, yang menuju ke Jogja, yang menuju ke Solo, ya kan? Wah, menyenangkan sekali situasi arus lalu lintasnya kawan Rasika. Monggo-monggo yang mau ke Solo, mau ke Jogja dan sekitarnya bisa merapat. Bisa merapat lek ndang berangkat maksudnya. Engko nek awan selak rame menuju arah ke selatan. Bu Aswati, selamat pagi. Iya betul sekali Bu Aswati. Kelana kota paginya nanti aku sampai jam 9 dulu ya Bu Aswati. Terus ada Koh Wendy. Ada Koh Wendy Yuwono. Nih tadi ada yang komen di TikTok, ada yang mencarimu Wendy Yuwono Putra. Nih ada Koh Wendy muncul nih. Siapa yang lagi nonton TikTok nih? Ada Koh Wendy nih. Oh, kok iso lo denger Kelana Kota, orang golek penyiar, golek pendengar iki kayaknya baru di Kelana Kota deh. Kawan Rasika coba di radio lain ada enggak? Ada orang gitu mencari pendengar lain gitu ono rak ning radio lain. Cuma di Rasika kan. Golek ini kok golek Wendy Yuwono. Nih muncul nih dia nih.
4: Selamat pagi pun di pagi. Jalan Madukoro ya, tepatnya setelah Ariloka ada laka kayaknya pun. Oh, masih ada korbannya pun.
0: Oh oke okay.
4: Foto ya pun, korbannya ya pun masih ada korbannya lagi dievakuasi pun.
0: Jalan dan Madukoro,
4: ada ambulan
0: ya?
4: Hebat, ada petugas polisi juga ya pun.
0: Oke
4: okay. Lagi diangkut ke ambulan hebat, terima kasih.
0: Oke okay, matur suwun.
4: Madukoro arah keluar pun, terima kasih.
0: Arah keluar ke arah arteri Sudarso atau arah ke banjir kanal, Koh Ben? Di Madukoro ini informasinya kok ada sedang berlangsung evakuasi laka lantas di Jalan Madukoro Kota Semarang Kawan Rasika. Sudah ada petugas kok ya, sudah ada petugas, sudah ada medis juga di Jalan Madukoro Kota Semarang Kawan Rasika. Tapi ya masih mengalir, masih normal saja situasinya. Oh, yang arah ke banjir kanal, yang arah menuju ke Jalan Jenderal Sudirman berarti. Yo wis matur suwun Wendy Yuwono Putra, informasinya dari Jalan Madukoro Kota Semarang ya kawan, ada evakuasi laka tuh. Koyone sih motor ya, kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas tadi. Kayaknya sih pengendara motor. Tapi dengan apa? Nah, nanti biar petugas deh yang merilis ya informasinya. Informasinya sih motor dengan kendaraan yang apa korbannya itu pengendara motor nih dari beberapa grup lalu lintas Kota Semarang infonya. Di Jalan Madukoro Kota Semarang ya yang ada insiden laka dan saat ini sedang proses evakuasi.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
0: Kawan, seorang taruna Akademi Kepolisian Semarang atau Akpol berinisial AMM dilaporkan meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi terluka di lingkungan kampus Akademi Kepolisian Kamis 30 Juli 2026 malam. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian taruna asal Polda Papua Barat tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Yulianto mengatakan, korban sempat mendapatkan pertolongan medis setelah ditemukan dalam kondisi terluka, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Korban ditemukan dalam kondisi luka dan sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong. Dalam press conference yang digelar oleh Polda Jawa Tengah pada hari Jumat 31 Juli 2026, jenazah disemayamkan di rumah sakit Bayangkara Semarang sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
6: Yang pertama, kami mewakili keluarga besar Polri mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga bisa tabah menerima dengan ikhlas. Kemudian perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa memang benar tadi malam kurang lebih jam 19.30 almarhum ini ditemukan di lingkungan Apol dalam kondisi luka, kemudian dibawa ke rumah sakit Apol untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun yang bersangkutan tidak bisa tertolong dan kemudian dalam dinyatakan meninggal dunia, dan saat ini jenazah ada di rumah sakit Bayangkara Polda Jawa Tengah untuk dirawat, untuk dilakukan pemulasaran yang nantinya akan dibawa kembali atau dibawa untuk dimakamkan oleh keluarganya yang ada di Makassar.
0: Hasil penyelidikan awal dari rilis Polda Jawa Tengah, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab pasti kematian peserta didik yang tengah bersiap mengikuti latihan integrasi di Magelang tersebut. Saat ini jenazah korban tengah menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Tengah sebelum diterbangkan menuju kampung halamannya di Makassar. Sementara pihak keluarga, AMM berusia 19 tahun, cabatar asal Polda Papua Barat yang meninggal di Akademi Kepolisian Semarang, telah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Pak Erik, lu tau kok iso lu ya, ning dalan kok ya pengen ketemune, pengen ketemu wong liyoi, ora pengen ketemu aku, Pak Erik Gustiai. Pak Friendly, selamat pagi.
7: Selamat pagi Sobat Rasika.
0: Kawan Rasika
7: ini
0: pun
7: dari Kudus, cuaca cerah lancar. Cuma ini di sampai Pasar Gajah kok tersedat yeah. Ada apa nih?
0: Terjawab ya, ada apa ya. Wisket mau woro-woro loh Pak Friendly.
7: Masih tersedat di pertigaan Pasar Gajah. Ini pun dari teman katanya barat Pasar Gajah itu ada tenggelam.
0: Loh kok gak usah dari teman, tak kasih info aja, wong dari tadi juga ngasih informasi truk terguling di Pantura Gajah Demak, Pak Friendly. Nah ini sudah sampai pertigaan Gajah toh, belok kiri aja. Informasinya terakhir tadi Kawan Rasika soalnya butuh waktu 30-40 menit. Mak lewat dempet cuma 20 menit sementara antre di kawasan.

0: dan Pantura Gajah di truk yang terguling, antriannya mencapai 30 hingga 40 menit, Pak Friendly. Udah terjawab ya, Pak Udin, Cenut. Nah ini tadi juga Pak Udin juga nih, yang tanya Kudus menuju arah ke Tembalang tadi infonya, si Doni lewat mana, apakah benar lewat Gubuk?
1: Mas Yuda, akhirnya aku lewat Gubuk ini sudah sampai di
0: Kanan.
1: Lali lancar, cuaca cerah.
0: Okay.
1: Yang selanjutnya bagaimana nanti Tembalangnya lewat Sigar Pecah aja mas.
0: Oh gitu.
1: Lewat desa terus wisata desa.
0: Oh gitu, ya wis kayaknya memang Pak Udin Cenut dan rombongan lagi pengen jalan-jalan kali ya. Pantes wong dari mau ke Tembalang kok ndak ada lewat Gubuk ki hangopon juga anatoh banget. Ya wah Temanggung banget ya. Mohon maaf. Jadi untuk saat ini Semarang Gubuknya sih masih lancar sih Pak Udin, lancar-lancar saja, nggak ada kendala hambatan Semarang Gubuk kedua arah ya. Masih lancar hari Sabtu kok ya, Semarang Gubuk Purwodadi jadi lokasi yang paling ya paling minim info, sama kayak Kendal gitu tadi. Semarang Gubuk lancar, Semarang Kendal juga sama. Nah ini berarti tadi Pak Udin lewat Dempet guys, tuh Pak Udin Cenut dari Dempet sudah sampai Gubuk menghindari Pantura Gajah yang sampai dengan detik ini aku berbicara masih terjadi kepadatan lalu lintas dua arah soalnya tergandeng ngawarasika. Oke, kemudian Pak Gunawan juga terjawab ya Pak Gunawan ya, tuh barusan infonya dari Pak Friendly merambat mulai dari pertigaan Gajah Pak Gunawan. Habis itu lancar nggak? Habis itu lancar. Habis Gajah tak maksudnya? Habis Gajah lancar. Pak Abu Adam.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Mau ke Kudus, kalau mau ke Kudus ya lewat Geneng aja. Terengguli Geneng, wes. Ceto. Ya. Ada truk terguling Pak Abu, sejak tadi jam 6 loh info nih. Sudah masuk Terengguli atau masih berpikir?
2: Mas Yuda, sorry, wah aku barusan lihat terus dievakuasi. Wah, maturun Mas Yuda.
0: Oke, nggih maturun informasinya. Sebentar, ini berarti Pak Abu Adam tadi antre. Terus saat ini sudah sampai TKP. Iya, betul.
2: Mas Yuda, sorry, wah aku barusan lihat terus dievakuasi. Wah, maturun Mas Yuda. Terus saat ini antri Mas Yuda, ini
0: oh.
2: Sudah sampai Gajah.
0: Sudah dievakuasi. Ini berarti tadi Pak Abu antre dari Terengguli 8.15 ya, lepas ketersendatan 8.25, 10 menit. Ya Pak Abu Adam, by the way.
2: Yang arah ke Semarang sudah mulai jalan Mas Yuda, tapi
0: okay.
2: Antriannya ya duwo banget.
0: Oh ya wes guys, nih perkembangan info di Pantura Gajah Demak ya. Kan tadi banyak yang tanya toh, di Pantura Gajah dan sekitarnya perkembangan 8.20 sudah ada perkembangan membaik. Informasinya truknya sudah berhasil ya dievakuasi. Kepadatannya sudah mulai terurai terutama yang panjang yang dari Kudus tadi menuju arah ke SMG. Mantap. Pak Abu matur suwun ya informasinya. Berarti kawan-kawan yang tadi mau on the way ke Kudus yang saat ini baru tindakan dari Semarang atau mungkin Anda yang dari Kudus dan sudah terjebak ikut antre, wis mending ikut antre aja. Informasinya truknya sudah berhasil dievakuasi kok 8.25 tuh laporannya Pak Abu Adam tadi antre 10 menit dari Terengguli. Ini kemudian juga ada Pak Ardi juga sama. Pak Ardi ngasih informasi juga lagi antre ya. Mulai masuk antrean Kudus menuju arah Semarangnya. Mulai antre dari mana Pak Ardi? Mulai dari pertigaan Gajah, Pasar Gajah kah? Ini juga mobil ireng, mobil putih, mobil hijau, mobil-mobil di depan ki juga mendengarkan aku nggak ya kira-kira yang sedang pada antre PT MAP. Oke, matur suwun Pak Ardi, PT MAP. Oke, nanti kita buka PT MAP ya Kamarasika, tapi intinya saat ini kepadatan arus lalu lintas di kawasan sana sudah mulai ada perkembangan terbaru karena infonya truknya kok tadi 8.25 sudah mulai ditarik gitu Kamarasika. Oh benar, udah mulai ditahan. Antreannya panjang soal yang dari Kudus. Syukurlah kalau gitu aku bisa ke lagu deh kalau gitu. Kita ke main-main gue dulu yuk kawan Rasika. Nah ini dia, cakep. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Aku masih bersama Anda sampai jam 9 ya, tetap di Kelana Kota.

0: Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut, and so, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
3: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
4: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
5: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
4: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
5: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
5: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
3: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
6: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat

Beasiswa sampai 50%. Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viscom di 0813-9325-0044. Viscom Joyful Learning. Asiknya keinget terus.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan di 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal ya kawan Rasika. Situasi di wilayah barat kondisinya masih baik, sangat baik, bukan masih baik lagi, tapi sangat baik kawan Rasika. Di Kendal, Batang, Pekalongan ya, arus lalu lintas masih terpantau landai baik itu lewat tol ataupun lewat jalan Pantura sepanjang Semarang menuju arah ke Kendal, Meleri, Batang, Pekalongan. Agenda kalau aku buka di Pekalongan juga masih belum ada ya. Agenda di Pekalongan, Batang dan sekitarnya sementara masih belum ada. Maksudnya agenda yang sampai berimbas ke jalan raya gitu loh. Sampai menimbulkan antrian atau menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di jalan Panturanya atau mungkin di beberapa jalur protokolnya di kota Pekalongan atau mungkin di wilayah Batang, Kendal juga situasinya masih baik. Jadi selamat pagi untuk kawan-kawan di Kendal dan sekitarnya ya, lancar saat ini. Kendal Meleri, Batang Pekalongan kawan Rasika aman. Wes bahasanya kan kalau kawan Rasika pada aman-aman toh. Nah, saat ini aman, enggak ada maling, enggak ada begal, enggak ada bencana alam ya kan di sepanjang Pantura Semarang, Kendal Meleri hingga Batang Pekalongan pagi hari ini. Terus dari kawasan Kendal dan juga Batang Pekalongan yang masih lancar dan cuacanya cerah kawan Rasika, informasi di wilayah Pekalongan itu juga untuk saat ini kemarin kita dapat update di Pantura batas ya, Pantura batas antara Pekalongan dan Pemalang di

Wira Desa itu sudah mulai ada peningkatan mutu jalan lagi ya, Kawan Rasika. Sudah mulai ada peningkatan mutu jalan lagi di jalur Pantura Wira Desa, sudah mulai kemarin hari Senin kita mencarat. Tapi untuk dampak lalu lintasnya Pekalongan sih ya masih baik ya arus lalu lintasnya untuk saat ini, meski ada peningkatan mutu jalan di kawasan jalan Pantura Pekalongan di Wira Desa yang kemarin sudah mulai lagi Kawan Rasika di jalur yang berlawanan dengan yang kemarin sudah selesai. Selain perbaikan jalan di perbatasan Pekalongan dan juga Pemalang Kawan Rasika, karena dua bupati di sana kan juga istilahnya gandeng ditangkap KPK semua nih. Nah tadi update dari Bupati Pemalang Anom Widiantoro di mana kasus terbarunya juga menyuap pegawai perbantuan yang bertugas di KPK. Kawan Rasika, nah ini perkembangan dari kasus penyidikan mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik Kawan Rasika, terungkap fakta baru disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Murdiasi dalam saksinya kemarin di Pengadilan Tipikor Semarang Jumat 31 Juli 2026. Anggota aparatur sipil negara dan beberapa pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan mengaku sempat ikut iuran untuk membeli emas yang diduga untuk Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Jaksa mengkonfirmasi bahwa uang yang disetor beberapa pihak di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 merupakan bagian dari patungan untuk pembelian emas, di mana pembelian emas itu patungan yang dilakukan oleh UPTD di bawah lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan, di mana masing-masing UPTD di bawah Pemkab Pekalongan iuran untuk pembelian emas untuk Bupati Pekalongan Fadia Arafik pada tahun 2025. Pemberian hadiah hasil iuran UPTD di bawah pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Bupati Fadia Arafik pada waktu itu sudah dilakukan sejak tahun 2024. Dengan rentang iuran mulai dari 5 juta sampai dengan 15 juta pada tahun 2025 untuk pemberian hadiah emas kepada Fadia Arafik. Selain pemberian hadiah ulang tahun, beberapa pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mengaku rutin memberikan uang saat tunjangan hari raya dan juga akhir tahun. Pemberian uang hasil iuran di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Bupati Fadia Arafik pada waktu itu langsung diserahkan ke ajudan bernama Aji dan juga Robi. Dalam sidang sebelumnya, jaksa juga mendakwa Fadia Arafik terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya yang kemudian mengerahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di bawah pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Dari hasil dakwaan sepanjang 2023 sampai 2026, PT RNB bentukan Fadia Arafik telah menerima

0: itu pertama kali report jam 8 lebih 25, lepas ketersendatan 8.45, 20 menit berarti. Truk sudah tidak di TKP ya kawan, di Jalan Pantura Gajah, Pak Muhammad Bagus Binatara, ini ternyata kok juga lagi antre di sana. Truk sudah nggak ada guys, truk sudah nggak ada, jadi wes monggo lewat saja Pantura aja. Sudah mulai terurai kepadatannya yang mungkin saat ini merasakan masih ada antrean, truk di TKP laka, truk gandengnya yang terguling sudah tidak ada, lalu lintasnya sudah mulai terurai. Ini Pak Siswandi juga ngasih info, katanya sudah mulai lancar pun infonya. Gajah Demak sudah mulai jalan. Nah ini update dari Pak Siswandi juga melengkapi info di Pantura Gajah Demak nih. Pak Friendly juga sudah lepaskah dari Pantura
1: setelah
0: Gajah?
1: Puskesmas Gajah ya sudah lumayan cair. Jadi tadi jam 8 saya mulai tersedat di sebelum pertigaan Gajah. Terus setelah puskesmas Gajah ini jam 8.31, tapi ini agak terjadi lagi, tapi lumayan udah jalan lah, okay. Dua arah sudah jalan juga. Demikian info, terima kasih.
0: Truknya berarti juga sudah nggak ada toh Pak Friendly tadi waktu melintas di sana. Mantap lah kalau begitu. Pak Hari juga nih sudah sampai mana ki Pak Hari? Pak kayaknya nggak perlu lewat Geneng sih Pak, soalnya infonya kok sudah lancar.
2: Ini Mas Yuda, truk yang barusan sudah dievakuasi, sudah diderek sampai terguli oleh pihak kepolisian. Tadi sempat dari barat kemacetan sampai TL terguli maksudnya. Tapi itu pas saya lewat, truk yang insiden tergandeng sudah dibawa sama derek kepolisian.
0: Oke, sip.
2: Sudah mulai lancar. Jalan pelan-pelan.
0: Berarti nggak perlu lewat Geneng tadi.
2: Pantura Terengguli, Semarang, Demak, Kudus.
0: Oke, baiklah kalau begitu update di Pantura Gajah ya. Itu dia infonya. Ya wis kalau gitu perkembangannya sudah baik, kita geser ke jalur yang lain dulu ya Kang Warasika. Karena di Pantura Gajahnya sudah ada report tuh tadi, ada Pak Ardi, ada Pak Friendly, ada Pak Hari Trans, ada Pak Siswandi tuh ya. Sudah cukup gamblang ya informasi di sana, karena aku harus segera geser ke jalur pantauan yang lain juga dulu. Bagaimana informasinya saat ini?

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Saat ini saya sedang berada di puncak Medini, menikmati pemandangan dan udara segar pegunungan. Ternyata di Medini sudah ada proyek.
0: Puncak mana?
1: Objek wisata baru, namun masih mangkrak. Kita doakan semoga segera selesai supaya kita bisa menikmati
0: Medini
1: yang indah ciptaan Allah. Terima kasih, sehat-sehat semua.
0: Oh amin, matur suwun Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medini. Oke, baik, matur suwun. Kebun teh itu Medini ya. Bu Nini tadi lewat Gebugan atau lewat Mboja Bu Nini tadi naiknya. Wah ya, sekarang sudah di gunung kok ya, sudah menikmati alam iki. Yowis matur suwun Bu Nini, kok ujuk-ujuk aku dapat laporan dari kebun teh Medini. Bu Nining Hadijah yang ngasih info barusan di kawasan Medini. Ya, kawasan Medini di area Gunung Ungaran sana. Nah, dari Bu Nining Hadijah ke Bu Nini Herowati nih, yang tadi juga komen di TikTok nih.
2: Nah, kan selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu Nini.
2: Semalam tuh saya bilang sama Mbak Gri, Mas Yuda sama Bung Jamal, Bu, biar live di TikTok gitu kan lucu ngekek-ngekek. Dan Kelana Kota itu kan gak cuman melulu soal macet.
0: Iya. Yeah.
2: Soal jalan, ketersendatan dan lain-lain. Wong sunat ya dibahas, korupsi ya dibahas. Nah, gitu kan di TikTok tuh asik. Bisa dapat gift-gift, bisa dikasih gorengan, bisa dikasih kopi.
0: Asik.
2: Es jeruk. Yeah. Mbak Greta sama Mas Yuli kalau malam-malam, sore malam di TikTok itu rame. Kemarin saya bilang, Bu, nek pagi itu live TikTok gitu, jadi kan asik, apalagi weekend ya kan. Seperti saya tidak berangkat ngantor dari pagi, sepedaan. Terus ini mau sekedar apa ya, semacam kayak

0: sharing aja. Jadi
1: monggo silakan.
0: Olahraga sama keluarga sama anak lah kalau saya ya. Itu ternyata yang paling fun itu untuk kami ya, itu bulu tangkis badminton gitu. Jadi badminton itu enggak kita enggak di lapangan badminton ya, tapi di jalan depan rumah, di taman depan rumah gitu. Itu tuh very fun. Jadi semua olahraga ya, lari kecil, loncat apa, dan yang paling ini tuh ketawa ngekek sejadi-jadinya gitu. Jadi itu kayaknya olahraga lahir batin itu badminton. Asik sekali. Ketawa, saling ketawa, unek-unek ke apa gitu kalau kena kabel, kalau koke temang sang dan lain-lain. Wis pokoke untuk kawan-kawan rasi kayak olahraga murah, asik sama anak mungkin terutama sama istri so unek-unekan iso cengkek-ngekek itu badminton wis. Dan asik banget so ngekek-ngekek, keringetnya keluar semua. Wah, nikmat wis pokoknya pagi ini udah terbebas dari keluar kota. Nah, jadi coba badminton ya kawan Rasika ya kalau weekend. Nah, untuk apa ya, jalannya turun, saya mau jalan turun itu nanti pas siang pas Ngelarasari. Jadi nyebut anak mantu di stasiun Poncol.
1: Oh, stasiun Poncol.
0: Gitu ya. Nah, okay. Kan kalau di TikTok Live itu cakep sekali wajahnya. Beda dengan di live streaming juga beda. Tetap cakepan di TikTok toh. Pasti lu suka filter. TikTok deh.
1: Matur suwun Bu Didi Herawati untuk ceritanya ya. Ini Pak Pits tanya, Pak Pits tanya mohon informasi dari Banyumanik ke Purwodadi tapi saya lewat Demak. Apakah sudah kondusif? Ke Purwodadi lewat Demak. Wah, Demak sudah udah lancar kok. Tapi kalaupun ke Purwodadi kan juga tidak lewat lokasi lakanya toh Pak Pit, kalau mau ke Purwodadi dari Semarang Demak, Demak Purwodadi, ya kan? Kalau mau ke Purwodadi, kalau andaikan lewat Demak pun kan juga tidak lewat Gajah. Tapi untuk saat ini Gajah sudah baik ya situasi lalu lintasnya. Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi Mas di bulan Agustus ya, hari pertama 2026. Tadi perjalanan dari biasa ya KIC Kota Semarang menuju Kota Salatiga lewat konvensional saja via Gunung Wadi tadi ya. Terpantau lalinya rame lancar Mas, cenderung lengang ya. Dan saat ini sudah sampai Jalan Nakula Sadewa Kota Salatiga. Untuk cuaca di Kota Salatiga berpotensi cerah ya, sudah kelihatan mataharinya. Begitu saja yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini.
1: Oke, Semarang Salatiga ya.
2: Terima kasih Mas Yuda.
1: Woi, kita yang terima kasih pun sudah di report Semarang Salatiganya. Guys, kok rame banget toh ini? Ya iyalah hari Sabtu kok. Hari Sabtu mesti ramenya ya jam 09.00, tapi aku akan pamit ya kamar Rasika. I love siaran hari Sabtu pagi ya. Memang aktivitasnya masyarakat ini memang mulai jam 09.00 kok. Nah, ini udah mulai rame nih atensinya nih. Aku tapi mau pamit. Sebelumnya ada komedi.
3: Pun perjalanan saya sampai di Jalan Sriwijaya pun masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Tadi yang nggak ketemu siapa, saya siapapun, tadi
1: mampir
3: ke BCA dulu pun. Biasa, bayar-bayar utang. Terus pas masuk mobil kok katanya ada yang lewat Anjas Moro gitu, nggak ketemu saya. Aku jadi, apa ya, ya gitu deh. Terima kasih.
1: Oh iya pun, apa lu?
3: Request aku pun dari Nuna
1: yang alah, macam
3: Hong Hong,
1: pun.
3: Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong apa Hong? Kemarin kan sepatu roda. Jangan-jangan. Nah, ini Hong Hong jadi ini pun.
1: Yo. Terima kasih. Oke, okay, besok ya. Ini udah meh jam 9, aku meh tutupan Pak Yupi.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan rekan Rasika semua. On info jalur lalu lintas dari Kudus
1: ke Semarang.
4: Semarang.
1: Oke, wes Kudus Semarang langsung lewat Pantura aja. truk gandeng yang terguling di kawasan Pantura Gajah sudah dievakuasi, lalu lintasnya sudah mulai lancar. Pak Yulianto Prasetyo, salah satu poncok kampus Universitas Gajah Mada pada piknik ya, ngajak anak-anak jalan di Universitas Gajah Mada nih pagi ini. Pak Yulianto perjalanan ke Jogja loh ya. Pak Han ngasih info, kiu-kiu sudah mulai tersendat nih jalan Pantura Wali Songo. Jadi itu ya Kamarasika, aku tinggalkan banyaknya atensi ini karena aku sudah harus tutupan jam 9. Selamat beraktivitas Kamarasika. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Nanti dipantau lagi di Kelana Kota setelah jam 9. Ora urus dulu yuk, supaya aku rak muter lagu iki, lagu wajibku lo iki. Jadi ditutup dengan Ora Urus Dulu Kamarasika. Happy weekend semuanya, ketemu lagi besok hari Senin di Kelana Kota edisi pekan depan di bulan Agustus 2026. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang menyiapkan anggaran 12,6 miliar untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 yang kini akan diikuti 142 desa. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan pelaksanaan Pilkades masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum pelaksanaan. Pemkab Semarang menargetkan Pilkades digelar pada bulan Desember nanti agar sesuai dengan berakhirnya masa jabatan para kepala desa pada bulan Maret tahun depan.
3: Di tahun 2026, awalnya 140 desa, kemudian karena ada dua kepala desa yang meninggal, yaitu kepala desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, dan kepala desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, di tahun 2026 kita rencanakan 142 desa. Kemudian untuk anggaran, ini kami siapkan sesuai dengan regulasi yang ada apa ini, PP nomor 16 tahun 2026 sudah ada, tapi Permendagrinya ini belum keluar. Harapan kita Permendagri cepat keluar, segera kita lakukan revisi peraturan bupati yang terkait dengan pengaturan Pilkades. Harapan kita nanti Pilkades ini bisa berjalan aman, tenteram, dan lancar, tapi kita masih menunggu Permendagrinya. Anggaran disiapkan sekitar 12,6 miliar. Ini di tahun 2026 ini.
2: Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kondusivitas agar seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi. Terpisah, pemerintah Kabupaten Grobogan resmi menetapkan pemungutan suara Pilkades serentak pada 10 Desember yang akan diikuti oleh 223 desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermades Grobogan, Herman Kusdaryanto, menyebut tahapan Pilkades dimulai awal September dengan pembentukan panitia, pendaftaran pemilih hingga penetapan calon kepala desa. Jika hanya ada satu bakal calon setelah dua kali perpanjangan pendaftaran, maka calon itu akan berhadapan dengan kotak kosong dalam pemungutan suara. Pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2027. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Halo, happy weekend, selamat akhir pekan. Aduh, menyenangkan sekali Sabtu ini karena it was sunny since this morning, jadi

0: Semoga sepanjang hari ini akan menyenangkan begitu. Ya nanti kalau cuaca agak jadi gloomy-gloomy dikit, ora popo lah, ya kan. Dan sejauh ini arus lalu lintas juga masih oke ya. Tadi saya dibilangin sama Yuda, lansam semua, aman, terkendali. Oke. Nah kalau begitu, semoga makin seru Sabtunya. Dan makin seru kalau hari ini Anda ada satu agenda khusus. Agenda khusus itu agenda yang gak biasa ya. Karena kan weekend itu adalah anugerah untuk yang punya keinginan tapi kayak gak ada banget waktu di hari-hari kerja. Nah weekend itu adalah kesempatan untuk melampiaskan. Jangan sampai ya udah ditunggu-tunggu di akhir pekan, kemudian gak jadi gegara, kalah sama rasa malas. Musuh utama. Kalau begitu berarti kurang kuat tuh why-nya tuh. Makanya kalau motivator bilang, motivator, temukan the big why-nya. Sehingga kita bisa melangkah dengan gagah. Kabar-kabar dari jalan, cerita-cerita dari perjalanan, silakan bagikan di 081-3258-5800. Happy weekend di 105,6 FM Rasiga USA. Saya Doni Asar bersama Anda yang lagi nonton lewat live TikTok. Terima kasih. Kita simak dulu lagu yang semoga menyemangati hari Sabtu ini. Bikin tergila-gila untuk melakukan sesuatu yang beda. Beneran, concern saya betul-betul hari Sabtu ini harus dibikin beda. Apapun lah pokoknya, asal beda aja. Penting, biar hidup kita gak gitu-gitu aja. Sementara itu di sekitar, ini highlight ya. Ini langganan sih. Kalau mau lewat di seputaran KIW, itu masih ada antrean ya, buntut ke belakang. Lumayan sih sampai BPKP ya, biasa mah kawasan ini sejak itu kayaknya dulu kan awal-awal enggak ada traffic light ya. Kayaknya dulu enggak ada antrean beginian. Kenapa sekarang sejak ada traffic light jadi sering ada antrean ya? Itu mungkin ada yang batin seperti itu. Kayak yang di Lingkar Kaliwungu yang traffic light baru yang arah ke pelabuhan tuh ya. Wih, sejak ada traffic light kenapa malah jadi antrean? Sekarang ini juga ada antrean walaupun dikit ya di situ. Tapi kalau secara umum di Kendal, alun-alun Kendal sekitarnya ada masalah ya. Brangsong, Patebon, Cepiring itu aman semuanya. Sementara kalau Anda mau lewat jalur Timteng, Timur Tengah, jalur Middle East, coba saya lihat, oh aman juga di Meranggen, Karangawen, Grobogan, Gubuk, Godong, ini Prodedi aman ya, jalur Timur Tengah, Pantura Timur juga Semarang, Demak, Kudus, bolak-balik aman, naik ke atas Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, lewat Gombel aman. Ini ada. Oh, aman. Padat-padat biasa di exit tol di Ade Setia Budi. Naik lagi sampai Pudak Payung, Ungaran, Bablas sampai Bawen, sampai di Salatiga juga secara umum enggak ada masalah. Semoga menyenangkan perjalanan Anda dan kalau mau tambah senang pengen denger lagu kesayangan, just let me know. I will play it for you. Just let me know. Yang lagi nonton TikTok saya sapa ya. Saya sapa. Siapa ini? Ini Siap, makasih. Yang lagi di jalan kasih kabar, saya sapa sekalian ya. Dr. Arif Ridho. Monggo, Dok. Assalamualaikum, Dok.
1: Assalamualaikum, Pak Doni Azhar. Jam 9.20 perjalanan menuju ke Kota Salatiga lewat Gayam Sari Tol, bagaimana? Mau keluar Bawen aja. Ya, untuk hadiah apakah sudah sampai, Pak Doni? Semua dapat ya, semua penyiar teman-teman saya di Jalan Raya.
0: Amin. Saya tuh baru aja nyampe ya, belum ngecek, coba ya. Baik, Dr. Arif Ridho, terima kasih. Jalur Anda aman ke selatan lewat jalan tol, oke, Mesari Salatiga, ya aman, menyenangkan lah. Semoga juga acara silaturahmi ke Salatiga juga menyenangkan ya. Pak Hadi kasih kabar di Jalan Hasanuddin ada kecelakaan. Oke. Di Jalan Hasanuddin terjadi kecelakaan. Sudah ada 2 mobil ambulan. TKP di setelah pertigaan Jalan Peres. Terima kasih. Tadi melintas pukul 9.10. Oke. 15 menit yang lalu terjadi kecelakaan di Jalan Hasanuddin. TKP-nya setelah pertigaan Jalan Peres. Sudah ada 2 mobil ambulan yang mau lewat sana. Siap-siap. Semoga ini menjadi pengingat yang masih di jalan raya. Tetap hati-hati di jalan. Pak Albertus BSB. Mana nih? Oke, pagi. Om Doni, depan rumah sakit Kolombia Asia padat merayap. Oke, Kalibanteng ya. Kalibanteng. Ya. Yep. Menuju ke arah Kalibanteng. Di depan rumah sakit Kolombia Asia agak padat melambat. Siap, Agus. Makasih bergabung. Monggo informasinya.
2: Selamat pagi, Mas Doni. Selamat pagi, kawan Rasika. Minta info lalin, Mas Doni, dari si Kudus menuju Semarang. Terima kasih.
0: Kudus ke Semarang aman, Pak. Pantura Timur, ya. Pantura Timur itu, toh, pagi ini, toh. Itu aman, tuh. Kudus ke Demak. Oh, padat dikit di ini ya, di New Hope padat dikit. Menjelang Simpang Trengguli ya, itu agak padat dikit. Lewat Lingkar Demak itu ada kepadatan juga di seputaran pom bensin tuh, rumah makan Kalijaga. Agak-agak lumayan padat di situ. Mau lewat kota aja, ini agak kepadatan. Saya belum tahu ada apa ya, ada antrean nih. Lepas itu gak ada masalah, sampai bebelas ke Semarang, secara umum aman. Bapak Udin, monggo Pak.
3: Mas Yuda, udah sampai di Sigar Pencah. Cuacanya cerah, lalinya rame, lancar.
0: Siap. Udah sampai di Sigbet perjalanan. Siap. Pak Imam Kudus, monggo Pak.
4: Siang Mas. Ini sebelum Bang Jo Trengguli ada truk.
0: Oh, ini dia.
4: Di jalan nih.
0: Oke.
4: Di arah
0: ke Demak.
4: Ke Demaknya agak tersendat.
0: Oke.
4: Biasanya kok nggak dibuka Mas Yuda, padahal 7:30 loh itu.
0: Oh iya.
4: Kenapa ya? Sering begitu, udah 2 kali nih.
0: Oh. Pak, 2 kali sering ya? Iya ya, lebih dari sekali ya. Biasanya Pak, ini yang saya alami ya. Itu banyak Pak, brol-brolan gitu Pak. Jadi tidak ada maksud khusus. Bukan ada apa-apa gitu. Murni karena gangguan ingatan. Bukan ya. Pak Yupi. Pak Yupi monggo Pak.
5: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi Pak.
5: Dengan Yupi Mas Doni.
0: Jih monggo.
5: Selamat pagi kawan Rasika pengguna jalur lalu lintas darat. Untuk Kudus ke Semarang lancar.
0: Oke.
5: Tapi di Simpang Trengguli.
0: Iya.
5: Ya biasa. TL.
0: Sama ada truk mogok tadi.
5: Rada pelan-pelan.
0: Iya.
5: Sedikit antrian. Lainnya aman Suleman.
0: Siap. Ya, sama tadi ada truk mogok ternyata di pinggir sih. Pak Edi Herjono. Monggo Pak Edi.
6: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
6: Ya, saya absen saja, Mas.
0: Monggo, yeah.
6: Ini untuk kawan-kawan Rasika dan pendengar dan radio announcer Rasika. Selamat apa ini? Selamat weekend.
0: Yo,
6: selamat memasuki bulan Agustus.
0: Oh,
6: bulan
0: yes.
6: Merdeka, Mas.
0: Yo,
6: semoga rezekinya tambah lancar.
0: Amin. Kalau
6: kemarin tutup buku jeblok kabueh ya no.
0: Wes
6: aku aja ya juga ngeluh sirahku. Gitu saja Mas Doni, yeah. Semoga bulan ini bulan merdeka.
0: Amin.
6: Kesehatannya tetap prima, sehat selalu. Rezekinya ngalir deras kocor-kocor gitu. Wadah penampungannya rezeki tambah besar. Gitu aja ya Mas Doni.
0: Siap.
6: Matur suwun.
0: Ya, hari baru di bulan Agustus. Ini bulan istimewa untuk kita bangsa Indonesia. Doa yang luar biasa Pak Edi Arjono. Kita aminkan bersama ya kawan. Baik, nanti kita teruskan memantau situasi di sekitar kita. Sekarang kita simak dulu berbagai informasi terbaru dalam jaring radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus memprioritaskan penanganan krisis air bersih di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari yang masih terdampak kekeringan. Sepanjang 2 hingga 30 Juli 2026, PMI telah melakukan 16 kali distribusi air bersih dengan total 74 ribu liter. Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respon cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih disalurkan secara berkala guna memenuhi kebutuhan minum, memasak, hingga sanitasi warga. Setiap distribusi, warga tampak antusias membawa jeriken, ember, dan drum untuk menampung pasokan air. PMI juga memastikan siap menambah armada distribusi apabila kondisi kekeringan terus berlanjut dan kebutuhan masyarakat meningkat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedayer FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyebut sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP akan diintegrasikan dalam sistem pendidikan daerah untuk jenjang SD dan SMP. Komitmen ini sebagai upaya Pemkot Malang dalam merawat sejarah perjuangan bangsa. Saat ini Pemkot Malang sedang melakukan finalisasi materi pembelajaran itu dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebanyak 38 desa di Kabupaten Madiun didorong untuk peningkatan status dari maju menjadi mandiri dalam pemutakhiran Indeks Desa tahun 2026. Rena Metawardani, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun bilang, merujuk catatan Indeks Desa 2025 dari sejumlah 198 total desa di Kabupaten Madiun, sebanyak 160 desa diantaranya telah berhasil meraih predikat desa mandiri, sementara 38 desa tersisa masih tergolong desa maju. Pencapaian ini membuktikan mayoritas desa di Kabupaten Madiun telah mampu memenuhi indikator indeks desa, seperti indikator layanan dasar, ekonomi, sosial, aksesibilitas, tata kelola pemerintah desa, dan lingkungan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arief Kuswardaya. Diskominfo Kota Surabaya menggelar BIMTEK pengelolaan aduan masyarakat untuk petugas Linmas dan pengelola sosial media perangkat daerah. Edi Kristianto, Kadiskominfo Surabaya bilang, setiap aduan tidak hanya dilihat sebagai keluhan, tapi alarm pemerintah untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Ini jadi langkah Pemkot menjadikan aduan warga sebagai dasar evaluasi pelayanan. Menurut Edi, pola komunikasi pemerintah dalam respon aduan belum optimal. Data aduan nantinya juga akan digunakan untuk menyusun prioritas program pemerintah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget.

0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Bung sama Mas Agustri dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani di Semarang. Kita mau cek gimana cuaca sepanjang akhir pekan ini ya. Mas Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik Mas.
0: Oke, kabar cuaca kita bagaimana ya sepanjang hari ini sampai sore jelang malam nanti? Silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Doni. Baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam, cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Doni.
0: Oke, jadi masih ada potensi hujan walaupun sangat ringan dan lokal-lokal aja ya kan?
1: Betul, biasanya sporadis gitu.
0: Sporadis, mas, dan daerah-daerah tinggi-tinggi ya biasanya Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Agus, makasih informasinya.
1: Sama-sama Mas Joni.
0: Demikian Mas Agustri dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Hati.

Yang lagi di perjalanan, ini beberapa highlight yang perlu diperhatikan. Satu, masih ada antrean ya di KIW. Kalau Anda masuk KIW dari arah barat, dari arah Mangkang menuju ke arah kota, itu antreannya sampai di BPKP. Udah mundur lagi, panjang lagi. Siap-siap, sabar. Arah sebaliknya aman. Yang antre lagi itu, kayaknya itu aja. Yang agak panjang ya, tadi ada di Terenggu. Panjang. Nah, nambah panjang yang di lingkar Salat, lingkar Demak yang dari arah Kudus ke Demak ya. Ini ada antrean panjang. Saya belum tahu ada apa. Kalau ada yang sudah tahu, bagi tahu. Kalau tadi kan ada yang nanya ada apa tuh di Terenggulinya. Agak-agak padat dari arah Kudus. Ada ini truk mogok ternyata ya, yang arah ke Demak dari Kudus sebelum traffic light Tengguri, traffic light Terengguli. Agak padat, antrenya dikit. Tapi yang dari Walahan mau masuk ke Terengguli ya, itu ada antrean lumayan. Ini volume ya, volume aja. Oke, itu titiknya lingkar Demak.

0: Pak Sinyo, monggo Pak Sinyo informasinya.
1: Selamat pagi Om Doni.
0: Pagi.
1: Ini dari Merangin mau OTW ke Gubuk. Lalu lintasnya gimana nggih Om Doni? Ini nanti sambil diupdate sambil jalan ya Om.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Aman Pak. Sekarang ini Merangin ke arah Gubuk. Pak David Dian. Efek domino truk guling tadi pagi. Oke. Ini yang lingkar Demak dari arah Kudus menuju ke arah Demak. Itu ada antrean efek domino imbas dari truk terguling tadi pagi. Oke. Makasih, Pak Imam Kudus. Monggo, Pak.
2: Siang, Mas Doni. Itu ketersendatan di lingkar sesudah terenggulik itu efek dari lampu merah.
0: Okay.
2: Jadi di lampu merah Butorejo sebelumnya ya, dari terenggulik arah ke tol Demak itu ketersendatan aja. Karena banyak volume.
0: Yep.
2: Jadi di traffic lab-nya aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Imam. Lanjut sama Pak Yupi. Monggo Pak Yupi.
3: Info Mas Doni. Lingkar Demak arah Semarang.
0: Ya.
3: Lumayan melambat.
0: Nah, tuh.
3: Arah Kudus lancar jaya.
0: Yo,
3: entah ada apa ini, nanti saya info kalau sudah lewat lokasi yang macet. Begitu Mas Doni, terima kasih.
0: Ya, tadi ada yang bilang Pak David Dian ya. Efek domino truk terguling tadi pagi. Ya, tadi pagi itu jam 6.27-an ya. Itu ada kabar truk yang terguling ya. Oke. Oke, siap. Kata Pak David, efek domino truk terguling tadi pagi. Pak Rizky Septa Alfatar, monggo Pak.
4: Pukul 8:45, ini saya di TL Genduk ya Bun ya. Menuju ke arah daerah Karangroto, lanjut ke arah Meranggen, dan Semarang Timuran aja ini hari ini. Untuk lalin tadi dari rumah Jati Barang via Untung Suropati, Manyaran sampai dengan Arteria Sudarso Kaligawe, lancar semua ya Bun. Tidak ada catatan. Ini di daerah Genduk juga lancar saja, tidak ada ketersendatan.
0: Oke. Laporan jam 8.44. Sekarang jam 9.50, update terkini laporan perjalanan. Monggo Pak Rizky Septa Alfatar.
4: 9.50 Mas Doni, ini sampai di daerah Kuripan Karangawen ya. Lalin dari Semarang sampai Karangawen tadi ada yang tanya, masih ramai lancar ya kedua arah. Tidak ada catatan. Begitu Mas Doni.
0: Mantap.
4: Nanti habis dari Karangawen ini balik lagi ke arah Kedung Mundu.
0: Terima
4: kasih.
0: Thank you. Pak Yupi, tambahan Pak.
3: Tidak ada apa-apa Mas Doni. Setelah naik jembatan itu lancar.
0: Oke.
3: Ya mungkin volume aja. Mulai padat menjelang weekend Mas Doni.
0: Yoi. Makasih ya Pak Yupi ya. Ada ini Pak Ardi. Pak Ardi bilang apa nih Pak? Ini dia Pak Ardi. Ardi di mana tuh? Sisa muatan truk yang terguling tadi pagi masih ada di jalan. Makan separuh jalan. Oke, enggak ada apa-apa emang. Ada

Ya sisa insiden tadi pagi, muatan truk yang terguling tadi pagi itu masih ada di jalan, ini memakan separuh jalan. Itu yang terjadi di lingkar Demak yang dari arah Kudus menuju ke arah Demak di persimpangan Jalan Raden Said. Thank you banget Pak Ardi untuk tambahan informasinya. News Flash. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan Pertamina. Harga Pertamax mengalami penurunan per 1 Agustus. Disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Patraniaga Kitty Andora, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam rilis disebutkan tiga kategori Pertamax sama-sama mengalami penurunan harga. Pertamax Turbo turun jadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 turun jadi Rp16.600 per liter. Dan Pertamax Ron 92 turun menjadi Rp15.950 per liter. Jangan pada bilang ya turunnya dikit doang.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wings Care.
7: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
8: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 resmi digelar di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan sasaran utama pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1,25 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Komandan Kodim 07143 Letkol Kavaleri Fajar Hapsari Nugroho mengatakan, TMMD juga meliputi pembangunan 15 rumah tidak layak huni, rehabilitasi musola dan TPQ, pembangunan pos kampling, serta berbagai penyuluhan kepada masyarakat.
9: Melaksanakan rabat beton kurang lebih, kemudian nanti akan dilaksanakan juga rehab musola, MTQ, kemudian ada pos kamling, dan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI, Polri, kemudian dari masyarakat, dan berbagai instansi yang terkait.
8: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap pembangunan jalan tersebut dapat memperlancar akses masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan perekonomian warga melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas instansi. Kejaksaan Negeri Salatiga menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman kantor Kejari Salatiga sebagai upaya membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Meza Nusantara mengatakan jantung hingga tes HIV.
10: Terkait dengan pasar murah dan cek kesehatan gratis di lingkungan Kejaksaan Negeri Salatiga yang kita lakukan juga untuk masyarakat sekitar dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, dan tentunya juga ada program dari kami bersama-sama dengan Puskesmas Cebongan untuk cek kesehatan gratis. Di sini juga kami juga sama-sama juga bersama dengan Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan.
8: Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis dan informasi lelang resmi dengan harapan kegiatan ini semakin mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar

0: 105,6 FM Rasika USA, Ugaran Salatiga Ambarawa dari Shiloh 7. Film favorit. Salah satu film favorit Anda apa? Kalau Spider-Man termasuk enggak? Udah nonton Brand New Day? Gimana? Kalau ngomongin soal Spider-Man, Anda paling favorit itu siapa yang mainin Spider-Man? Mulai aku dulu. Kalau aku adalah udah tahu, udah sudah ngomong, Tobey Maguire. Kayak generasinya deh ya. Tapi enggak, mungkin ada angkatanku Gen X suka Tom Holland. Nobody knows. Ya. Saya mau ini dulu ya. Wih, tulisannya kecil sekali. Yang lagi nonton live TikTok, thank you. Ampun dah. Ya. Thank you ya yang sudah kasih salam-salam. Aku gak bisa baca asli entar. Aduh, berat. Okay, thank you Yuda. Aduh, ya. Ini terus gini ya. Senang di TikTok. Okay. Wah. Mas pun udah di TikTok juga akhirnya. Lah dia mau udah dari dulu. Kamu belum dari dulu ya? Ya, oke. Ini yang belum dibaca mana ya? Berarti ini. Ayo ke Ion kita maksi. Itu buat Yuda ya. Oke, Teguh Vision. Wisnu, halo Mas Doni, halo. Ini Aga, stay tune Om, nanti on the way UNES dari Rembang. UNES Rembang, Pulkam ya. Oke. Kemudian Kak, ini di Putpai ke Mall Tentrem aman gak? Putpai Mall Tentrem aman kok. Aman. Silakan bersenang-senang biar hatinya tentrem. Pak Mohsin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Doni, infonya dong OTW dari Rembang ke Salatiga lewat mana ya? Kok tanya saya? Ya saya gak tahu. Ya. Rembang ke Salatiga, jalur Pantura Timur itu catatannya di... Nah, ini Lingkar Demak. Kok antrenya pindah ya? Terserah dia. Antreannya pindah sekarang di ini nih, apa namanya, keluar exit tol tuh, antre panjang ke belakang. Ada apakah ini? Kalau tadi kan sisa-sisa muatan truk yang terguling ya, yang di simpang Raden Sahid, ini antrenya tinggal dikit, tapi sekarang antrenya pindah menjelang exit tol Semarang Demak tuh, antrean panjang. Lepas itu kalau yang menyusuri Pantura Timur aman. Kemudian nanti padat lagi di batas kota. Semoga ini karena manuver aja. Raya Kaligawe mulai padat ini kawan di kawasan Terboyo ya, Padi sampai Terboyo. Terus habis itu naik lewat Walter aman, naik ke sampai Salatiga aman. Jalan tol kalau mau tol ke Salatiga juga masih aman. Ba ba ba ba ba. Harju. Pagi Mas Don, lapor dari res area Bawen perjalanan menuju Jogja dari pintu tol Banyumanik. Oke, perjalanannya lancar jaya. Makasih. Yulikah. Pagi Mas Don, pagi. Thank you. Budiono. Makasih bergabung dengan fan club. Oke, Budiono mengirimi mengirim sayangi aku. Mulai lagi mengirimi sayangi aku, ya. Ya, banyak sayang. Tepuk tangan dikirim. Pagi Mas Don, Bo, saya minta lagu Irama Bozas, monggo ikut aja. Bu Nani ya. Bosas. Oke. Mulai lagi. Jenny, less than a lover. Jenny. Selamat pagi, jelang siang Mas Don. Sri Puji Rahayu, pagi, jelang siang juga. Selamat siang Mas Doni, info jalur Semarang Purworejo aman gak? Cak Su, jalur ke selatan, Semarang aman tuh jalur ke selatan, Magelang terus belok kiri, ya kok belok kiri belok kanan ya? Secara umum nih nggak ngeliat gangguan saya ya. David Pray, maksudnya Bang Doni Asyar, kalau mau minta stiker Radio Rahasia gimana? Gimana caranya Pak Benny? Datang ke sini ya, nanti ketemu sama Pak Benny. Dia kebetulan yang lewat, jadi aku ke dia aja. Enggak, datang ke sini aja Pak. Ya kan? Gak usah bawa apa-apa. Oke, thank you ya. Yang sudah nonton live TikTok, terima kasih. Kembali ke Jalan Raya bersama Anda. Yang sudah kirim kabar dari jalan. Ini ada Pak Benyamin. Pagi Bung Doni. Halo kawan rahasia semua. Minta info ada apa dengan jalan Hasanuddin Semarang. Seperti ada laka mobil dan motorkah? Betul. Tadi sudah ada laporan sebelumnya. Di jalan Hasanuddin TKP-nya sekitaran pertigaan jalan Peres ya. Itu ada laka melibatkan motor dan mobil. Itu ya kalau ngomongin jalan Hasanuddin pertigaan jalan Peres, itu aku ingat banget. Aku waktu itu umur SD kelas 1-2 lah ya, berarti umur 7-8 tahunan. Malam-malam ya, kalau zaman dulu malam-malam tuh jam 8 ya kan, jam abis sisa 8 tuh malam ya. Kita anak-anak kecil tuh nongkrong di tengah-tengah jalan itu, ya gak tengah banget. Dulu aku masa kecil di situ. Dan waktu itu masih sepi jalannya. Masih sepi. Baru deh setelah ada tanah mas, real estate, kemudian jalan itu jadi ramai. Apalagi kalau abis awal-awal dipasangin traffic light di pertigaan situ, sering macet. Itu dulu. Sekarang, kemarin aku tuh kayak lewat sana 2-3 bulan lalu. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak melewati itu. Sekarang kata orang Jawa jalannya gilar-gilar. Ya, gilar-gilar. Pak Benyamin terima kasih ya. Pak Sinyo, monggo Pak Sinyo. Hey.
1: Update lalu lintas lagi Om Doni. Ini monggo. Udah sampai Cabean. Lalu lintasnya masih ramai lancar, gak ada terkendala ya untuk ke arah timur.
0: Oke. Okay.
1: Begitu update ya, terima kasih.
0: Thank you. Ibu Di, Dipati, kalau saya suka film Friday the 13th dan Van Helsing. Ih, Friday the 13th. Ini juara loh ya. Cewek suka Friday the 13th. Ya. Yeah. Oke, thank you. Ini dari Pak Jauhari, ya Pak Jauhar, monggo Pak.
2: Mas, terboyo dari ya,
3: pagi sampai terboyo.
2: Terus
3: merambat, habis itu naik ke arah Semarang
4: aman, naik ke sampai Salat Tiga aman. Jalan tol, kalau mau tol ke Salat
0: Tiga. Itu volume aja Pak atau ada apa ya Pak Johar? Memang sih ini kelihatan Lingkar Demak ya, yang mau ke arah tol, itu ada antrean. Oh, sekarang udah gak ada. Ya, jadi lewat aja kemarin. Kemarin. Tadi lewat aja. Ini sekarang udah gak ya. Ini Pak Juar, 10.15 ya. Sekarang 10.20 ini udah gak kelihatan tuh antrean. Udah lewat ya Pak ya. Pak Edi Arjono, update-nya monggo Pak.
5: Iya Mas Doni. Mohon petunjuknya Mas, ya. Kalau lewat, saya mau ke Tembalang, lewat jalan Gombel, apakah ada kemacetan Mas Doni? Matur suwun.
0: Gombel itu aman sekarang ini, nggak ada catatan, menyenangkan. Selamat naik Gombel ya, Pak Edi Arjono. Oke. Baik, kalau gitu kita pindah ke sini dulu, ngecek lagi di sini. Oke, sudah ya. Oh, ada es jeruk 3 kali. Kang Didin, matur nuhun. Ya, kemarin aku dipesenin. Dipesenin sama Mas Devin. Mas Dodi, kalau siaran TikTok tuh bilang tuh apa namanya, yang lagi nonton tap-tap ya. Apaan tap-tap? Pokoknya bilang tap-tap aja. Oh my god. Ya wis, kalau gitu saya akan muter lagunya ini dulu. Lagu kok nggak ada ya? Ya, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau ada kabar perkembangan baru dari jalan raya, silahkan dibagikan 081-32-58-58-500. Atau kalau lagi apa namanya di jalan sambil iseng-iseng TikTokan gitu, bisa juga kasih kabar di situ ya. Oke, Kang Didin, selamat tanggal 1 Mas Don. Selamat tanggal 1 juga. Tanggal 1 itu identik dengan dengan apa kalau menurut Anda? Tanggal 1 identik dengan apa? ... Silakan diisi. Meanwhile, ini lagi yang mengingatkan zaman dulu deh. Tadi soalnya ngomongin pertigaan jalan peres, ingat dengan masalah. Ya masalah lu ku dulu. Ini Nika Costa, First Love.

0: Sekaligus mengenang masa lalu, inget gak sama tokoh-tokoh ini nih? Paman Kikuk, Husin, sama Asta. Ya. Pasti Gen X, milenial itu tumbuh bersama tokoh-tokoh itu ya. Masa kecilnya tumbuh bersama majalah Bobo. Jadi tokoh itu akrab banget, Paman Kikuk, Husin, Asta. Tapi saya baru tahu di Threads tuh ada yang kasih utas gini nih. Yang masa kecilnya tumbuh bersama majalah Bobo, nama asli mereka Belanda banget lagi. Om Stuntel, Heinche, sama Flap. Flap tuh berarti untuk si Asta ya, si anjing lucu itu. Oh, Husin Heinche. Oh, Husin Heinche, siap. Paman Kikuk, Om Stuntel. Ya, baru tahu. Anda baru tahu juga kah? Tanggal 1 identik sama nafkah, kata Kang Didin. Ya, gajian ya. Oke, baik. Dulu kalau pas apa namanya masa kecil, ini mungkin juga ada yang pada inget, berangkat sekolah dibikinin emak nasi goreng, tapi waktu itu nasi gorengnya bawang dirajang-rajang, ditumis, kasih nasi, udah jadi, nggak ada kecap-kecapan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Pak Farhan lagi pusing. Jadi ada 10 pohon di kota dia. Itu raib. Waduh. Ya ya. Terus apa yang terjadi ya? Oh, ternyata 10 pohon peneduh di Bandung raib itu ternyata ditebang tanpa izin sama pemilik lapangan padel. Padel. Jadi pemilik lapangan olahraga padel yang di situ ada kafe juga di jalan LLRE Marta Dinata sampai jalan Cihapit Kota Bandung. Ini terancam di sanksi pidana ya setelah kedapatan menebang 10 pohon di trotoar tanpa izin resmi. Ini mencuat nih temuan ini saat Wali Kota Bandung Bapak Farhan melakukan sidak ke lokasi. Pemkot Bandung pun langsung nyegel lokasi usaha padel dan kafe yang diduga menjadi pihak di balik penebangan pohon itu. Nah, kalau di Semarang itu pernah tuh saya dapat curhatan dari teman-teman, dari kawan-kawan di dinas yang ngurusin pohon-pohon gitu. Ini ngerasa nih kawan-kawan dari dinas yang lain itu kalau apa mau ada pekerjaan terus pohonnya mau dirapikan biar kita aja yang nanganin gitu. Soalnya kalau kita kan dari dinas apa yang ngopeni pohon ya, jadi kita nanti rabas-rabasnya itu dengan kasih sayang gitu loh. Jadi gak asal rabas. Soalnya kalau gak ada rasa kasih sayang tuh dibabat abis. Kasian banget si pohonnya. Ya. Oke deh. Yang di rumahnya belum ada pohon, nanam pohon ya. Ini lagi kemarau-kemaraunya butuh banget. Bumi kita banyak pohon, ya kan. Oke, Ibu Dian di Pati. Nasgor jadul enak banget tuh. Ya, enggak pakai kecap ya. Jadul sekali. Ya. Al, ja nasi goreng. Tahu itu makanan favorit kali. Itu makanan sejuta umat. Coba tanya dari 10 para pria saat ditinggal istrinya entah kemana. Istrinya di liburan sama anak-anaknya di eyangnya. Bapaknya lakinya di rumah dirian. Apa yang dia makan? Apa yang dia makan? Mau dia masak sendiri atau mau beli di luar? Jadi beli di luar. Pilihan nomor satu pasti nasi goreng. Nasi goreng paling enak versi kota mana ya? Ini kota ini tak sama tanpamu versi smooth jazz. Nadif Basalamah.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Kalau weekend ini ada mau nge-mall, emang masih ada yang nge-mall ya? Ada sih Yuda. Enggak kan katanya udah pada belanja online ya. Bicara soal mall lagi ini ya. Diomongin mall-mall yang dipasangi pagar tinggi tuh di Jogja apa ya sama di Surabaya. Semarang ada belum? Beritanya sih belum ada. Tapi soal berita itu Hasan Nasbi kasih komentar soal itu. Tadi saya sempat dengar dia kasih masukan buat jurnalis untuk cek informasi itu. Terus dia bilang jangan berspekulasi, doakan bangsa kita aman gitu. Kalau Anda sendiri gimana soal pagar tinggi? Tapi kan cuman beberapa doang ya. Ya benar sih, jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah kalau di Semarang, kemarin saya sempat dengar juga ada yang bahas soal motor yang dibiarin aja parkirnya, mau kena hujan panas silahkan gitu. Jadi kalau dulu kan kalau di mall ya pakai motor nih, motornya baik-baik tuh, tempat parkirnya terlindungi. Sekarang pada di luaran gitu. Yang paling juara siapa ya? Masa masih menghargai motor? Gak dibiarin kena panas hujan. Mana tuh yang masih baik hati itu? Ya. Oke. Pak Iwan Indrayana. Nasgor Sukorejo itu enak tuh. Nasgor Mak Sam Sukorejo. Justice tuh mas, oke, ya. Ada yang mau kasih ini juga rekomendasi nasgor yang enak mana di kota Anda? Nasgor kota mana paling enak ya? Pak Sudarman lagi perjalanan Gayamsari Salatiga via tol lancar, minta info lanjut ke Jogja. Salatiga Jogja. Iya kan, jalur ke selatan ke Jogja aman sih, Semarang, Ambarawa, Magelang kalau lewat situ ya, itu aman, termasuk di Payaman aman, di Secang, Pringsurat, Jambu aman semuanya. Kabar baik ya Pak Sudarman, makasih Pak Sudarman sudah bergabung. Haris Widi sekarang mau ngingetin Anda yang masih di perjalanan, untuk jangan lupa ketika perjalanan semua persiapannya disiapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan bekal, dokumen, termasuk rasa cinta. Itu jangan sampai ketinggalan.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan

0: Bruno Mars, Mark Anderson, Slick, Sonic, Leave the Door Open. Kalau mau jalan luar kota, jangan ketinggalan tuh pintunya, jangan lupa ditutup. Nanti di perjalanan jadi was-was, pastikan ya, difoto, diucapkan, ditunjuk pintunya, pintu udah ditutup gitu. Oke, lanjut. Mantau jalan bersama-sama. Pak Wahyudi melaporkan di sebelum Pasar Wiradesa akan dimulai pengecoran arah ke Pemalang. Dilakukan kontraflow di sana. Oke, videonya kita buka. Ini dia. Sebelum Pasar Wiradesa, persiapan ada pengecoran. Oke. Buka tutup ya arus lalu lintasnya. Oh, iya. Siap. Yang mau lewat di Pantura Barat sebelum Pasar Wiradesa akan dimulai pengecoran arah ke Pemalang, dilakukan kontraflow. Pak Wahyudi, terima kasih informasinya. Lanjut sama Pak Ardi Ungaran, monggo Pak Ardi.
1: Mas, kayaknya ada kecelakaan.
0: Woi, di mana?
1: Di daerah ini. Waduh, mobil. Buantar ini, Mas. Mobil. Motor. Mobil itu, Mas. Mobil apa itu?
0: Oh, ini. Oh,
1: ya Allah.
0: Sampai 6.

0: Mas, ini mobil motor ini banter banget ya kok. Aduh. Di daerah ini Mas, apa namanya? Hasanuddin.
1: Oh, yang tadi itu.
0: Macet banget ini barusan ini.
1: Oke. Hah? Barusan ada lagi? Anda baru lewat maksudnya? Soal tadi pagi sudah ada yang laporan tuh. Berarti masih penanganan gitu ya. Masih ada di TKP maksud saya. Tadi sejak awal saya siaran jam 9.20-an ya. Oke, berarti sekitar sejam yang lalu. Ini masih ya. Yang mau lewat di Hasanuddin. Ada kecelakaan melibatkan mobil, motor gitu. Ini masih melambat karena pada melihat ya. Pak Ardi Ungaran, terima kasih informasinya. Lanjut sama Pak Mul. Antrean di depan Pasar Sayung menuju ke arah Semarang. Ini dampak dari aktivitas putar balik di Bates. Setelah itu lancar. Arah ke timur atau arah menuju ke Demak juga lancar. Oke, depan Pasar Sayung ya, menuju ke arah Semarang. Itu ada antrean dampak dari aktivitas putar balik di Bates. Thank you Pak Mul untuk berbagi informasi. Less than a lover. Jenny.

0: dari Wings Food.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kebakaran lahan tebu seluas 6 hektar di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Kapolsek Lasem, AKP Moh Safi'i Karim mengatakan, api cepat membesar karena kondisi tanaman tebu yang kering sehingga menghanguskan hamparan kebun milik warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kepolisian menghimbau masyarakat lebih waspada selama musim kemarau dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan pertanian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menangani sekolah dasar yang mengalami kerusakan bangunan dengan memberikan bantuan awal masing-masing 50 juta rupiah untuk SDN Tanggi Rejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, SDN Tanggirejo akan dibangun melalui dana revitalisasi pemerintah pusat, sementara Pemprov menanggung pembangunan satu ruang kelas di SDN Sendang Mulyo 03. Lutfi juga meminta seluruh bupati dan wali kota memetakan sekolah rusak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Abis kita dapat ciuman dari setangkai mawar, kita kuliah pagi, kuliah sebelum zuhur. Ya, siapa sih yang pertama kali nyebut dirinya Homo sapiens? Jawabannya ya manusia itu sendiri. Dia yang ngasih nama dirinya manusia cerdas, paling sadar, paling sakti, sok hebat banget. Padahal di antara makhluk-makhluk lain, dia ini si bungsu. Datang belakangan, usia paling muda, tapi langsung berani protes dan berkuasa. Masa makhluk yang baru muncul 300 ribu tahun, di mana bumi sudah berusia 4,5 miliar tahun, langsung mengaku paling berhak ngatur. Ibaratnya nih, di satu keluarga besar yang sudah ada dari zaman kakek buyut, ada bayi baru lahir terus ngaku paling pinter, terus mau ngatur warisan. Lucu kan, konyol. Mungkin di mata manusia, hewan lain itu bodoh. Tapi coba lihat, paus, orka, mereka punya bahasa sendiri, dialek antar kelompok, dan cara berburu yang terencana. Manusia butuh riset puluhan tahun buat ngerti laut. Si orka ini udah apal banget medan sejak lahir. Coba kita lihat gajah. Dia juga punya ritual berkabung. Mereka mengingat tempat, menghormati bangkai, dan berkomunikasi lewat getaran tanah. Tapi mereka gak pernah bikin piagam aku cerdas. Gak pernah bikin sertifikat kemampuan, gak pernah nge-post status hari ini aku lebih cerdas dari semalam. Mereka cuma jalan dan laku. Kesadaran mereka adalah kesadaran yang lift, bukan posted. Sedangkan salah satu ciri kecerdasan manusia yang paling dominan adalah bikin alat. Tapi alat ini juga dipakai buat saling hantam dan merusak alam. Emisi karbon naik, sampah plastik mencemari laut, hutan diubah jadi perkebunan sawit. Padahal selama 300 ribu tahun ini manusia lebih sering merusak daripada merawat. Hijrah Rosso, baca utas. Ya, refleksi diri kita sebagai manusia. Aih, tinggi sekali Doni, terus gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ya paling gak gini. Coba dicek berapa kali kita pakai sedotan plastik, berapa kali kita beli baju cuma buat sekali pakai aja. Nah ini bisa mulai dari itu ya, ngurangin lah ya sampah-sampah gitu. Hampir semua aktivitas kita manusia, entah sadar atau kagak, punya andil dalam merusak bumi. Kalau dihitung-hitung beneran kita ini jago banget bikin masalah. Ya, saya dan Anda manusia.

0: kasih komentar saat tadi kita ngobrol tentang manusia mengaku paling pintar. Apalagi yang baru naik jabatan 2 tahun. Merasa paling benar, dikritik agak mau, diingetin bebal. Pak Wis, makasih ya. Alright, ke Anda. Oh, Ibu Di Dipati. Seal sudah nyanyi, semoga berkenan. Pak Firdaus, kita kembali ke jalan raya mantau bareng Pak Firdaus dulu. Antrian traffic light asal lama dari arah terminal Si Semut. Ya, ini siap-siap yang mau lewat di simpang asal lama ya, yang dari arah Si Semut. Emang ini langganan sih pada weekend-weekend gitu. Itu pernah atau beberapa kali itu antreannya tuh full ya, mulai dari terminal Si Semut sampai Salawas Simpang Asalama itu. Ish, habis dah, gak bisa lewat situ. Ini sekarang ini, oh iya, wah antrean panjang yang mau lewat situ ya, dari Si Semut menuju Asalama. Makasih untuk Pak Firdaus. Pak Rianto, monggo laporannya, videonya kita buka dulu. Padet, rapet, ini videonya. Oke, keterangannya kita dengarkan. Pak Arianto, monggo.
1: Selamat siang Mas Doni. Jih. Selamat siang kawan Rasika. Mas Doni menginfokan Mas Doni. Jih. Di TF Kaligarang ada mobil Fortuner mogok tepat di TF Kaligarang ya Mas Doni.
0: Kaligarang ya.
1: Untuk lalinya lumayan tersendat Mas Doni.
0: Siap.
1: Mau nyambung ke TF yang arah mana itu? Rumah Sakit Karyadi itu Mas Doni. Ya, terima kasih Mas Doni.
0: Siap. Ada mobil mogok, antrean memanjang, nyambung ya traffic light Kaligarang ke belakang, nyambung sampai di traffic light Karyadi. Beneran. Itu terus yang dari arah atas tuh apa tuh Ngagle ya, turun tuh juga antre. Jadi siap-siap yang mau turun menuju dari Karyadi ke arah Kaligarang ya. Matur nuwun Pak Arianto untuk informasinya. Pak Udin, monggo.
2: Mas Azhar, aku ini di Tembalang mau pulang ke Kudus. Lewat tol aja biar agak cepat. Okay. Lalinya bagaimana? Sayung, Trengguli, Jembatan Sri Mulyani, apakah sudah lancar?
0: Ya.
2: Makasih infonya.
0: Sayung ke arah Kudus aman. Ini Semarang Demak aman, bablas semua. Los. Yang padat ya, yang Sayung arah ke kota Semarang itu, panjang lumayan. Sampai di ini loh, mau keluar tol. Ih, ada apa nih ya? Oke, panjang antrean yang dari arah tol keluar tol ya menuju ke arah Semarang sampai di batas kota. Arah sebaliknya aman ya, arah sebaliknya aman. Lanjut sama Pak Imam. Siang Mas Doni, mau masuk tol Gayam Sari ada truk dam pataas posisi di tengah jalan, lalinya masih lancar. Oke, ini videonya. Di tengah ya. Oke, ya siap-siap nih. Ini agak-agak perlu diwaspadai karena di tengah kan. Masuk tol Gayam Sari, truk dam pataas posisi tengah jalan. Ya, mohon diwaspadai. Pak Imam, terima kasih informasinya. Ini dari Pak Solehan. Monggo Pak Solehan.
3: Selamat siang Rasika. Mohon izin informasi dari arah Demak menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: Demak ke arah Semarang, antrean sudah mulai kelihatan, mulai keluar tol tuh sampai di batas kota. Saya belum tahu ada apa. Tadi sudah ada info belum ya? Oke, itu yang terjadi. Siap-siap ya. Pak Rizky Septa Alfatar, sependapat sama Pak Muis. Tapi kalau di tempat saya belum ada sebulan, tapi sok ye ngatur rute pengiriman berdasarkan data. Padahal tiap hari beda rute, beda driver juga beda. Gak mau dikritik. bahkan rute kita dianggap salah. Kebayang, Pak. Ya Allah. Ya, ya, ya. Repot. Pak Rizky Septa. Oke, ini laporan nih, Pak, ya.
4: Pukul 10 lebih 55 menit, Mas Doni.
0: Ji.
4: Ini sudah sampai di pertigaan Huding ya, Kecamatan Gading, daerah Penggaron. Dari Karangawan, Merenjen Tina sampai dengan pertigaan Penggaron Huding kedua arah. Ramai lancar ya, saya anggap ramai lancar aja walaupun di depan pom bensin Meranggen itu yang arah ke Semarang agak tersendat karena imbas puter balik truk dam gitu ya Mas Doni ya. Tapi saya anggap lancar lah, nggak apa-apa, sedikit tok.
0: Okay.
4: Begitu aja Mas Doni, cuacanya mulai memanas ini, lanjut ke arah Kedung Mundu, terus ke Jalan Gajah, baru kembali ke Kaligawi. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rizky Septa Alfatar. Pak Udin, update-nya monggo.
5: Mas Azhar, ini udah sampai di Yuten Kubro.
0: Oke.
5: Ternyata antriannya agak panjang.
0: Yuten Kubro, antrian agak panjang. Siap-siap yang lewat sana, sabar.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Semoga weekend Anda asik, hidup Anda juga asik. Ya, kreditnya untuk Didi. Estek uripku asik, ya. Pakai kacamata juga asik, ya kan? Ya. Eh, apa namanya? LY ketahuan penyiar tuh pas putar lagu ngapain? Oke. Nia Syukri, enak sekarang. Pengen tahu penyiar, enggak usah datang studio. Zaman dulu aku waktu SMA harus ke studio. Oke, Bams 27. Siang Mas Don, sekarang di mana? Di sini. Maksudnya sekarang di mana tuh apa? Rumah. Dekat sini. Ya. Tapi masih seru dulu sih zaman saya masih remaja, beneran. Seru zaman dulu, pokoknya zaman sekarang nih anak-anak Alpha Z ya. Enggak seru kayak dulu, ya. Pak Presiden akunya. Halo Don, mau nanya arah dari Bawen ke exit tol Krapia gimana? Bawen exit tol Krapia. Set. Aman. Keluarnya antri dikit aja. Hati-hati di jalan ya. Apa nih? Mutia Mebel, thank you. Paling seneng denger Rasika ada konten edukasi. Opini. Oke. Aman Mas Don, aman Pak Presiden. Arah BSB, aman gak Bung Don? Dari arah Ungaran. Ungaran ke BSB. Ungaran ke BSB. Lewat Gunung Pati ya. Saya lihat dulu. Cet. Aman. Titi DJ ya. Rizal Abdullah. Aduh, tulisannya ya. Fear 40s. Demak ke Jatinggala gimana infonya? Demak ke Semarang itu antrenya di panjang kian. Tambah panjang nih kawan, yang dari arah Demak ke Semarang itu antrean udah mau nyampe Hong Fa ya. Lepasnya di PT Adira Makmur. Ada apa ya kalau ada yang punya informasi? Apakah ada Rob? Enggak ada. Semoga volume aja ya. Oke, kalau ada tambahan informasi silahkan. Saya ke Bibit Satsu. Salam kenal Mas Don. Salam kenal balik. Oke. Ya. Seperti tadi Pak Bibit Satsu Magelang. Itu kan kita ada ada status info dari Anda kan, jalan ke Jogja via Magelang, mampir sarapan di warung Yuyem Blondo dengan aneka masakan Jawa. Blondo. Yuyem Blondo. Nah, ini Pak Bibit Satsu Magelang bilang, "Wah, itu cedak gonku kuwi, Pak. Tinggal bilang bakule Pak, kulo rencange Pak Bibit Satsu ngaten. Mungkin mesti tetep bayar." Saai. Pak Fahrozi bukan ya? Monggo Pak Rozi.
1: Halo, selamat siang kawan Rasika, selamat siang Mas Don.
0: Nggih.
1: Menambahkan informasi Pak siapa tadi ya? Kawan Rasika tadi Pak Ariadi yang di laporin truk dam mogok di Kali Gadang.
0: Oh iya.
1: Saat ini truk damnya sudah enggak ada, tapi memang lalin yang dari arah Karyadi mau ke arah Sambokong itu cukup padat sekali. Makanya antrian lampu merahnya nyambung sampai ke TL Karyadi ya. Yeah. Kalau yang dari arah Sambokong ke arah kota cukup padat tapi enggak sepadat yang dari Karyadi mau ke arah Sampokong. Hmm. Gitu laporannya Mas Doni. Siap. Terima kasih.
0: Siap. Ya, yang padat tuh yang dari arah Karyadi ya menuju ke arah Kaligarang. Kalau dari arah Sampokong ke Kaligarang tuh pendek aja gitu. Makasih Pak Ruzi, Pak Faik. Lalin dari Demak ke Sultan Agung tersendat di Gorawe ada apa ya? Lalin dari Demak ke Sultan Agung tersendat di Gorawe ada apa ya? Tiga kali saya baca, dua kali aja. Ya, saya belum dapat kabar, tapi ini, iya, apakah sudah ada yang mengetahui ada apa penyebabnya? Ada apakah di sana? Apakah penyebabnya adanya ketersendatan dari ini mulai Hongfa tuh sampai di nanti nyampe di Adira Makmur. Pak Wayudi dari Pantura Barat ya, sebelum sebelum perbatasan Pemalang Tegal, lalin kedua arah ramai lancar, cuaca cerah. Oke, makasih laporan perjalanannya ini videonya. Oh, lancar, cerah, menyenangkan perjalanan. Ya ya ya, semoga barokah, amin ya robbal alamin. Lelahnya jadi lilah ya Pak ya, tabarakallah, subhanallah. Ya ya ya ya. Sip. Makasih Pak untuk terus melaporkan informasi dari perjalanan Anda. Oke, kalau begitu sekarang kita bagi waktu untuk kita menyimak jaring radio. Tapi sebelumnya, saya ingatkan ini musim kemarau, panas. Kalau jalan, jangan lupa bawa Aku Viva.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. AKBP Wahyu Hidayat menegaskan akan melanjutkan berbagai program, kebijakan, dan capaian yang telah dirintis pendahulunya setelah resmi menjabat sebagai Kapolres Pamekasan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja Polres Pamekasan. Ia juga mengajak seluruh jajaran Polres Pamekasan untuk memperkuat sinergi dengan TNI, Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar gerakan Suka Menanam. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah di lapangan Desa Pacing Sukosewu diikuti sekitar 300 peserta. Dikatakan, kekeringan di Bojonegoro tahun ini turun 92 desa menjadi 72 desa. Meski demikian, sebagian besar desa tersebut masih memiliki keterbatasan sumber mata air. Karena itu, gerakan menanam pohon menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan air.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kita berharap semoga nanti kita bisa dapat gelar juara Piala AFF ya. Kan kemarin menang lawan Timor Leste, ya kan? Sekarang ada di klasemen tuh kita di nomor 2, 6 poin, Singapura di posisi puncak 7. Nah, Vietnam nih lagi kalang kabut. Bahkan ada kabar media Vietnam ini menyoroti kans timnas Vietnam gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Setelah kemarin hanya main imbang lawan Singapura 0-0 ya, ditahan. Nah, ini dia dapat 4 poin di posisi ketiga, Singapura 7, Indonesia 6, Vietnam ketiga. Nah, sebetulnya Vietnam masih bisa memegang kendali lolos, tapi dia masih memegang kendali kelolosan di tangan, yaitu dalam duel lawan timnas Indonesia Senin nanti. Tapi kalau dalam duel lawan timnas Indonesia gagal memetik poin penuh, betul-betul terancam bahaya meskipun nanti menang atas Kamboja di laga terakhir. Ini skenarionya yang disebut oleh media Vietnam ya. Kalau Indonesia Vietnam itu 0-0, Singapura Indonesia 1-1, otomatis nilai ketiga tim akan sama, yaitu 8, dengan asumsi Vietnam menang atas Kamboja. Dan dalam rekor head to head, Indonesia dan Singapura bisa mencapai

0: mencetak 1 gol, sedangkan Vietnam 0 gol. Otomatis Vietnam tersingkir. Nah, lagi galau nih Vietnam, kata media di sana. Oke, kita tunggu nanti ya perkembangan selanjutnya. Gimana? Kita dukung penuh pasti ya timnas, dan semoga nanti bisa membawa pulang gelar juara Piala AFF 2026. Kembali ke jalan raya, yang kasih kabar dari live TikTok ya, Buster. Donas, pertigaan tol Gayam ada truk patah, truk pasir potol gardannya. Oh ya, ya ya. Tadi sudah ada yang kasih kabar juga ya. Ini mengingatkan yang mau lewat di pertigaan tol Gayam Sari, mau masuk ya, masuk tol dari arah Supriyadi, ada truk pasir yang patah as. Ini posisinya di tengah ya, jadi agak-agak perlu diwaspadai. Makasih ya untuk Buster yang sudah kasih kabar. Selvia SDA, thanks for the coffee. Ini nggak pakai gula kan? Saya ngurangin gula soalnya. Ya, sementara kita ke informasi lain. Pak JK Kargo Ekspedisi, oke. Monggo informasinya.
1: Untuk izin melaporkan Pak Doni, Mas Jee. Doni dari Borawi ke Terboyo itu hanya kepadatan.
0: Kepadatan aja ya.
1: Kepadatan saja.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kepadatan mobil. Macetnya dikarenakan putar balik di batas itu sama setelah jembatan Sayung itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak JK Kargo. Saya nyebut Pak JK nggak apa ya. Pak Wayudi. Jadi sebelum perbatasan Pemalang Tegal, lalin dua arah ramai lancar. Oke, yang dibongkar arah ke Pekalongan. Iya, ini yang dibongkar arah Pekalongan, maksudnya yang tadi pengecoran sebelum perbatasan Pemalang Tegal, lalin dua arah ramai lancar, yang dibongkar arah ke Pekalongan. Oke. Ibu Kuni Ali, lalu lintas dari jalan tol sebelum keluar Jatinggale ada perbaikan jalan tapi masih aman, jalannya pelan-pelan gitu. Oke. Ini videonya. Siap. Pelan-pelan ya jalannya ya, Bu ya, kelihatan banget pelan, slow motion. Jaga jarak amannya bagus banget ya. Siap. Yang mau lewat jalan tol, jalan tol sebelum keluar Jatinggale ada perbaikan jalan, jalannya masih aman, cuman jalannya pelan-pelan. Oke. Pak Bavinus, monggo.
2: Selamat siang Mas Dodi, selamat siang kawan Rasika semua. Update siang Mas, perjalanan pulang dari Kota Salatiga menuju KIC Kota Semarang. Tadi via tol Bawen saja Mas dan keluar Krapya. Saat ini baru sampai exit Krapya Mas. Terpantau lalinya lancir Mas, cenderung lengang ya karena mungkin hari Sabtu. Untuk ada sedikit catatan Mas, tadi yang di jembatan Tuntang itu ada pengecatan
0: jembatan ya?
2: Jembatan ya Mas. Kalau sekarang yang sebelah kanan Mas. Jadi jalannya dua lajur itu yang sebelah kanan ditutup.
0: Oke, siap.
2: Karena buat diri instaker atau skabulding ya, buat ngecek. Untuk kawan Rasika yang mau melintas antara dari Salatiga menuju Bawen atau menuju Ungaran, harap hati-hati untuk yang di jembatan.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Terima kasih untuk Pak Timbul. Ini ngirim video kejadian kecelakaan di lintasan kereta api ya. Oke, di arah Blora ya. Ini sering kejadian di sini katanya. Ya, ini menjadi pengingat yang mau lewat di lintasan kereta api lebih berhati-hati. Matur nuwun untuk Pak Timbul untuk berbagi kabar. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
1: Siang Mas Doni, izin melaporkan. Tadi saya lewat jalan Setiabudi ya Mas, itu agak tersendat.
0: Setiabudi.
1: Mungkin saya nggak tahu ketersendatannya karena apa, kemungkinan besar karena volume kendaraan saja Mas. Cuma setelah sampai di TL Undip, patung Diponegoro itu lepas. Semuanya lancar. Okay. Dan ini saya ke Gombel Baru. Ke arah kota lancar ya Mas.
0: Siap.
1: Cuma kalau untuk yang ke arah atas itu agak macet sedikit. Rame lancar lah.
0: Oke.
1: Karena mungkin juga ini volume kendaraan saja Mas Doni. Gitu saja.
0: Matur suwun. Ya, ini Pak Edi Arjono mengingatkan mungkin ada mau lewat di Jalan Setiabudi. Jadi dari Serondol lah ya, dari arah Banyumanik menuju ke Ngesrep. Itu ada antrean, volume aja ya, tapi lepas traffic light Ngesrep tuh, los. Itu dia, terus yang lainnya di kota Semarang tuh, ini masih ada antrean yang cukup panjang dari Karyadi menuju ke Kaligarang. Ini sepanjang itu, jadi mohon bersabar. Sementara dari Kerapia, Kalibanteng cukup padat juga, KIW masih ada antrean ya kawan, buntutnya sampai di BPKP, arah ke Semarang. Kemudian di kawasan Demak masih ada antrean dari Hongfa buntutnya, simpulnya di batas kota. Ini karena volume sama aktivitas putar balik. Itu catatan-catatan yang perlu diperhatikan yang akan turun ke jalan. Lalu saya cek ke TikTok Cak Sun, jalur konven Ungaran gimana Mas Doni? Aman. Selamat bertugas, thank you. Makasih udah nonton. Ibu Di Dipati, makasih Bung Don udah diputer sealnya. Siap. Catur Merah, salam kenal Mas Don. Sehat selalu, salam kenal balik. Sehat juga untuk kita semua, untuk Anda juga. Pak Soleh. Pantun ya. Oke. Pantun. Anda dulu, silakan. Iya. Monggo. Makasih ya yang sudah nonton di live TikTok. Terima kasih yang sudah terus bergabung, berbagi informasi dari perjalanan. Terus kita akan berkelana kota sepanjang hari sampai malam panjang nanti, ya.

Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1 nanti Jeng Andin nemenin Anda di Larasari. Terus nanti saya jam 3 ya, nemenin Anda lagi berkelana kota. Pantunnya mana Pak Soleh? Ya udah, saya mau tutup dulu ya Kelana Kota sesi ini. Siapa yang ulang tahun? Pergi ke pasar beli ikan bandeng, pulangnya mampir beli kue manis. Selamat ulang tahun, panjang umur yang kencang, sehat selalu, rezeki pun tak pernah habis. Amin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tim Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pendataan langsung terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kabupaten Blora untuk mendukung penataan tata kelola dan peningkatan produksi migas nasional. Kabakerma Robinomsnal Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, tim gabungan melakukan pemetaan dan pengambilan data lapangan agar pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari resiko hukum. Berdasarkan data awal, Desa Plantungan mampu memproduksi sekitar 25 ribu liter minyak mentah per hari yang selanjutnya disalurkan ke Pertamina. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 350 mantan pekerja PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah kembali bekerja di perusahaan baru setelah terdampak PHK. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Asis mengatakan, para eks pekerja tersebut kini terserap di PT Jiali Indonesia Tekstil, sementara lowongan kerja bagi mantan buruh PT Victory Apparel Semarang terus diinformasikan melalui Serikat Pekerja. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong buruh terdampak PHK mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, serta memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial tetap dipenuhi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala.
5: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

dawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipundhawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing luwe akeh, sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya. Wong sing kaya ngeten mboten marine. Saogel titik mawon enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta, kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku. Nggih napa mboten? Tapi mek munafik niki. Lah, lajeng dos pundi? Nggih, uang-uang sing kaya ngeten niku dos pundi? Akhire niku dos pundi? Nggih, mboten enten malih, selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan elmune.
banggakno ilmune liwat pundi? Siji. Seneng berdialog, seneng berbantah-bantahan, seneng membuat satu kumpulan-kumpulan. Nggih, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataane teng mriku niku napa? Mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon. Nggih, mboten kok mboten sae lho. Niki. Siji. Nomor loro. Uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo kata kadang-kadang niku kiai para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa kali MC niku nyuwun anu Pak MC siapa namanya? Oh kaya yang kita saya kira-kira saya kesempatan nggak ngomong coba kita tolong saya beri kesempatan jadi kata anda mau betul dan tolong saya beri kesempatan deh kita kadang-kadang pancen piyambak ipun iku memang diacarakan oke tapi di dalam piyambak ipun niku nerimo acara niku napa mboten purun kita ditekek teng mburi niki mboten purun kepingin nok ngarep mek wis ngomong nok ngarep kepingin cepet-cepet mulai mergo gak gelem ngrungokno ilmune wong liya niki enten napa mboten enten mawon alasane. Tapi nggih sawali enten uang niku mboten kepingin lu ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasa awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niku mboten ngrasa niku. Niki lah uang-uang sing koyok ngeten niku nggih wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dipun dawaken ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu ala illa utul jadal nggih uang-uang iku ya gak bakal sesat tak badani wis oleh pituduh sangka Gusti Allah tapi uang iku dadi sesat senajan wis oleh pituduh sangka Gusti Allah mek gawane uang niku napa seneng atine para padu mboten tukar pikiran mboten mboten tukar tambah ilmu mboten eker-ekeran selalu ingin menonjolkan uang-uang sing koyok ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun uang-uang sing koyok ngono iku dawuhipun Gusti Allah saluas-luase ya apa wae suatu membeberkan suatu perumpamaan ya menuntaskan segala suatu wacana pemikiran-pemikiran sajane iku gak ono kaan cuma gawe kaya yoyoan awake dhewe lah kok ngeten Gusti Allah wah pancen wis ngono gawane napa nggih balhum qaumun khasimun pancen iku uang-uang sing pancen gawe padutok niku nggih modele mawon seminar nggih sakniki ngeten nggih nggih kadang-kadang niku didol nggih satu karcis sekian ratus ribu nggih dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa wong ndelok wong padu mawon katik mbayar nggih payu niku zaman akhir niku nggih napa mboten lho niki lho salah yai mboten salah cuma hati-hati aja sampai koyo ngeten
Nggih ta? Lah mek wong pun kaya ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dawuhipun napa? Min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe, ndadekno ngrusak menyang awake dhewe, ya

iku apa? Luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Kan apa kira-kira? Ngen? Ya napa? Ngen? Mari. Nggih. Yana wong sing kaya ngeten niku napa? Mpun, akhire napa? Mulai napa? Terus menerus semuanya niku napa? Dipoliti, dipolitiki. Ayo nggih napa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalam pengucape, ing dalam penggaweane, ing dalam gerak-gerik, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten nenten sing teman-teman teng Gusti Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku napa akhire elmune sing diakali. Nen? Niki lho. Niki wong kaya ngeten niku dos pundi? Enggak, akhire napa? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Napa dening Gusti Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yeah. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah, Allah Ta'ala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Kita saenake dhewe. Politikus niku cek enak ini gila. Gena pembetin. Dan cenae mboten sadar kalau permainan politik mereka yang seperti itu demi untuk kepentingan mereka niku akan menghancurkan bangsa dan negara niku mboten dipikiri. Nggih, dhaipun Gusti Allah waqad makaru makrohum. Mereka berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk memainkan tipu dayanya. Memang mereka mempunyai itu semua. Dijawab kali Gusti Allah, wa indallahi makruhum. Tipu dayamu semua itu keasliannya, kebenaran dan tidak kebenarannya ada di saya, kata Allah. Cuma kon sadar dhaipun Gusti Allah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Permainan tipu dayamu iku apa kon? Ngerti kon? Sampai gunung wae iso rusak. Lah niki mboten sadar niki. Niki lho. Dadi napa? Politike niku napa? Cuma mempolitikkan napa? Untuk merusak, merontokkan kebenaran dan merusak agama, syiarnya agama demi untuk memenuhi kepentingan pribadi. Akhirnya ngerusak tatanan bangsa kali negara. Kita kadang-kadang napa-napa biyen niku mek saderenge napa? Saderenge Megawati niku kabinet napa? Napa-napa? Nen? Kabinet reformasi. Kita Persatuan Nasional berlandaskan reformasi. Lah sak niki kabinet napa? Gotong royong. Nggih ta? Mereka-mereka niku lho. Nggih ta? Wis ngakoni, sakjane niku wis ngakoni. Ngene. Napa pengakuane niku? Kita ini sudah sekian puluh tahun. Waduh kita telah pokoknya jungkir walik lah kita. Mek pancen kenyataane piyambak ini pun niku koyok ngeten pengakuane. Keadaan bangsa dan negara niku menghadapi suatu bencana.

mereka-mereka kan sempat sudah duduk. Kenapa betul? Wis dilonggokno karo Gusti Allah, wis dimapano, wis digenahno, wis diwai kesempatan karo Gusti Allah. Saya mboten enten trimane. Kenapa betul? Pirang-pirang tahun kedadian koyok ngeten, apa bedanya semua ini? Antawisipun kabinet-kabinet sing macem-macem, simbol-simbol zahir. Gak ono mari ini pemimpin niki. Niki lho. Napa dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan mim ba'di dharra'i massathum. Menungso-menungso iki dhaipun Gusti Allah wis tawei pengicipan lho diicip. Hati-hati. Gak suwe. Allah Ta'ala mboten dawuh paring, mboten paring dahar, mboten napa. Diparingi ngicipi. Sak pirone suwe sing ngicipi niku. Nggih ta? Saking mboten suwene ngicipi, wong poso niku lho wong wedok teng pawon, masak ngicipi nggih mboten batal kok. Nggih napa mboten? Niki lho. Kabeh-kabeh ku sawise sing ngadepi keadaan sing jarine terjajah, sing jarine gak ngrasak apa-apa, haknya telah diambil selama puluhan tahun, wis tak nyicipi, tak wengi pengicipan rahmat sangka ngersaku. Apa adepun Gusti Allah niki ayat idzal lakum makrun fi ayatina. Kok masih selalu menipu daya dengan ayat-ayat kebenaran dari saya? Diputer walik gak ono marine. Coba. Ayo ngene apa mboten? Kita idzal lahum makrun fi ayatina. Sik tetep ae awake niku selalu menipu daya, selalu mempolitisir napa? Di dalam kebenaran-kebenaran yang mutlak dari Allah. Diputer walik gak ono marine. Napa niku terselimut nama HAM, nama ini, nama itu. Ngene apa mboten? Gak ono marine. Ngene. Dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Omongna Muhammad, kul Muhammad, Allahu asra'u makra. Aku sebagai Allahmu sing luwih cepet. Untuk membuktikan tipu daya yang kamu tipu dayakan. Diwelehno karo Gusti Allah. Lajeng dae pun inna rusulana, omongno Muhammad, para utusan-utusanku sing rupa malaikat, yaktubuna ma tamkurun, bakal ditulis kabeh apa yang kamu politiki, apa yang kamu politisir di dalam segalanya ini. Apa sing kon gawe tipu daya? Ya napa kira-kira? Nen? Hati-hati main politik niku mboten enak mboten. Nggih to po. Wah, ini kan demi ini, terserah lah. Nggih ta. Perkara ngomel lisan ngomelo wong jenenge cangkem kok. Perkara pancen ati molak-malik gak apa-apa. Wong pancen ati niku jenenge ati niku mergo saking molak-malike kok. Nggih ta. Perkara akalmu sing kaya ngono terus wis biasa gawane akal pancen ngono banter kok. Mek gak kontaleni akalmu nggonore Gusti Allah njrungup kon. Tapi tetep ditantang dening Gusti Allah. Kon gak bakal iso mbujuki krenteke ana ing jerone telengi atimu. Iku besok. Dipun jawab dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wala yahiqul mar'u sayyi'u illa bi ahli. Tipu daya, perekayasa-perekayasaan sing elek mau dikepung dosa, dikepung siksa dening Gusti Allah iku kenek nang sapa? Ya gak kenek sapa wae
illa bi ahli napa ya kenek nang awake dhewe. Nang awake dhewe kok. Ngene. Niki lho saking alus e dawuhe Gusti Allah, wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Gunakno kata ahli niku lho, mek ngeten kata rewange niki. Nggih ta? Niki cocok dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Wis nek kudu sing kon undum besok. Banyak apa kira-kira? Kan? Iso bebas mboten saged afa aminu makrallah illal qaumul khasirun. Uang niku mboten saged aman selamat sangka siksanipun Gusti Allah kecuali uang-uang sing pancen sing rugi. Niki lho. Pun nggih, jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Aja gampang-gampang mempolitisir kebenaran mutlak, mempolitisir Allah, mempolitisir Rasulullah, mempolitisir agama Allah, mempolitisir napa? Rakyat bangsa, hati-hati niki. Nggih, mergo niki gampang diomongno niki. Nggih, jadi napa insyaallah nggih kanggo nerusno. Nggih, niki kudu dijangkepi niki nek mboten mari-mari nggih mboten dijangkepi niki nggih mboten nggih ta. Dadi ben jelas yak napa nglunggukno napa perpolitikan sing sae niku yak napa sih? Dudu politike sing elek niku. Sing elek niku napa? Pemain politiknya. Yang menjadikan dia tidak baik niku napa? Karena dengan adanya kepentingan yang menjurus untuk menuruti hawa nafsu niku tok mawon kok sakjane niku dudu politike sing salah. Kita kebien kok aturan niku mboten salah kok. Aturan niku tetep sae. Cuma karena mengikuti zaman pancen niku sanes saking ngersanipun Gusti Allah pancen sanes nas mutlak perlu disampurnakan karena mengikuti perubahan zaman. Jadi aturan niku mboten keelek mboten. Sing elek niku sinten? Sinten sing elek niku? Ngen? Pemain di atas aturan karena adanya kedudukan dan kekuasaan lho mriku sing elek niku mriku mek aturane tetep api mawon. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin,

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sidang dugaan korupsi Bupati Nonaktif Pati Sudewo mengungkap adanya dugaan jual-beli jabatan perangkat desa dengan tarif mencapai Rp165 juta rupiah per posisi. Saksi Dwi Purwanti mengaku diminta menyiapkan uang Rp165 juta rupiah saat hendak mengisi jabatan Kaur Keuangan, sehingga terpaksa meminjam uang dari saudara dan tetangga. Bahkan saksi lainnya mengaku terpaksa menjual emas, menggadaikan sertifikat tanah demi memenuhi permintaan tersebut untuk mendapatkan jabatan di desa. Dalam persidangan, dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam pengumpulan uang dari calon perangkat desa juga terungkap melalui kesaksian para saksi. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Glaras Sari,
2: Rasika USA.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA. Wilujeng siang para pamidang tadi carang laras terima news train. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun tabus tunggal dinten Sabtu. Tugas nipun diajeng Andin ngrecangi para pamidang tadi carang laras tadi sesarengan derek midang tagel lalagonan campur sari ingkang deles utawi gagra kenggal suwangga. Diajeng Andin sampun nebi ka WA-nipun Radio Rasika. Injil menika wonten nomor 081325858500. Ingkang badhe binara wonten streaming kita injil menika www.rasikafm.com. Ugi saged sanget. Sinami nenggo para pamidang tadi carang laras terima news tenan merapat di awal bulan dan juga bertepatan weekend kali ini kados pundi sumangga berbagi pawartos kalian diajeng Andin nggih. Segar pamika diajanin pilihkan saking kamas Deni Cak dan kalian recah-recah NDX AKA ijo menika ropang wantana di carang laras terima news tenen segaripun sumangga.

105,6 FM Rasika USA. Nombi pambikan wantana di jarang lara serima nyos tenen kalian dia jangan dia nama tersebut dua ninggal sambun dan sasatio tuhu ingat deren semoga dia jangan disambut BKW Anipur Radio Rasika ingat menikah wantana umar 081325858500 Pak Warto saking kawan Rasika ingat sambun berbagi

0: Inja menika wonten Bapak Paulus ingkang ngaturaken pawartos terkait kecelakaan bis pariwisata tepatipun di ruas tol Salatiga KM465 ingkang badhe tumuju ke arah Solo. Untuk saat menika kathah korban jiwa mekaten nggih dan juga kata korban ingkang melebet wonten parit mekaten. Matur sembah nuwun pawartosipun. Bapak Paulus ugi mengirimkan
1: kecelakaan single bis rombongan
0: tunggal ya,
1: anak-anak kecelakaan, kelihatannya ada yang meninggal dunia nih di tol.
0: Matur sembah nuwun Bapak Paulus pawartosipun. Wonten laka lantas laka tunggal bis mekaten nggih, bis pariwisata tepatipun wonten ruas tol Salatiga KM465 mekaten nggih. Untuk saat ini memang yang akan menuju ke arah Solo dari arah ruas tol Ungaran menuju ke arah Solo terpantau wonten ketersendatan mekaten. Untuk update selanjutnya di Bontenggok Agem Kawarasika wingkingipun Bobo Paulus nggih, lajeng wonten Ibu Puji di Ejang Andin Demak Semarang, ada apa ya berhenti mulai di bawah tol Sayung mekaten nggih. Seputaran ngandap ruas tol Sayung mekaten, untuk saat ini sampun wonten ketersendatan Mbak Andin. Wonten ada apakah gerangan yang akan menuju ke arah Semarangipun mekaten? Boleh ditambahkan kagem Kawarasika PT Hit ngajengipun PT Hit nggih, tepatipun Kawarasika sameniko sampun geremet mekaten wonten ketersendatan. Matur sembah nuwun sanget. Lajeng wonten Bapak Joko saking telatah Kaliwungu Kabupaten Kudus Mbak Andin dari Midalatan kena matur sembah nuwun. Rebutan bantal Mbak Andin tolong diputarkan saking Bopo Bambang Incih. Lajeng wonten Bopo Hendrik Petrus ngaturaken pawartos
2: di tol arah ke Boyolali. Setelah exit tol Salatiga arah ke Boyolali ini ada kemacetan. Kalau ngelihat dari laporan map kecelakaan, mohon infonya.
0: Leres.
2: Terima kasih.
0: Leres Bapak Hendrik terkait dengan laka tunggal yaitu KBM bis pariwisata mekaten nggih yang terguling nggih, posisi menutup semua lajur yang akan menuju ke arah ruas tol Boyolali dari arah ruas tol Ungaran. Untuk saat ini memang menyebabkan ketersendatan yang cukup panjang. Untuk saat ini masih diberlakukan sistem evakuasi mekaten nggih, proses evakuasi berlaku untuk yang akan menuju ke arah selatan Kawarasika atau Solo sekitarnya begitu nggih. Untuk saat ini memang ketersendatan cukup panjang yang dari arah Ungaran menuju ke arah ruas tol Boyolali. Pak Hendrik posisi di belakang Bapak Paulus, terima kasih untuk update informasinya. Bapak Hans, Mbak Andin, Wilujeng Siang, ngaturaken pawartos. Traffic light KIW arah ke Semarang di dinten iki spesial telure 2 Mbak Andin. Oke. Ada antrian ya, cukup panjang juga yang dari arah Mangkang menuju ke arah Semarang. Sengiripun jalan running Trisno di Bontenggo. Lajeng wonten ugi Bobo Agus Dieja Andin badengar sangka sengiripun Madiun Ngawi kinton salam katur sedoyo poro pami dengan wonten pasban nomekatan onjeh Pak Boda di Bontenggo sengiripun nge. Lajeng Wilujeng Siang katur Ibu Yuni rencang wonten Polda Jawa Tengah. Menika Mbak Andin tolong disapa, ada Kakak Nada dan juga Meta, Sesa, Novi, Kiki yang mau muncak kamar babu. Semangat ya, sehat selalu pokoknya. Oke, Ibu Yuni terima kasih banyak di Wontenggo. Kagem Kawarasika sanesipun ingkang badhe berbagi pawartos nggih wonten Bobo Dedi. Mbak Andin di ruas tol Weleri arah ke Semarang ada konvoy. Oke, siap. Catatan kagem Kawarasika nggih. Kagem catatan Kawarasika di ruas tol Weleri arah ke Semarang wonten konvoy mobil dan juga dikawal mobil polisi. Untuk saat ini situasi lalu lintasnya memang lebih ramai karena volume kendaraan juga lebih meningkat begitu nggih. Catatan kagem Kawarasika ingkang melintas di ruas tol Weleri menuju ke arah Semarang. Matur sembah nuwun. Lajeng Mbak Andin, aku lagi di jalan nih gitu dari Demak menuju ke arah Jakarta. Mau naik kereta di stasiun Tawang menikmati

Hati Pantura bersama suara penyiar yang syahdu. Sekalipun NDX ingkang menapa mati urep karo kue buron menapa mboten. Di Bontenggong ge kalian Mas Sinten menika Mas Afif di Bontenggong sekalipun. Saat menika dia jangan din badai kesekar sekalipun saking Bayu Woro Indah kalian Mas Yu Kang Mas Ilham Pradana lewat sekalipun ini jalan larane ngetres no wonten di carang lara serimaknya stren segaribon semua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasi ke USA sekarang. Saking rejang-rejang NDX aka Salmon Metal kagum Mas Afif. Mbak Andin, terima kasih sudah dibacain pesannya. Gabut banget macet di Sayung. Untung ada kakak ini yang nemenin. Terima kasih. Temanku malah tidur loh Mbak Andin. Zaidan, mungkin lagi perjalanan jadi istirahat. Iya. Oke, matur sewahnuun ya Mas Afif. Ya Manila. Pak John, wilujeng siang, Bobo John.
1: Assalamualaikum, Dajeng Andin, sugeng siang, sugeng renjang rasika. Wonten trata mayong menit bentar sangat. Nyuwun sekaripun Dajeng.
0: Menapa menikah?
1: Bintang asmoro.
0: Oke.
1: Kulo kagemaken kangge Kang Saridin, Mbah Wito, wonten ing Leget menika nembe ngobong kenteng. Mugi-mugi saged napa niku sekecoaken lagu larasipun Lintang Asmara menika.
0: Matur suwun dhateng. Inggih, sami-sami. Diwonten nggih Lintang Asmara ipun. Lajeng wonten Bapa Guna Uzumaki Mandin, rondo kempling tolong diantrikan ya. Siap. Matur sembah nuwun sangat. Dipun tengga segaripun Mas Guna Uzumaki. Kagam kawarasi kagam bari tumuju ke arah Solo, melintas di ruas tol Ungaran tumuju ke arah Boyolali utawi Solo. Catatan kagam kawarasi kagam ingin menika wonten tepatipun kolowau KM465 tumuju ke arah selatan. Kawarasi kagam saat menika tesih wonten proses evakuasi terkait laka bis tunggal, bis pariwisata yang terlibat laka tunggal mengatakan posisi terguling menutup semua lajur yang akan menuju ke arah selatan. Untuk saat ini tase proses evakuasi dan dosto diharapkan untuk bersabar kawarasika yang akan melintas menuju ke arah jalur Solo ataupun Boyolali nggih. Lajeng wonten ugi yang sampun dere midhangetaken Bapak Gunawan Bandin wilujeng siang saking tlatah Ungaran menuju ke arah Kudus. Melebat ruas tol Sukun, jalurnya lancar. Keluarga Yamsari atau Mukti Harjo ya Mbak Andin, begitu. Mobileh Mukti Harjo, sama niko ugi lancar. Gayamsari sekedik wonten antrian ujung eksitolnya ya Pak ya. Tapi untuk secara keseluruhan jalur konvensionalnya, jalur Kaligawe menuju ke arah Demak aman lancar. Sama niko Bapak Gunawan Monggomios, seputaran Sayung. Ingga wonten ketersendatan inje menika saking arah Demak tumuju ke arah Semarang mekaten nggih. Dados ingga badhe tumuju ke arah Demak saking tlatah Semarang terpantau aman lancar kemawon. Ingga badhe pinarak kalian Diajeng Andin, sumangga Diajeng Andin tasih tenggo kagem panjenengan pinarak wonten WA-nipun Radio Rasika. Inggih menika wonten nomor 081325858500. Madion Ngawi Madan Rumien saking Kamas Sony Jos wonten di Carang Laras Seri Maknyo Stren. Ngabaretan sasetyo tu kalian dia jandian sewangga.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

Solo sama nuwedal wantana di jarang laras terima nyol setenen kalian dia jangan di nuweder sama ini wendingan sambon dere midangan takkan ingkang dereng semonggo dia jangan di sambon bikawi anipon radio rasika ijau niko wantana nomor 081325858500 Bobo Supardi Bandin kalau mau ingkang wantan kecelakaan wantan pundi megatan nge seputaran ruas tol Salatiga tumu menuju ke arah Boyolali nggih Popo KM465 begitu terlibat laka inje menika KBM yang terlibat laka inje menika wonten bis pariwisata laka tunggal niki jalur Pati arah Kudus rame lancar sekalipun kapusan janji kemawon diajanin boleh laju wonten Ibu Aswati diajanin sekalipun ngersakan gelo makaten boleh Popo sinten menika ingkang sampun nepi narak ngaturaken pawartos.

0: Seputaran tuntang Kawarasika diinformasikan untuk saat ini tasih wonten perbaikan jembatan mekaten nggih. Ingkang badhe tumuju ke arah Bawen saki arah tuntang hanya satu lajur kemawon, lajur kiri yang bisa dilintasi menuju ke arah Bawen. Terima kasih pawartosipun wonten sembah nuwun Bapak Warsito Wilujeng Siang.
1: Nggih, sugeng siang Mbak Andi nuju kata Ngerasika wonten ing pundi kemawon. Nggih, menika kula nyuwun pawarta selalu lintas Mbak Andi kula badhe dateng menika Sampangan, menika tepatipun Water Lab School Jalan Menore

0: tambahkan ge. Mbak Andin, Mbak Andin, ada Mbak Andin juga. Mbak Andin ngaturaken apa wartos seputaran seputaran ruas tol tepatipun di Beji Suruh Kabupaten Semarang wonten elef ingkang pecah ban dan posisinya terguling begitu. Apakah ini kalau ingkang wonten K465 Bopo boleh nanti ditambahkan. Bunda Iin, Mbak Andin, sekianipun Cobi Mangke nggih. Kinten salam katur Bopo Botak kalian Bu Anggun wonten Telatah Meranggen, Mak Di Gembul, sugeng derek midhangetaken. Bopo Arif, Diajang Andin, alhamdulillah seputaran bonang buanas banget sekalipun lilo atiku es lilo inje popo matur sembah nuwun leres di seputaran jalur KM465 ya tepatipun di Suruh Kabupaten Semarang. Oke, popo sinten malih menikom Pak Arif, Mbak Andin minta info perjalanan Ungaran menuju ke arah Boyolali. Apakah ada titik ketersendatan untuk jalur konvensional atau jalur ruas tol pun, Bapak Arif? Untuk jalur konvensional wangar lebih ramai dari biasanya karena memang weekend. Tapi tidak ada catatan untuk jalur konvensional pun. Untuk ruas tol, tepatipun di KM465, saya ingin telatah Solo 3 menuju ke arah Boyolali nggih Popo menika wonten ketersendatan imbas terkait laka tunggal. Oh ternyata elef sanes bis nggih elef ini posisi terguling begitu ya. Teseh dalam proses evakuasi, semoga setelah ini lancar kembali dan tidak ada korban jiwa ya. Diharapkan seperti itu. Pak Ernawa, Wilujeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Andin.
0: Inggih.
1: Kula mboten saged basa alus.
0: Mboten dados sebenarnya apa?
1: Niki di pring surat ya. Scrappingnya dari arah Magelang menuju Semarang masih berlanjut. Untuk jalurnya yang ke arah Semarang itu dibuat kontraflow.
0: Oke.
1: Untuk lalu lintasnya masih lancar, tidak seperti kemarin sore padat hampir 2 kilo. Untuk siang ini masih lancar. Ngoten, Bandi.
0: Inggih Bapak Ernawan, sami-sami
1: kula ingkang perjalanan sampun ngaran nggih.
0: Oke, siap. Matur sewenuhun sanget ya Bapak Ernawa, Bapak Wartosipun. Bapak Satya Bandin negara angin di Pontenggo Bapak Warsito malih.
2: Nggih, Mbak Din kula sampun tumugi Banyumanik nggih lancar lalu lintasipun. Kula nyuwun sekar Mbak lelakon nggih.
0: Inggih.
2: Lagunipun kesayangan Mbak Cobi Tipados nggih, lagu kesayangan ngaten matur nuwun.
0: Sami-sami di Wantenggo mangke nggih Bobo ingkang samuntan sasatyo tuhu wonten adi corong laras sarima nyos tenan saderengipun lanjut adi corong laras sarima nyos di Jalan Din badhe wonten rencang-rencang ingkang badhe mios rumien wonten adi corong laras sarima nyos tenan ingkang badhe tansah setya tuhu dilanjut wonten tabuh kalih mangke nggih ingkang derek bidang atakir wonten 081325858500 wonten radio Rasika USA.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enak.

0: dari Wings Food.
1: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
2: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
1: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
2: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli ala.
1: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026. Atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga
5: jam 2 siang, waktu dirasikan.
6: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
7: Bupati Semarang Ngesti Nugraha melantik 118 pejabat struktural dan 17 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Semarang. Pelantikan merupakan bagian dari mutasi, promosi, serta pengisian jabatan kosong di sejumlah OPD. Ngesti tegaskan, mutasi dan promosi dilakukan sebagai evaluasi kinerja dan juga penyegaran organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Pihaknya juga memastikan proses ini dilakukan secara profesional tanpa praktek jual-beli jabatan.
8: Saat ini media sosial juga cukup tajam, maka kami minta kepada semua ASN untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangnya berlaku. Yang utama yang kami tekankan juga bahwa mutasi dan promosi PNS di Kabupaten Semarang tidak ada jual-beli jabatan. Ini yang perlu ditekankan juga kepada semua pihak dan masyarakat. Dan juga kami berpesan, wanti-wanti, jangan sampai terpengaruh kepada judi online. Karena biasanya kalau nanti sudah terkena judi online, kemudian dampaknya nanti akan menjual barang-barang, kemudian juga larinya ke pinjaman online, kemudian bisa keluarga nanti akan retak atau cerai.
7: Saat ini Pemkab Semarang masih memiliki 35 jabatan struktural yang kosong dan ditargetkan seluruhnya akan terisi pada tahun ini melalui mekanisme yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan penarikan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, menginstruksikan konsolidasi hingga tingkat desa, RT, dan RW agar target penerimaan pajak bisa tercapai. Selain itu, seluruh OPD diminta aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan. Menurut Sukirman, kelancaran pembayaran pajak akan berdampak langsung pada pembangunan jalan dan juga peningkatan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

0: 105,6 FM Rasika USA sampun melepet tabuh kalih langkung songo meter semai duan gagam kawar Rasika ingang sampun dan sasatyo tuhu ingang dereng semongko dia janin sampun bikawi anibu radio Rasika menikongi ijo menikong wantan nomor 081325858500 wantan bobo kurniawan ingang tangklet jalur gajah seputaran gajah samenika terpantau aman lancar kemauan bobo untuk dua arah juga aman lancar begitu. Hanya olahan saja yang saking arah pundi menika Jepara sekedik wonten antrian traffic TL pun mekaten nggih traffic light-nya. Pak Guna sumangi sami-sami sakaripun kala wau sampun kaputer rondo gempling saking bocah Nurhana nggih. Hingga melintas di jalur konvensional ataupun ruas tol boleh ditambahkan pawartosipun nggih kawarasika pawartosita sampun tumugi pundi menika boleh ditambahkan kagem kawarasika catatan inja menika seputaran jalan Dr. Sutomo tepatipun ngajeng Rumah Sakit Karyadi ingkang badhe tumuju ke arah Kali Garang ataupun ingkang badhe tumuju ke arah Ngaglik nggih atau jalan Veteran menika sameneika wonten ketersendatan kawarasika ini dari semua penjuru arah ya ingkang saking arah Dr. Sutomo ataupun yang dari arah tumuju ke arah Kali Garang ataupun yang akan menuju ke arah Jalan Esparman mekaten sameneika wonten antrian hanya kepadatan volume kendaraan untuk saat ini. Lajeng wonten Bapak Warsito sampun tumugi pundi?
1: Bandin kula sampun tumugi Jalan Karangrejo.
0: Karangrejo.
1: Niki kula badhe mampir wonten daerah niku. Semeru badhe takziah rumiyin, Mbak.
0: Mangga
1: temen takziah nembe badhe dateng Sampangan
0: ngoten.
1: Niki arus lalu lintas lancar, Mbak. Mboten wonten ketersendatan.
0: Lancar
1: sedoyo ngoten. Matur nuwun.
0: Sami-sami sakit latah ungaran Bapak Warsito melintas tumuju ke arah Sampangan mekaten nggih mangke miyo seputaran Jatingaleh belok kiri PLN Jatingaleh belok kiri untuk saat ini secara keseluruhan terpantau aman lancar kemawon. Matur sewenuhun Bapak Warsito. Lajeng catatan tanjakan tumuju ke arah Bawen tepatipun saderengipun dusun Semilir kawarasika wonten truk ingga mogok di lajur kanan ambil lajur kiri kemawon supados lancar mekaten Bapak Ima. Mbak Andin jalan arah Bawen tepatnya di Tanjakan Blondo sebelum Hortimart ada truk muat semen mogok tersendat sudah sampai gudeg Merak mati. Nah ini kalau enggang dia jangan Din sampaikan matur suwun Bapa Imam pas wonten Tanjakan Blondo saat derengipun Hortimart nggih wonten truk muat semen di lajur kiri ambil lajur kanan kemawon untuk ekor ketersendatan sameneika dumugi seputaran gudeg Merak mati. Matur suwun Bapa pawartosipun kagem kawarasika ingkang kala wong ngersake seker mbok bilih dereng diajanin putarkan diajanin dikemot-kemot maling nggih ingkang badhe medal Kamas Deni Cak Nan Rumiyin lewat Gani Bonegoro angin wantan adi jarang laras seriwa nyustren gak badai tanah sasetia tuh kalian di

it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sekaripun lilo sambo ada medal kagam poro pamidang tadi corong laras dari maknyus tenen mater sewah diwon nge ingkang sambon derek midang ngatakan ingkang tereng semoga dia jadi sambon bikawi anipun radio Rasika ijo menikah wonton nomor 081325858500 bobo hoirul
1: info siang ini Rasika gerbang tol Bawen lancar jaya matur suhu
0: sami matur semuanya dimana sangat Bapak Hoirul seputarannya gitu Bawen terpantau lancar. Bandin melaporkan dari tanjakan Gombel tanjakan Gembol terdapat truk besar muat barang mogok di lajur kiri arah ke Salatiga utawi temunju ke arah Bawen nggih. Setelah gang TPA Blondo Bandin saat ini ekor ketersendatan sudah sampai Lidulapa mekatan. Oke, matur sembahin nyuwun pawartosipun Popo Sabikul. Ingkang badhe tumuju ke arah jalur selatan, jalur konvensionalipun Kawarasika melintas di ruas jalur Bundi Merak Mati nggih tumuju ke arah Mingga. Samenika kawiwit Lidulapa sampun wonten ketersendatan imbas truk muat semen hingga mogok di lajur sebelah kiri mekatan nggih. Mugi-mugi Mbak Dominika saged berjalan kembali dan lancar ya. Lajur wonten ingkang sampun ngaturaken pawarta semalni inggih menika seputaran ruas jembatan Tuntang Kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Bawen di lajur sebelah kanan sama di kota Siwon lancar begitu ya dan juga tidak kenging ketersendatan mekaten. Tumugi pundi kagem Kawarasika sanes nipun seputaran Sayung yang dari arah Demak tumuju ke arah Semarang sama di kota terpantau sampun lancar inja meniko wonten antrian kawiwit pertigaan Genuk tumuju ke arah Semarang nggih wonten ketersendatan cukup panjang simpulipun ijo menika seputaran Padi Raya mekaten. Wonten Ibu Aswati cobi mangke wonten playlist menapa mboten sekaripun. Ingkang badhe medal Mbak Yusindi Sintia Rumien lewat sekaripun Denok wonten di Carang Laras dari Manyus.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Komitmen memperkuat kemandirian pangan nasional terus diwujudkan melalui sinergi nyata antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini, keduanya secara resmi memperluas pengelolaan lahan pertanian kedelai seluas 1.200 hektar yang dikelola oleh 55 kelompok tani di Kecamatan Tegal Delimo dan Purwoharjo. Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 5 Brigjen TNI Suwandi dalam sambutannya menegaskan bahwa kedelai adalah komoditas vital yang membutuhkan kerja kolektif.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini kembali membawa kabar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, Husna Laili yang akrab disapa Mbak Una, mendapat penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji. Mbak Una dinilai berkomitmen dalam melaksanakan program prioritas nasional, meliputi Tamsya, Gati, Sidaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta Makan Bergizi Gratis MBG dengan sasaran 3B, ibu hamil, menyusui, dan balita. Penghargaan itu merupakan apresiasi atas kontribusi tim penggerak PKK Kabupaten Situbondo dalam mensukseskan berbagai program strategis pemerintah yang berfokus pada pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan gizi masyarakat.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Harga telur di Kota Batu turun jadi Rp19.300 per kilogram. Harga telur ayam ras di Kota Batu yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan kini turun menjadi Rp19.300 per kilogram. Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya pasokan dari peternak sehingga stok di pasaran kembali melimpah. Pedagang menyebut turunnya harga membuat daya beli masyarakat mulai membaik. Meski demikian, peternak berharap harga tetap stabil.

0: agar biaya produksi tetap dapat tertutupi dan usaha peternakan tetap menguntungkan.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sika USA masa dewa lewat sekian ibu lancar wonten di jorong lara serima nyus tenen mugiyo tetos kelancaran kagem para pamidang tinggi atas wonten mergi utai wonten pun tiga mawan ke Bobo Ernawa sambun tumugi pun tiga menika.
1: Ada ketersendatan ya dari Semarang menuju Bawen karena ada truk mogok sedang diperbaiki itu di lajur kiri ke arah Bawen. Untuk ketersendatannya cukup panjang untuk yang akan ke arah selatan Bawen dari arah Semarang mungkin bisa hindari lewat gerbang tol Ungaran saja ya sementara karena ketersendatannya sudah sangat panjang ini.

0: Pater Sumpah Ini One Boboa Ernawa.
1: Di gudeg ya, warung gudeg
0: Merak Mati.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami kulai kantorakin Pater Sumpah Ini One sangat. Tuh seputaran dolok gih kawara sikang yang saking arah Merak Mati tumuju ke arah Minggah Mekanten wonten truk inggal ngemogok truk muat semen di lajur kiri. Untuk sameniko ekor ketersendatan tumugi seputaran gudeg Merak Mati. Bobo Davik bandin wonten laka tepatipun depan Gor Wujil arah Kebawen. Untuk sameniko lalu lintas terpantau tersendat mekaten nggih tasih proses evakuasi dan juga sudah ada petugas. Pater Sumpah Ini One pawartosipun Bobo Davik melintas di ruas luas jalur konvensional tepatipun ngajeng Gor Wujil tumuju ke arah Bawen Kamarasika. Bobo Niko tumugi pundi menika Bobo Niko Sanjaya.
2: Di tanjakan Bawen.
0: Oke. Okay.
2: Di atas Lidulapa. Itu kawan Rasika.
0: Inge Bobo.
2: Marah ini Rasa.
0: Matur sembah nuwun sangat Bobo Niko.
2: Kemacetan ada truk mogok.
0: Betul.
2: Kemacetan di Dolok Bawen. Londo. Macet.
0: Laras sangat ambil lajur kanan kemawon kagem kawara sika inggal melintas ruas jalur konvensional Ungaran tumuju ke arah Bawen sameniko seputaran tanjakan Dolok ya wonten truk muat semen inggal mogok di lajur sebelah kiri ekor ketersendatanipun bado gudeg Merak Mati mekaten kagem kawara sika catatan ugi ijo meniko ngajeng Gor Wujil arah ke Bawen wonten laka lantas untuk saat ini tersendat ugi mekaten alhamdulillah sama teman-teman petugas dan masih proses evakuasi. Ingkang tasih wonten wargi ugi diajeng Andien Tenggo kagem kawara sika update pawarta sepertinipun sinami sesarengan derek midangetaken lelagoreng campur sari. Ingkang badhe ngersakaken segar kalian diajeng Andien angsal sanget diajeng Andien Tenggo dumugi taboh tiga mangke. Kabesan janji saing kapan didi gembot kalian Mbak Yuyuni Saramata Rumin. Ingat badai tansah setia tuh kalian diajak Andin. Sumunggo.

6 Februari sih kayak USA pelanggaran sangiri cari canggu yon waton sambon newat dalu antene di jorang lara serima nyos tene newat tersemai dua nikah sambon dere midang takan ingang sambon binara wonten WNI pun radio rasiga dia jandi dan terakhir mai tersemai dua sangat terutama ingang sambon berbagi pawartos margi ingang pada itu menuju ke arah bawen kawarasiga untuk jalur konvensional saat meniko kawiwita jandolok ngeh wonten truk muat semen mogok di lajur sebelah kiri. Untuk saat ini tersendat ekor ke tersendatanipun tumugi seputaran gudeg merak mati mekatan. Mboten namung menika wonten laka ngajengipun gor wujil tumuju ke arah bawen ugi kawarasika. Untuk saat menika memang ketersendatannya juga cukup panjang begitu ya, yang dari arah Babadan dados ingkang melintas diharapkan untuk ambil lajur kanan kemawon sampun wonten petugas ingkang di sana ya untuk proses evakuasi. Dan juga catatanipun injih menika seputaran Sayung untuk sak menika alhamdulillah dua arah sampun lancar. Ketersendatan injih menika wonten seputaran Genuk nggih, kawiwit Polsek Genuk tumuju ke arah Kaligawe radi tersendat radi wonten antrian mekaten. Watur sembah nuwun kagem kawarasika ingkang sampun tansah setya tuhu kalian Diajeng Andin. Insyaallah badhe menika lanjut kalian Doni Ashar wonten Kelana Kota panjenengan saged berbagi pawartos ugi nggih. Sampun menika Diajeng Andin kedah undur diri rumiyin saga di Jarang Leres terima nyestren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen bareng.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: dihibahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Jam 3 sore, waktu dirasika.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sejumlah nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang-Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Dalam pertemuan itu, KKP berjanji akan membahas perlindungan wilayah tangkap nelayan kecil bersama dengan para pemangku kepentingan. Para nelayan juga mendesak agar ruang hidup masyarakat pesisir mendapat perlindungan yang lebih kuat. Kecewa karena jalan kabupaten tak kunjung diperbaiki, warga desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, patungan hingga 16 juta untuk menambal jalan yang rusak. Aksi gotong royong itu dilakukan setelah kondisi jalan selama hampir setahun disebut membahayakan pengendara jalan dan juga mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga, Anas, bilang jalan itu menjadi akses penting bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar tidak lagi memakan korban kecelakaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Rasika USA.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Hai, selamat sore. Sore yang panas. Jam 3 lebih 15. Alias 15.15 dan masih panas. Biasanya kalau sore itu kan udah agak-agak adem ya. Ini tapi masih panas beneran. Emang El Nino bikin kita harus siap-siap selalu mengeluh. Enggak ya, enggak mengeluh. Cuman memberitakan bahwa betapa panasnya sore ini. Saya Doni Asyar dengan gegap gempita melanjutkan perjalanan Anda bersama Rasika USA. Kita berkelana kota di akhir pekan ini. Masih di jalan? Bagaimana suasana di perjalanan Anda? Semoga menyenangkan walaupun apa yang terjadi, tetap kita memberikan label menyenangkan. Karena itu akan ngaruh ke bagaimana suasana kebatinan kita. Bisa loh, walaupun suasana di luar gegap gempita dengan berbagai peristiwa, ya kan? Ada ketersedatan mungkin, ada kemacetan gitu. Tapi kalau kita bisa memaknai sebagai hal yang, okay, I can handle it, enjoy aja, itu bagus. Enak di ngomongin ya, tapi emang itu yang sebaiknya bisa dilakukan. Ya, hari-hari kita di jalan dan kita ngerti banget jalan raya itu unpredictable. Ya, informasi dari jalan, cerita dari perjalanan Anda, silakan dibagikan ke sini. 081-32-58-58-500. Itu saluran komunikasi kita. Oke, atau bisa juga berbagi kabar lewat saluran yang lain, kan? Saluran yang lain bisa dimanfaatkan. Misalnya, nanti kalau kita lagi TikTok live juga, kalau sambil di jalan, sambil TikTokan, boleh nanti kasih kabar. Dari jalan, beberapa laporan sudah saya catat dari Anda yang mengabarkan. Yang pertama tentang kepadatan di jalur selatan. Pak David tadi kasih kabar ada kecelakaan di depan Gor Wujil arah ke Bawen, lalin tersendat sekitar jam 3 kurang 20 ya. Ini sekarang jam 3.20, berarti sekitar kurang lebihnya 40 menit yang lalu terjadi kecelakaan di depan Gor Wujil arah ke Bawen, lalu lintas tersendat. Tadi Pak David yang kasih kabar ada videonya juga, kita lihat sebentar videonya. Sudah ada petugas yang ngatur ya. Ini videonya. Saya melihat motor di situ. Oh, sama apa? Oke. Saya nggak tahu sama siapa. Ini kelihatan motor aja yang sedang disorot. Oke. Pak Ernawa tadi kasih video juga dari perjalanannya jam 14.37. Sedikit saya intip di mana lewatnya.
1: Ada ketersendatan ya dari Semarang menuju Bawen karena ada truk mogok sedang diperbaiki itu di lajur kiri ke arah Bawen. Untuk ketersendatannya cukup panjang untuk yang akan ke arah selatan Bawen. Dari arah Semarang mungkin bisa hindari lewat gerbang tol Ungaran saja ya sementara karena ketersendatannya sudah sangat panjang ini.
0: Panjang. Wah, nggak bisa habis ini. Oke, terus ditunggu nih, terus di shoot terus masih Andre sampai Lidu apa ini?
1: Sudah lebih dari gudeg ya, warung gudeg.
0: Gitu. Merak Mati.
1: Terima kasih.
0: Oke, oh iya. Lidu Lapa lah ya. Ini ada truk yang mogok, kawan. Ya. Sehingga menyebabkan antrean cukup panjang di kawasan jalur ke arah Bawen. Jalur ke arah Bawen, antrean itu sampai Lidu Lapa. Ada truk yang mogok tadi. Pak Purwanto Pengapus, sekaligus saya buka informasi Anda, monggo Pak.
2: Selamat sore, Rasika melaporkan. di tanjakan Bawen ya, terminal Bawen ini. Ada truk mogok di lajur kiri. Siap. Menyebabkan kemacetan sampai di depan apa kinti.
0: Woi, sampai situ.
2: Kepada teman-teman Rasika yang mau ke Salatiga atau ke Solo, mungkin bisa beralih jalur itu, bisa lewat tol saja. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, Rasika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Makasih, Pak Pur. Sampai apa kinti, weh. Terus ini Pak Niko Sanjaya. Ini juga antre panjang nih. Oke.
3: Ini di depan Dolok masih macet dari tadi.
0: Depan
3: ini
0: Dolok.
3: Jalanan pulang pun full masih macet. Begitu kawan Rasika.
0: Oke. Truk mogok. Oke, itu sampai apak tadi itu katanya. Aduh, panjang nian. Baik, lanjut ke kawasan yang lain. Pak Agung Elok, laporan 1518 Tanjakan Gombel. Ada antrean juga. Wih, rapet. Tanjakan Gombel, siap-siap ya mau lewat Gombel ya. Rapet juga, Pak Agung Elok, terima kasih informasinya. Lanjut sama Pak Purwono. Monggo Pak Pur.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Ji.
4: OTW dari Pati ya, pukul 15 lebih 15 menit. Perjalanan ini baru sampai Duo Truwelu ya.
0: Oke.
4: Dari Deler sampai sini jalurnya lancar. Dan lain-lainnya.
0: Udah enggak? Siap.
4: Thank you. Matur suwun.
0: Ya, pertama saya komentar baru dengar Duo Truwelu ya. Maaf baru dengar, kalau mungkin biasa sama Greta sama Julius ya, dua kelinci, dua Truwelu. Boleh. Aman Pak, perjalanan Pati, Kudus, Kudus Demak, Demak Semarang, Sayungnya juga aman. Alhamdulillah ini perjalanan kayaknya menyenangkan, semoga aman bagi Anda, amin ya kan. Tapi naik ke Ungarannya mau lewat mana? Lewat tol atau konvensional? Kalau mau lewat konvensional, Raya Kaligawi, kemudian masuk naik ke Ungaran ya, yang padatnya itu, oh nanti di Gombel tuh kalau lewat jalur biasa ya, woi beneran antrenya saya, woi beneran antrenya sampai di Kesatrian udah di belakang, udah mau nyampe, oh Kesatrian sorry, nyampe mau hampir nyampe Kesatrian yang mau naik tanjakan Gombel. Oke, gitu Pak Purwono, terima kasih. Pak Supardi, tol ABC padat juga. Ya Allah. Tol ABC padat itu di mana, Pak? Di sebentar. Di tanjakan Jatinga tanjakan tol ABC padat arah ke Semarang. Oh yang tanjakan apa namanya? Tanjakan Tembalang ya. Arah oke, yang padat arah ke naik toh Pak ke Tembalang ya. Arah ke antre panjang itu nanti yang agak antre panjang itu nanti di ini nih tol dari arah Krapia ke Jatingaleh ya. Itu ada perbaikan jalan, antre cukup panjang ini. Lokasinya itu sebelum Unika ya. Di situ tol ABC-nya. Alright, Pak Purwono, update-nya langsung. Kita kebut, mau Pak Pur?
4: Aku biasanya keluar tol Sukun, Mas.
0: Oke, Sukun.
4: Dari Sukun ke atas aja.
0: Oke.
4: Bagaimana ini, Sampu Dak Payung Ungaran.
0: Ya. Siap.
4: Terima kasih.
0: Exit tol Sukun, Dak Payung, bagaimana Dak Payung Ungaran? Aman, Pak? Aman, Pak. Enjoy ya Pak ya. Oke, okay. Ibu Iin, bersyukur aja Bung Donas, bersyukur apa yang Tuhan kasih dengan nikmat nafas.

sehat hari ini seperti Bung Donas yang selalu memberikan energi positif untuk kita semuanya. Allahu Akbar, ya. Bersyukur, benar, bersyukur apa yang diberikan Tuhan sama kita. Kita enggak tahu apa hikmah dibaliknya, ya kan? Ih, panas terus sih ini, gitu kan? Ternyata ada hal baik loh, ya kan. Memang kadang hal baik itu tuh gak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya kan semua adem terus, nyaman, ya gak, ya kita apalah dikasih hujan, ih hujan terus, ya kan, dikasih panas, ih panas gitu. Ya itulah kita manusia, menungso. Kata orang Jawa apa, menungso, menus-menus kakean duso katanya. Berkat

0: manisnya smooth. Gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Akhir pekan ini jalur paling menyenangkan nomor 1 jalur Pantura Timur. Jadi Pantura Timur ini menyenangkan loh. Pati, Kudus, ya kan? Demak, Semarang. Secara umum los, aman. Yang kedua adalah jalur Pantura Barat. Ini juga lumayan aman ya. Dari mana coba? Dari Weleri, ya kan? Menuju Kendal, menuju Kaliwungu, menuju Mangkang, ya, ini aman semuanya. Kecuali nih yang agak padat di seputaran, tetap lah ya, kawasan KIW itu ada kepadatan, antrainya ada dikit tapi, ya kan. Terus yang agak sedikit menggugah rasa mau arah dikit ya, karena aduh udah sore-sore gini mau cepet sampai rumah kena antre, itu di Gombel kawan, ada kendaraan mogok tadi ya, sehingga antrean ke belakang sampai udah nyampe di Kesatrian yang mau naik Gombel. Turunnya aman ya, arah turunnya ya. Lalu yang lainnya di jalur ke arah Bawen. Ada antrean itu tadi sampai, oh alhamdulillah ini agak-agak mulai berkurang kan ya. Ya tadi antrean tuh ke arah Bawen dari arah Ungaran ya sampai di Apak Inti. Ini udah berkurang, udah relatif gak ada, sporadis-sporadis. Asumsi saya truknya udah jalan.

0: ya. Semoga deh. Nanti di-update terus kalau Anda sedang lintas di jalur Ungaran ke arah Bawen, Timur Tengah, AKA Middle East, itu aman juga. Secara umum yang mau lewat di Meranggen, ya padat-padat biasa sedikit aja. Karangawen gak ada masalah, sampai di Gubuk, kemudian lewat Godong, ini juga tidak ada masalah secara umum. Oke, okay, itu kabar menyenangkan sih ya, ya kan? Nah, tambahkan kabar dari Anda kalau Anda sedang meluncur di jalan raya. Pak Supardi mengupdate tadi lewat jalan tol ABC, lewat tanjakan Tembalang, itu agak-agak padat, setelah tanjakan aman, lancar. Pak Junaidi, monggo Jun.
1: Aku menginfokan di jalur Ring Surat yang mengarah ke Ambarawa dari pertigaan Ring Surat itu ya.
0: Iya.
1: Yang mengarah ke Ambarawa ada perbaikan jalan.
0: Oke.
1: Dan lajurnya sedikit tersendat. Yang dari Semarang menuju Magelang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dikarenakan kepadatan lalu lintas.
0: Siap.
1: Dan adanya
0: perbaikan jalan.
1: Perbaikan mutu jalan di lajur kiri.
0: Siap.
1: Demikian laporan saya dari Peringsuran pulang ke Gendong Karangroto.
0: Pulang ke Gendong Karangroto.
1: Ini tadi dari Gunung Kidul.
0: Oke.
1: Okay. Demikian. Terima kasih.
0: Siap. Di depan Anda, Pak, dari arah Pring Surat ya. Di depan Anda itu secara umum aman sampai Ambarawa, secara umum enggak ada masalah. Nanti turun Bawen arah Ungaran kalau lewat jalur non tol gitu ya. Agak-agak padat nanti di simpang di depan RSUD itu kalau mau lewat situ ya. Kalau lewat tol aman ya sampai ke Genduk. Semoga lancar, tetap hati-hati di jalan. Pak Jun, terima kasih ya. Terus bergabung bersama Rasika USA.

0: USA, Ugaran, Salatiga, Barawa. Semoga di depan Anda ada truk yang bagian belakangnya tulisannya lucu, bisa bikin senyum, agak pelenger dikit ya, supaya agak-agak ada santai-santai dikit di otak kita bersama. Karena Anda baca tulisan itu lucu, cerita ke saya, ya kan, kita semua dengar seru, ya kan, agak longgar ya, biar nggak tegang otot kita. Lanjut dulu ke Pak Wahono. Sore Pak Wahono.
1: Sore Mas Joni, melaporkan dari Salatiga menuju ke Bawen. Lancar sih, cuman ini agak tersendat di jembatan Tuntang.
0: Oh,
1: baru ada pengerjaan pengecatan jembatan.
0: Okay,
1: jadi jalannya hanya satu arah, maksudnya satu lajur.
0: Yui.
1: Jadi mungkin disarankan ambil lajur yang paling kiri.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Pak Wono, matur nuwun. Ya, yang mau lewat jembatan Tuntang ambil lajur kiri ya, lajur kanan dipakai untuk pengerjaan pengecatan jembatan. Lanjut sama Pak Zainuddin. Pak Zain, assalamualaikum. Ini mobil siapa Mas Doni di Masjid Stasiun Tawang? Halo kawan Rasika, Anda dibuntuti? Oh bukan, di belakang Anda ada Pak Zainuddin. 1566 H1566 TA. Saya nggak apal ya, mungkin ada teman-teman lain yang apal. Ini punyanya ini gitu. Ya, silakan bersuara H1566 TA. Ya. Pak Zainuddin di belakang Anda. Pak Jan, ada informasinya monggo.
2: Jawabannya nanti Mas Doni jam 4 aja. Saya kan mau nurunin barang dulu.
0: Oh.
2: Karena otomatis tinggal mobil.
0: Oh.
2: Dengan enggak ngedengerin asik.
0: Oh iya.
2: Mungkin dong.
0: Ya.
2: Di sono, kalau di sini jadi kan.
0: Belum ada jawaban juga.
2: Nurunin barang dulu, proses.
0: Siap.
2: Payment pakai kiris, ntar kita fotoin ke bos saya yang kurang banyak punya barang. Paling besok atau lusa. Biasanya sih Senin bayar.
0: Iya.
2: Nah, hari biasa sih. Pokok kiris Senin bayar Selasa gitu. Besok lagi sebenarnya rutin Mas.
0: Okay. Nah,
2: Mas, nanti jamnya jam 4 lebih aja, setengah 5 juga enggak apa-apa. Pas saya ini jadi mobil, Pak. Sampah juga sudah di mobil sih. Cuman Mas Doni.
0: Ya, udah saya baca. Cuman kan saya enggak hafal juga, Pak. Mungkin ada yang nanti jawab 1566 TA yang bersangkutan kalau lagi dengerin ya. Pak Agung Elo, ini Mas Doni, saya di belakang truk tulisannya begini, ini asli Pak, bukan AI. Seru. Sing abot ki tanggung jawab, sing angel ki sabar, sing penak ki nyawang karo maitu. Setuju.
3: Kabar-kabar Rasika hari ini.
4: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Rasika Bari.
5: Putusan MK soal pendanaan MBG menjadi angin segar dunia pendidikan. Istana tanggapi hasil survei kepuasan publik pada pemerintah yang menurun. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pendanaan program MBG menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Saifuddin, menyambut baik keputusan yang mengharuskan anggaran MBG dipisahkan dari alokasi wajib 20% anggaran pendidikan mulai APBN 2027 dan paling lambat diterapkan pada APBN 2028. Menurutnya, dana pendidikan kini harus benar-benar difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta kesejahteraan para guru. DPR juga akan mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar sejalan dengan putusan MK dan memastikan anggaran pendidikan lebih tepat sasaran demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan fokus utama mereka adalah bekerja untuk masyarakat, bukan mengejar hasil survei. Itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi survei SMRC yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ada di angka 51,1%. Menurut Prasetyo, seluruh program yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bagian dari janji kampanye dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas warga Amerika Serikat kini menilai perang dengan Iran tidak layak untuk dilanjutkan. Survei terbaru AppNorth menunjukkan sekitar 2/3 responden menyebut konflik itu tak sepadan. Sementara kepuasan terhadap penanganan perang oleh Presiden Donald Trump turun menjadi 28%. Selain korban jiwa, warga juga semakin khawatir dengan dampak ekonomi, terutama kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Di tengah situasi itu, mayoritas responden lebih menginginkan gencatan senjata dan stabilitas ekonomi dibanding kelanjutan operasi militer di Iran.
4: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
5: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
4: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
5: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
4: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: 105,6 FM Rasika USA. Ungaran Salatiga Ambarawa. Andai aku bisa. Erwin Gutawa dan Tulus. Semoga bisa nemenin perjalanan Anda yang kena antrean, di antaranya Pak Dwi Ari lagi antre di tanjakan tol Unis Bang ke arah Jatinggaleh dari Kerapiak. Tersendat, ada apa? Ada perbaikan jalan, Pak. Ini memang lumayan panjang ya. Jadi siap-siap kawan yang akan masuk jalan tol ABC Semarang dalam kota dari Kerapiak ke Jatinggaleh. Ini ada perbaikan jalan ya. Jadi antrean tuh sampai di atasnya jalan Menoreh tuh. Nanti lepasnya itu setelah Untak ya, itu lepas di situ. Sabar ya, Pak Dwi Ari, terima kasih bergabung. Semangat terus. Pak Abu Rido, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Kudus gimana nih? Aman bang. Semarang, Demak, Kudus, bolak-balik dua arah aman. Pak Zainuddin, monggo Pak Zain.
1: Mas Don. Alah, nunggu stasiun apa sih ini? Kaloknya stasiun Tawang full.
0: Oh iya.
1: Apa namanya itu? Oh, yang ngirim banyak antri panjang ini tak bawa ke kaloknya Karyaki.
0: Oh.
1: Lagi jalan, lagi sampai okay. Di apa namanya? Di Legend Suprapto. Namanya dari keluar Tawang ada ketersendatannya. Karena banyak penumpang ya.
0: Siap.

0: aduh antre sana pas sini ya gitu kan, di sini dulu, wah kok panjang, pindah yang sini, panjang juga. Ya, tapi kemarin kalau soal antre ya, kayak sekarang nggak apa-apa antre ya. Itu kejadian Pak, aku pas di pom bensin semalam, di pom bensin bergas. Itu yang antre BBM antre ya, panjang antrean. Yang antre di ATM antre juga panjang. Yang antre ngisi angin antre juga. Di situ ada toilet antre juga. Ampun. Ya ya. Pak Yusuf Afda, monggo. Ini lagi Kak Aryo sepenuh hati. Oh, lagu Kak Aryo sepenuh hati gitu ya. Ini antre di tol ya Pak ya. Ya, tol dari arah Krapia ke Jatinggaleh. Itu antre lumayan panjang, jadi mungkin kalau mauin dari dulu Leo. Oh. Ya. Ya, tapi itu deh antreannya. Ya, di atas Menoreh sampai di Untak. Ya, silakan ditimbang-timbang. Ibu Sulistiyowati, Mas Don, info lalu lintas Purwodadi Semarang dong, sama request lagu Terlalu Manis. Purwodadi ke Semarang, jalur timur tengah ini kalau saya lihat sih masih aman ya. Purwodadi ini yang padat ya, di Godong padat dikit, terus yang lainnya aman. Pasar Meranggen padat-padat biasa. Gitu Ibu Sulistiyowati, hati-hati di jalan ya. Pak Bo Artanto, monggo Pak.
1: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang pukul 15 lebih 55 menit. Ini masih berada di sekitaran daerah Terban, Kudus Timur. Cuaca cerah Mas Doni.
0: Siap.
1: Nyuwun info lalu lintas sampai ke Semarang Sambiroto.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Pantura Timur asoy geboy. Aman terkendali ya. Sampai sukun sayung nggak raya kali gawe aman, masuk Sambiroto ini juga lewatnya Walter kan ya, ini agak-agak padat nanti di simpang ini nih, simpang Walter Mongin Sidi, tapi ya biasalah di situ kan, naik ke nyebrang di Fatmawati Petudungan, Fatmawati ya kan, ini aman semua, padat biasa aja gitu Pak. Hati-hati di jalan ya Pak ya.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
3: Tidak ada lupa, Pak. Iya, sudah lama.
4: Itu berkelompok atau pribadi?
3: Sendiri.
4: Sendiri?
3: Iya.
4: Itu bahannya apa aja?
3: Bambu, cat, terus itu uduk. Iya.
4: Itu.
3: Ya.
4: Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu ongkos produksinya sampai berapa,
3: Pak? Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Ya.
5: Sekali buat berapa?
3: 50 paling enggak.
4: 50.
3: Iya, jadi kan apa itu buat cat kan? Iya, iya, gitu.
5: 50 itu berapa bulan?
3: Ya, berapa? Ya, sekitar sebulan.
4: Satu bulan.
3: Iya, iya.
5: Dulu awalnya modalnya dari mana?
3: Sendiri, Pak. Dulu. Iya,
5: sendiri
3: juga.
5: Modalnya
3: berapa? Ya, lagi. Berapa ya? Ya, 300-an.
5: Bantuannya untuk apa?
3: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
2: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawapening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Trans Jateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

bagaimana mengingatkan dengan kenangan masa lalu mungkin. Dulu lagunya Klah. Eh kok Klah? Katon dia. Solo dia. Ini didaur ulang sama anak-anak Gen Z. Oke, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Malam panjang, acara khusus apa nih? Sehat-sehat selalu pokoknya. Terima kasih yang sudah nonton di TikTok Live. Salam bahagia, salam sehat selalu. Yang masih di jalan, kabar-kabari kesini. 081-32-58-58-500. Atau kalau lagi nonton TikTok Live, bisa juga kasih kabar di situ.

Ya, saya mau naik helikopter dulu menggunakan helikopter views ngelihat Kedung Sapur mulai dari Pantura Timur. Ini kabar bagus karena kalau saya lihat Kudus, Demak, Semarang ini masih cukup aman ya, secara umum enggak ada masalah. Tapi, nah ini perkembangan baru. Tadi jam 4-an tuh masih aman, ini sudah mulai ada kepadatan di batas kota arah ke Demak ya dari Semarang. Ini biasa kalau di situ putar balik tuh ya. Sabar yang lewat sana. Kemudian Raya Kaligawe udah kelihatan padat di lintas

0: dan kereta api. Putaranku bro agak-agak padat dikit, antre dikit. Terus kalau arteri pelabuhan aman semua. Pantura Barat, ada beberapa catatan nih. Yang mau lewat di Brangsong, ini agak padat di pom bensin Brangsong menuju ke arah Kendal. Terus di lingkar Kaliwungu cukup padat dikit di seputaran ini nih yang arah pelabuhan tuh ya, yang dari arah Kendal. Dikit aja sih. Lainnya aman. KIW itu antre dikit. Kalibanteng aman. Kemudian kalau Timur Tengah, Middle East, Pasar Meranggen padat dua arahnya, antre dikit. Terus nah ini dia. Ini dia. Cukup panjang di ini simpang Karangawen ya, Pasar Karangawen yang dari arah Meranggen terutama sama Formosa udah kelihatan merah, bubaran kerja, siap-siap yang lewat sana. Kemudian kalau naik ke atas dari Semarang lantai 1 ke lantai 2 di Gombel agak padat dikit aja. Terus di simpang Ngesrep ini cukup padat yang dari arah Banyumanik ke arah Gombel ya. Terus sama di ada Setiabudi antrean cukup panjang juga. Nah ini cukup padat nih di jalan Anton Sujarwo alias apa ya? Ya Anton Sujarwo, Transmart tuh ya, arah ke kota cukup padat antre. Terus yang ke arah Banyumanik dari Sukun di seputaran Semar Nusantara itu juga padat ya. Oh panjang antreannya, mulai dari Sukun sampai Banyumanik cukup panjang. Siap-siap yang lewat sana. Tapi habis itu lepas los sampai Ungaran, Bergas, Bawen masih aman. Segitiga USA aman lah, padat dikit aja. Yang mau ke Salatiga juga aman. Catatannya di jembatan Tuntang ya, lajur kanan tertutup untuk pekerjaan pengecatan jembatan. Jadi siap-siap. Di lingkar Salatiga, simpang Imam Bonjol, ini agak antre ya. Di Taman Kecandran tuh antrean lumayan. Jadi sabar yang lewat di sana. Tambahan dari Pak Sinyo, monggo Pak Sinyo.
1: Saya. Selamat sore Mas Doni. Ini udah mau sampai rumah Meranggen.
0: Oke. Okay.
1: Mas Doni, ini sih aku untuk mau videoin jalan yang agak berlubang di setelah pasar Meranggen persis, yang ke arah Gorawe. Mulai dari pasar Meranggen tuh sambungan cor-coran sama aspal tuh jalannya tuh nggak rata.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau malam nggak kelihatan kejeglong itu. Wah, bikin bahaya Mas Doni. Cuma lupa video sih Mas. Minta dibantu di follow up Mas Doni. Terima kasih.
0: Siap, boleh Pak. Nanti dikirim videonya ya. Kalau satu saat pas lewat bisa di video. Catatan ini senggol ya teman-teman itu. Oke. Okay. Thank you informasinya ya. Pasar Meranggen sekarang cukup padat, ada antrean juga ya yang dari arah Semarang menuju ke arah Porodadi, arah sebaliknya juga agak-agak padat juga. Pak Agus, silakan monggo.
2: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Kendal menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: Kendal Semarang tuh secara umum aman. Termasuk di KIW-nya, nah di situ agak antre ya, seputaran SMA Negeri 8 tuh ya agak-agak antre di situ. Selain itu biasa, padat-padat biasa. Pak Tugianto, selamat sore Bapak. Ini lagi perjalanan, info jalan raya depan wisata Semilir, arah ke Semarang, ke arah Semarang ke Bawen, Salatiga tersendat ada mobil mogok. Oke. Ini yang masih ya, sebentar. Iya, yang oke, tersendat ya, tapi enggak antre panjang kan? Tersendat merambat gitu di desa Dusem ya, Dusun Semilir yang dari arah Semarang ke Bawen. Jalan tersendat, ada mobil mogok di situ. Oke, ini saya lihat sih belum parah ya, tapi mulai gremet ya. Ini mungkin nanti kalau nambah lama mungkin nambah panjang ya. Thank you Pak Tugianto, Pak Agus Panji Indra, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni. Ini saya perjalanan tadi dari Semarang menuju Salatiga lewat jalan tol. kondisi aman, tidak ramai, tidak macet, jadi lancar, terkendali.
0: Siap.
3: Posisi saya di KM 427 arah Bawen.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Aman ya. Tol TMJ Semarang Bawen. Oke. Pak Wisnu Widinata, sore Mas Don. Dan kawan-kawan Rasika, perjalanan Purwo dari Semarang via Dempet, Demak, perjalanan sampai Genuk lancar jaya. Pak Bowo baru pulang, Pak. Pak Bowo baru pulang, Pak. Pak Bowo, ya, oke. Lanjut sama Bapak Gena.
4: Selamat sore Mas Doni. Ini saya perjalanan dari Kaliwungu tujuan Semarang. Untuk perjalanan saya sampai di itu Wijaya Kusuma agak tersendat.
0: Iya, antre.
4: Banyak mobil-mobil besar yang mau antre masuk ke SPBU.
0: Oke.
4: Tapi jalan masih lumayan lancar.
0: Oke, antre.
4: Terima kasih, matur suwun.
0: Siap, makasih Pak Muhibudin. Monggo, Pak.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
5: Mohon infonya
0: ya.
5: Jalur dari keluar tol Gayam sampai Meranggen. Terima kasih.
0: Keluar tol Gayam sampai Meranggen. Set biasa. Aman, Pak. Nanti pasar Meranggennya agak-agak padat dikit, antri dikit gitu. Prof. Rindra Yusianto, monggo Prof.
6: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Doni.
0: Hai.
6: Izin melaporkan perjalanan saya tadi dari Semarang ya, dari Politeknik Bakti Semesta. Yang sedang diakuisisi oleh Udinus, nanti ke depan namanya jadi Udinus Salatiga.
0: Oh.
6: Dari Salatiga sampai perjalanan saya mau ke BSB ya, BSB Village.
0: Oke.
6: Tadi lewat tol, aman, lancar.
0: Siap.
6: Dari kedua arahnya, cuaca juga bagus.
0: Yep.
6: Ini saya sudah keluar tol, kemudian mau masuk ke Jalan Mister Wuryanto.
0: Oke.
6: Okay. Yang ditanjakan itu, wah ini padat merayap ini,
0: Okay.
6: Pelan-pelan ini saya sudah hampir 5 menit di sini.
0: Oh,
6: itu di depan ada truk yang sepertinya tidak kuat nanjak ini, pelan-pelan banget.
0: Okay.
6: Dari kedua arahnya. Padat merayap. Sepertinya juga ada kegiatan pramuka ini.
0: Okay.
6: Di bumi perkemahan.
0: Okay.
6: Mudah-mudahan nanti setelah tanjakan itu,
0: yeah,
6: yang arah di yang tekuan itu Mas, tekuan apa yang lekuan nanjak ke atas tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
6: Mister Wuryanto, Karanggeneng gitu loh.
0: Yeah.
6: Ini hati-hati yang lewat sini. Mudah-mudahan setelah itu lancar lah.
0: Yep.
6: Terima kasih.
0: Siap Prof. Emang itu daerah langganan ya. Kalau ada truk yang nanjak terus pas dia gak kuat, siap-siap di belakang. Yoi. Nah Pak Prof. Rindra iring-iringan tuh sama Ibu Emma Ramawati yang juga lagi belok di pramuka, kayak ngiring anten. Alon-alon mau belok pramuka. Ya. Prof. Rindra sama Ibu Emma Ramawati iring-iringan. Dan Ibu Emma bilang aku tuh kayak ngiring anten ya, alon-alon mau belok ke pramuka. Ini dia. Iya, ini dia. Siap, yang mau lewat di pramuka ya, mau belok pramuka. Iya, pokoknya jalur itu emang rawan melambat lah ya. Siap, makasih Ibu Emma Ramawati. Pak Buwartanto, monggo Pak.
7: Selamat sore Pak Wisnu Widinata. Nggih Pak, baru pulang Pak. Ini 16 lebih 15 menit baru sampai di TL Tanjung Mas Doni.
0: Okay.
7: Pak Wisnu Widinata sudah sampai Genuk, jauh sekali di depan saya.
0: Iya.
7: Pak turun.
0: Mas.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Laskar Kelana Kota, terima kasih terus beriring-iringan di jalan raya sambil bertukar informasi, saling menyapa. Terima kasih karena kita satu hati, satu jalan, satu suara. Suara kita satu, yaitu menjadi pemakai jalan yang penuh cinta. Asoy. Apa namanya? Ini ada kabar sebentar. Tim 9 Kejagung geledah rumah Febri Adriansyah di Jaksel. Nemu apakah? Nemu. Tim penyidik 9, tim penyidik atau tim 9 Kejagung menggeledah salah satu rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah di Jaksel Jumat malam. Dilakukan terkait tindak pidana pencucian uang dengan Febri sebagai tersangka. Oke. Menyita dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Yap. Itu dia beritanya. Dan terkait dengan ini, kemarin saya baca catatannya Pak Dahlan Iskan. Itu, beritanya liar banget di sosial media kemana-mana. Pak Dahlan Iskan ngingetin kita hati-hati ya dengan berita-berita yang beredar di sosial media yang kadang dalam tanda kutip ya, Davide et Impera memecah belah. Karena kan media sosial tuh bisa jadi operasi intelijen, bisa juga menjadi operasi kontra intelijen. Serem gak? Karena itu kita gak mau jadi korban dari kedua operasi itu kan. Jadi nyantai aja, woles aja, dibaca aja, tapi gak usah dipikir-pikir banget. Apalagi terus dijadikan senjata untuk perang argumen dengan netizen yang lain. Kagak usah. Baik, lanjut ke jalan raya. Pak Sondong dulu ya. Monggo Pak Sondong.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Perjalanan etape keempat dari Kudus menuju Demak terpantau lancar sekali Mas Doni. Sebelumnya dari Semarang, Solo, Pati, dari Solo ke Purwodadi dulu, Purwodadi terus Pati, Pati ke Kudus, Kudus ke Demak, etape terakhir lancar semua. Tadi yang ada catatan itu di Geyer Mas Doni, ada tronton patah as roda belakang muat batu bara sepertinya, deprok gitu, mengganggu arus lalin Mas Doni.
0: Okay,
1: jadi yang arah Purwodadi Solo sepertinya ada gangguan situ, agak butuh waktu lama untuk perbaikannya Mas Doni. Wah ini ngomong-ngomong rada pekewo Mas Doni ya. Kenapa? Sama kepala Supone Pantura Timur, beliaunya Pak Bowo Artanto masih di belakangku. Lancar semua Pak Bowo di depan Anda. Semoga sampai rumah juga lancar. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya Pak Sodong informasinya. Wes etape keempat loh. Ya siap. Pak Ariski. Mas Don, info dari Paragon arah ke Jepara. Ke Pantura Timur tadi secara umum aman ya. Ini agak mulai padat, biasa sih di batas kota nanti, batas kota Semarang Demak kan, agak-agak padat, aktivitas putar balik, sejauh itu aman. Dari jalur dalam kota, Paragon, ini ya, kesini, ya biasa. Raya Kaligawe padat di lintasan kereta api dua arah sekarang, mungkin lagi ada kereta yang lewat. Pak Purwono, monggo Pak Pur.
2: Mas Doni, pukul 16 lebih 18 menit ini masuk lingkar Demak. Wah, ini di pinggir jalan semongko nih, hijau-hijau
0: seger.
2: Karo melone Mas Doni. Jalan Mas Doni. Sampai sini lancar ya.
0: Siap.
2: Di depan lancar. Oke Mas Doni, sampai sini masih lancar gih.
0: Siap, keren.
2: Sayung yang ke arah Semarang gimana Mas Doni?
0: Sayung arah Semarang.
2: Itu terimbas tersendat apa enggak?
0: Sayung arah Semarang.
2: Di batas kotanya. Terima kasih.
0: Belum. Belum. Enggak, aman.
2: Nyucinya manual apa pakai
0: laundry?
2: Mesin cuci untuk itu pencucian uangnya Mas Doni. Yeah. Mas Doni. Nanti pada luntur apa enggak itu ya? Apa warnanya itu loh. Luntur sewarang jadi merah semua gitu Mas Doni. Api ya Mas. Okay. Terima kasih.
0: Iya. Yeah. Ya, cuci uangnya pakai apa? Manual, diucek-ucek gitu atau pakai laundry. Ya. Jadi pengen tahu juga nih apa soal laundry. soal laundry, kan sekarang ada dua jenis ya laundry ya. Kalau mau laundry tuh yang nyuci dewe atau dicuciin. Ini tim mana Anda tuh, nyuci sendiri atau dicuciin sama orang sana? Saya ke TikTok dulu sebentar, makasih ya yang lagi nonton TikTok live. Mulai lagi, thank you. Kemudian dapur Bu Rudy. Jadi ingat Chef Rudy Khairuddin ya kan? Oke. Okay. Dapur Bu Rudy. Love you too, Dapur Bu Rudy. Thank you. Sheila, terima kasih sudah bergabung. Ke Pak Bo Artanto. Pak Purwono tadi enggak berhenti beli semangka atau melon atau belewah, ada enggak belewah? Pak Bo monggo.
3: Asia, Pak Sondong dan Pak Purwono, sekali-kali saya di belakang mendengarkan info-info dari kawan yang sudah ada di depan. Semoga los semua perjalanan sore hari ini dari Kudus sampai Demak maupun Semarang. 16 lebih 26 menit ini sampai di sekitar Polsek Karanganyar Demak. Cuaca masih cerah, lalu lintas los. Matur nuwun.
0: Makasih Pak Bu Artanto. Sore, saya Pak Pujo, belakang Rasika, pertigaan pasar bagian belakang. Oh, saya Pak Pujo, belakang Rasika, pertigaan pasar bagian belakang. Ini macet ada apa ya? Waduh, di belakang saya nih. Ada apa ya? Oke. Di pertigaan itu kalau biasa nggak ada, saya nggak bisa ngintik ya. Pak Tejo Goblin Salatiga, halo. Mas Doni tanya dong, pencucian uang itu pakainya sabun colek, bubuk atau sabun cair? Nah ini, dia pakai ramuan baru dia tuh nyucinya, ya kan? Pakai ramuan baru. Pak Purwono.
2: Wah, tadi nggak sempat berhenti, tahu-tahu sudah ngelewat lu. Ada semangka SPG-nya juga lumayan Mas Joni. Besok kalau masih sampai. Terima kasih.
0: Makasih Pak Pur.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Ini bukan di jalur pantura, tapi di jalur belakang Rasika. Ternyata penyebab macet di belakang Rasika itu ada mobil yang bermasalah. Oke, ini saya berakanya ya. Oke, Pak Imam Santoso yang kasih kabar. Oh, ternyata Pak Pujo udah tahu juga, udah lihat juga. Ini nih penyebabnya nih. Iya kan? Ini dia, ada mobil as roda patah, ternyata macet cukup panjang sekitar 10 menit. Yuk, 10 menit untuk bisa lepas di antrian di situ. Hindari dulu yang biasa lewat pertigaan belakang Rasika ya, 10 menit.

Andre loh, ini karena ada mobil yang patah as roda. Oke, makasih ya Pak Pujo, Pak Imam Santoso untuk berbagi informasi. Berikutnya kita simak informasi yang terangkum dalam jaring radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rafiana. Harga daging ayam potong di Pasar Tanjung Jember naik dalam sepekan terakhir. Dalam harga normal sekitar Rp32.000 per kilogram, kini mencapai Rp36.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam Pasar Tanjung, Devi Kusumawati bilang, pasokan ayam masih relatif aman, namun harga terus merangkak naik tanpa diketahui penyebab pastinya. Menurutnya, kenaikan ini tergolong tidak biasa karena terjadi di luar momen Hari Besar Keagamaan maupun peningkatan permintaan pasar. Mahalnya harga ayam juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Sejumlah konsumen kini memilih membeli ayam dalam jumlah lebih sedikit atau beralih ke bagian ayam yang lebih murah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli, Lilia, berharap harga daging ayam segera kembali normal sehingga tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut sebanyak 78 produk UMKM Kota Malang telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Kata Eko, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang melakukan ekspor dan targetnya tahun ini akan ada penambahan sebanyak 5 hingga 10 pelaku UMKM. Menurutnya, produk yang berhasil menembus pasar luar negeri berasal dari berbagai sektor, mulai dari produk ria, makanan olahan, hingga konveksi.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT bagi 260 siswa dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan oleh siswa. Dalam pelaksanaannya dibuka oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Menurut Bupati, program sekolah rakyat merupakan kesempatan yang luar biasa dari Kabupaten Madiun. Dengan dimulainya MPLS tersebut menjadi tonggak penting dalam melaksanakan program sekolah rakyat di Kabupaten Madiun. Sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan MPLS, 260 peserta didik yang sebelumnya berstatus calon siswa resmi ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Mereka akan mengikuti pendidikan secara penuh dengan seluruh kebutuhan belajar dan tempat tinggal ditanggung oleh pemerintah.
4: Berikutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan warga Jawa Timur bisa memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 sampai 31 Agustus. Kresna Bima Sakti, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur, mengatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk roda 2, 3, masyarakat desil kurang mampu yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, termasuk pengemudi ojol dan buruh. Targetnya penerimaan negara bisa masuk Rp392 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kembali mantau jalan bersama Pak Bagus Aditya. Sekarang kirim video situasi di mana nih?
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Izin melaporkan
0: monggo
1: kondisi arus lalu lintas di sekitar Prof. Sudarto.
0: Prof. Sudarto. Oh iya.
1: Alias Tembalang.
0: Yuk.
1: Tak pikir macet ki ono apa? Masih apa masih ada wisuda? Ternyata kemacetannya pindah ke bawah tol Tembalang.
0: Okay. Ya. Di bawah tol Tembalang.
1: Di situ ada U-turn. Nah, titik kemacetannya di depan U-turn Tembalang. Gitu Mas Doni.
0: Siap.
1: Apa lanjut?
0: Yuk.
1: Yang lewat Tembalang sabar ya. Termasuk saya yang melintasi Tembalang. Matur suwun.
0: Iya bagus. Mengafirmasi diri sendiri. Penting tuh. The power of affirmation. Ya, sabar. Rezeki nggak cuma berbentuk uang. Dipertemukan dan didekatkan dengan orang-orang baik yang ngerti keadaan kita, care, support, tulus, dan selalu saling mendoakan kebaikan. Itu juga rezeki. Amin. Setuju banget.

0: Komposisi dari Benson Boone, The Time of My Life. Saya Doni Asyar masih bersama Anda di Kelana Kota jelang malam panjang. Acara istimewa Anda malam hari ini apa? Semoga semua berkesan, meninggalkan kesan yang mendalam, tak terlupakan. Yang paling penting tuh merasuk ke jiwa, memberikan pencerahan dalam dada. Aish. Yang masih di jalan, ada yang lewat KIW. KIW sore ini ekor macetnya sampai Pengadilan Agama yang dari arah Kaliwungu. Itu kata Kang Awi Nugroho videonya nih. Oke. Sampai Pengadilan Agama ya. Oke, yang mau lewat Mangkang ke arah Kota Semarang. Antrian di KIW belakangnya buntut sampai Pengadilan Agama. Pak Bo Artanto, update-nya jalur Pantura Timur, monggo.
1: Pukul 16 lebih 50 menit saya sampai di TL Jogoloyo alias TL Hotel Amantis Lingkar Demak, Mas Doni.
0: Yoi.
1: Cuaca masih cerah, lalu lintas masih lost. Ini ada pergantian pemain, penyiar Lana Kota. Apakah ada yang menggantikan atau terus Mas Doni ini? Matur nuwun.
0: Iya, saya mau bilang itu juga. Bentar lagi ada pergantian tongkat estafet di Kelana Kota jelang malam panjang. Pak Bimo dulu saya sapa, minta info Banyumanik ke Pelamongan Indah via tol ABC lancar apa tidak? Tol Banyumanik, ya Banyumanik ke Pelamongan. Banyumanik ke Pelamongan tol. Oh situ iya. Keluarga M. Sari ya, aman Pak, nggak ada masalah ya, kabar bagus. Siap, kalau begitu saya siap-siap untuk ringkas-ringkas. Wish you the best. Saya Doni Asyar. Happy weekend. Oh, abis ini Julius Adrian sama Greta Putri ya.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Para pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal hingga batas akhir 17 Oktober 2026 diminta untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak, pemerintah akan menerapkan sanksi administratif secara bertahap. Kepala Balai BPJPH Jawa Tengah dan DIY Ika Evrilia tegaskan, sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan sertifikat halal, hingga penghentian kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga jasa penyembelihan. Pemerintah tetap mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sektor ini menyumbang sekitar 30% dari total kontribusi industri pengolahan. Peneliti dan ekonom senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Agni Alam Awirya mengatakan, pertumbuhan sektor akomodasi

0: dan makan minum juga terus meningkat dan punya potensi besar. Menurutnya, pengembangan sport tourism dan wisata religi atau halal tourism bisa menjadi strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kang Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Silakan bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Dan weekend, happy weekend untuk kawan Rasika yang barusan pulang kerja. Kan ada yang Sabtu itu masih kerja. Oke. Happy weekend. Ya, lumayan lah 2 hari, kawan Rasika. Untuk yang Sabtu minggu. Dan yang enggak, ya enggak apa-apa. Dapat minggunya. Dan untuk sore hari ini, kondisi arus lalu lintas di jalur Anda seperti apa? Silakan WhatsAppan 081-3258-58500. Yang sudah bergabung ada
1: Ibu Nini Herwati. Ibu Nini Herwati.
0: Bu Nini.
2: Selamat sore Mas Don. Izin melaporkan. Iya. Saya dari Poncol. Tadi dari Jatisari ke Poncol lancar karena lewat Jatibarang. Lanjut pamular sih. Di bawah kan menyala ya. Jadi saya lewat Jatibarang lanjut pamular sih. Dan ini pulang lancar juga. Lewat jalan yang tadi juga Jatibarang. Tapi ini mau melaporkan kalau lampu merah di Pasar Aceh cuma kuning genit, kuning kedip-kedip. Jadi agak kredit karena ramai sekali jalannya. Okay. Itu aja. Terima kasih yang masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin. Oke, di Pasar Aceh Kang Rasika, traffic light-nya itu hanya flash kuning saja, jadi ekstra hati-hati Kang Rasika, nggak tahu apakah memang dibuat seperti itu atau memang rusak. Dan tapi nggak ada antrian panjang sih, masih lancar saja, baik yang dari arah Mijen,
1: Puja, Mijen, Cangkringan, Palir.
0: Sudah tadi Mijen.
1: Palir. Dari Palir?
0: Palir, kok bisa Palir?
1: Palir itu satu arah ya? Jalur Palir Mangkang itu?
0: Enggak, dua arah.
1: Oh, dua arah.
0: Ya, tapi turun lagi ke bawah. Cepat. Ya bisa lah Pasar Aceh, tapi jauh.
1: Oh, gitu.
0: Oke, Bu Nini, terima kasih informasinya. Kemudian?
1: Nah, ini macet meteseh ke arah RSWB.
0: Rumah sakit?
1: Wongso. Kalau meter Wongsonegoro kan? RSWN mungkin.
0: Iya. Oke, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Meteseh Kang Rasika. Karena besok itu ada acara Khol Akbar Pondok Pesantren Al-Fitroh ya. Jadi untuk Kanda yang biasa lewat jalur Meteseh

0: segar bencah bersiap saja. Tapi masih sedikit aja sih untuk pasar metase untuk ketersendatannya yang agak lumayan sih panjang itu yang dari arah Undip, tapi nggak nyampe SPBU, masih pendek berarti ya. RSWN,
1: RSWN.
0: Besok acaranya pagi ya, kemungkinan juga tamunya ini malam ini juga sudah pada datang parkiran untuk di jalur sebelah kanan setelah pasar metase arah ke Sigar Bencah itu. Pas setelah pasar metase belok ke kanan, nah itu dia tempat lokasi Khol Akbar Pondok Pesantren Al Fitroh Semarang. Oke, terima kasih Pak
1: siapa gimana? Tadi?
0: Gede banget tulisnya.
1: Dikecilin dong.
0: Pak Yusuf Arda. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Menyapa penyiar Kelana Kota Rasika Shift 2, Mas Yuli dan Mbak Greta Putri.
0: That's
2: perjalanan
0: right.
2: Saya pukul 17 tepat ini sampai di sekitaran Karang Tengah Demak ya. Untuk lalu lintasnya dari Kudus tadi sampai Karang Tengah los. Cuaca juga masih cerah di sini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Melintas di Karang Tengah Demak, lalu lintasnya tadi dari Kudus ya sampai Karang Tengah, lalu lintasnya sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Cuacanya cemlorot. Cemlorot. Cerah. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
3: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Nah ini perjalanan tadi dari Pati sampai sini lancar jalannya, tidak ada ketersendatan. Ini yo tadi aku jam 3 berarti 2 jam setengah ya normal lah Mas, ini sampai Ungaran ya 3 jam normal-normal saja berarti ini Mas ya. Jam 3 jam ini
0: bingung malah.
3: 2 jam setengah lah Mas Yuli sampai di Muara. Normal kayak pagi hari ini berarti. Wah. Les gitu Mas Yuli dan Mbak Greta. Terima kasih. Tersendat di TL Banyumanik sedikit Mas Yuli. Ya 3 menit. Terima kasih.
0: TL Banyumanik sore hari ini lumayan agak padat sampai Bakul Emas itu kan Rasika. Kurang lebih 300-an meter. Ya masih padat juga sih. Selebihnya arah ke Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Perjalanan Pak
1: Purwono.
0: Purwono tadi itu dari sana.
1: Dari Pati.
0: Ya. Enak cilik. Kelihatan tulisannya. Oke. Kemudian
1: Pak Iwan, ini sore Mas Don Ardian.
0: Iya. Kalau di daerah Italia saya
1: Don
0: dipanggil
1: Juan.
0: Don.
1: Don Juan.
0: Don ya, salah satunya yang teman saya. Don Bosco.
1: Don Bosco tuh di situ Jalan Sultan Agung.
0: Iya. Oke, selamat sore juga Pak
1: Iwan.
0: Kendall.
1: Bukan dulu dia ngomongnya
0: Kendall
1: bukan Jenner. Pak Iwan kok. Siapa? Aduh, yang dulu viral itu. Kok Renaldi? Kah itu loh yang di Amerika yang
0: Donald Trump.
1: Kena kasus, bukan orang Indonesia kok.
0: Aish, enggak tahu.
1: Orang Indonesia kena kasus itu loh dulu Asia.
0: Ya, banyak orang lupa. Indonesia kena kasus banyak.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian
1: Pak Andi Kurniawan?
0: Pak Andi Kurniawan.
4: Sore, Mbak Greta.
1: Sorry. Iya, sore.
4: Ikut meralat sedikit. Cangkiran Mbak yang ada di daerah Mejen itu bukan cangkringan gitu. Terima kasih.
1: Saya ngomong cangkringan ya. Soalnya pikirannya ke angkringan Mbak.
0: Cangkiran.
1: Oke,
0: Pak Andi Kurniawan. Sampai di mana nih Pak Andi Kurniawan? Kemudian
1: Pak Teguh Pati, mohon info dari Kaligawe depan SPBU Banjardo ada antrean panjang, kenapa ya? SPBU Banjardowo.
0: Banjardowo.
1: Berarti daerah sekitar Genuk, TL Genuk.
0: Yes, di jembatan itu nggak tahu tuh, belum tahu nih. Ada apakah gerangan ini? Ada ketersendatan kurang lebih 1 km mulai dari Polsek Genuk itu sudah mulai tersendat sampai nanti di jembatan Kali Babon. Belum tahu ini Pak. Kayaknya nanti lolos itu setelah melewati jembatan Kali Babon. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.

0: kecepatan toh.
1: 17 lebih 11 menit ini melintas di jembatan Kali Babon, masih los tadi keluar tol Semarang itu lajur kiri ada truk yang berhenti sebelum Pasar Sayung ya. Kepalanya menunduk karena malu, tapi belum menimbulkan ketersendatan. Kemudian di jembatan Kali Babon arah dari Semarang Kendemak itu lajur kanan ada truk yang berhenti ya, pas mau masuk jembatan Kali Babon sehingga menimbulkan ketersendatan lumayan panjang. Matur nuwun. Kemungkinan truk yang membawa alat berat itu tidak muat lewat mas, yang di jembatan Kali Babon ke lajur kanan. Jadi dia berhenti ya, untuk ngukur ketinggian dulu atau apa itu. Kemungkinan ya, karena kelihatannya tidak trouble sih.
0: Oke, jadi ada truk muat alat berat kawan Rasika. Karena memang kalau di jembatan apa Kali Babon itu jembatan apa jenisnya, rangka itu. Jadi ada pembatas yang atas itu. Jembatan apa tuh jenisnya ini? Jembatan
2: nggak tahu jembatan apa
0: jenisnya, jembatan
2: Kali Seringin bukan.
0: Jenis kita bukan.
2: Oh jenis.
0: Itu kan ada besi-besinya itu kayaknya masih mengukur untuk ketinggiannya apakah muat ataukah enggak gitu, dan posisinya ada di lajur sebelah kanan Kak Rasika. Jadi ekstra sabar saja yang mau mengarah ke Demak dari arah Semarang di jembatan Kali Babon. Kemudian
2: Pak Wendy.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Berjalan ke mana? Water Blaster. Minta tolong bawa jalurnya dong. Adakah kesendatan di jalur ini? Terima kasih. Kemungkinan truknya yang di Kali Babon muat alat berat itu nggak bawa meteran Mas. Lagi minjem penggaris mungkin, nyari penggaris gitu untuk mengukur muat apa enggak. Masuk ke sana. Oke. Begitu. Terima kasih infonya.
0: Ya, sama-sama. Ya, sebenarnya di HP itu kan ada meteran tuh. Oke, Pak Wendy, untuk jalur Anda di sore hari ini
2: Merican
0: menuju ke arah Walter Blaster. World tutup ya, menuju Walter Blaster. Candi Golep. Jalur Anda masih cukup lancar kalau lewat mana tuh Tanah Putih. Tanah Putih ada sedikit kepadatan nanti di pertigaan Jangli Raya saja. Beloknya ya lumayan lancar meskipun nanti juga ada kepadatan lagi di perempatan Candi Boulevard dari arah Jangli ataupun dari arah Kasipah. Yang panjang ini yang dari arah ini apa itu?
2: Apa?
0: Dalamnya itu.
2: Dalamnya Jangli.
0: Dan Candi Golep itu ya, tapi yang bukan boulevard, yang dari arah Jangli Rayanya. Oke. Apa lagi nih?
3: Loh, justru wis tutup Mas Juli. Jadi kan aku enggak ada kesan iklan. Kalau ada kesan iklan nanti saya dimarahin Mas Juli.
0: Enggak
3: ya?
0: Juga.
3: Karena wis tutup makanya tak sebut. Terima kasih. Okay.
0: Kemudian
2: Pak Soleh.
4: Mas Yuli, Mbak Greta, saya dari Genduk ya Mas. Ke arah Jatalain ini kok di sampai lampu merah Genduk ke arah timurnya kok mandek ya Mas. Ada apa ya Mas? Sampai mana itu titik ketersendatannya? Matur suwun.
5: Oh, ternyata di jembatan Kali Babon ada mobil muat alat berat mogok ini Mas. Yang arah ke timur ya Mas, ini persis.
0: Itu kayaknya ngukur Pak, mau gatel ya. Maksudnya itu dia tuh mau lewat situ, tapi cukup apa enggak, kayaknya gitu. Nah, posisinya ada di lajur sebelah kanan dan tidak ada tanda-tanda ini juga, apa namanya, untuk mogok darurat gitu ya. Oke, Pak Soleh, terima kasih informasinya. Pokoknya melewati jembatan Kali Babon lancar arah ke timur. Kemudian
2: Pak Warsito.
6: Ye, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya.
0: Ya.
6: Ini saya laporkan, saya tadi perjalanan dari Menoreh Sampangan. Saya lewat Unisbang, Universitas Seti Kupang itu ya Mas. Terus tembus di Jalan Pawiatan Luhur yang Iki Veteran itu terus belok kiri ke arah Unika, arah Jatinyale, terus lewat Gombel naik agak tersendat sedikit,
0: okay.
6: Terus sampai di TL Banyumanik lumayan tersendat. Terus ini setelah lepas dari TL Banyumanik lancar sampai Ungaran, Mas. Hanya di Jalan Muhyamin ini malah ramai lalu lintasnya.
2: Oh iya,
6: di Jalan Muhyamin karena mungkin sore banyak orang jalan-jalan, jadi ramai jalannya, Mas. Ngoten, Mas. Matur nuwun. Mas Yuli, Mbak Gerita, salam rahayu.
0: Salam rahayu.
2: Di pas tikungan persis yang depan. Ini depan nasi Padang itu loh.
0: Tikungan pas mana?
2: Ini sini.
0: Ini pertigaan.
2: Pertigaan ya, pas tikungan. Ya maksudnya pas belok begini itu ada mobil mogok di situ.
0: Ah, iya iya. Mm-mm. Belakang Rasika kan, Rasika. Ada kendaraan mogok ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Warzito. Kemudian ada
2: Pak Sondong.
0: Pak Sondong.
7: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
7: Itu tepat sebelum jembatan Kalibabon ada mobil kren mogok di lajur kanan, Mas Doni. Sudah menimbulkan antrian ya.
0: Oke. Okay.
7: Nih Pak Bowo, saya sudah sampai pertigaan gitu Pak Bowo. Tadi itu di sekitaran exit Sayung juga ada truk kebanan arah Semarang ya, tapi lalin masih lancar di lajur kiri. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
7: Dulu Mbak Greta itu kren yang mogok yang ke arah Demak ya. Hmm. Ini ya jadi yang tersendat dari Gendung ke arah Demak ada ketersendatan karena dampak kren tersebut. Terima kasih. Oh walah, tiba-tiba saya malah gantian di belakangnya Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Bowo. Tak ngindil ganti ya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Sondong, terima kasih informasinya. Sekali lagi untuk Rasika yang mengarah ke Demak, kok ada ketersendatan di Genuk, di Polsek Genuk, itu ada truk mogok, nggak tahu mogok atau berhenti karena dia muat ini apa namanya kren gitu ya, cukup apa enggak untuk masuk di jembatan Kalibabon. Dan sekarang ekor ketersendatan sebelum Polsek Genuk ya, posisinya ada di lajur sebelah kanan arah ke Demak, arah ke batas Demak, arah ke Sayung. Ambil lajur sebelah kiri saja ke Rasika setelah melewati TL Genuk. Kemudian
2: Pak Iwan Susanto, jembatan Kalibabon itu jenisnya rangka baja, tinggi bebas 5,1 meter.
0: 5,1,
2: berarti tinggi banget ya. Iya, 5,1 meter kok.
0: Iya, tinggi.
2: Iya.
0: Ya, tinggi lah. Masa gendek malah rana yang lain. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Yang jembatannya jenisnya rangka baja, karena sih tingginya 5,1 meter. Kemungkinan juga itu, soalnya bawa kren itu. Muatannya itu buat bawa kren, atau cukup atau enggak, ataukah memang dia mogok gitu. Pas posisinya sebelum masuk jembatannya itu. Kemudian
2: Pak Wendy.
8: Yes, selamat sore Mas Juli, Pak Greta dan kawan Rasika semuanya. Mm-hmm. Ini perjalanan sudah sampai di sekitaran sebelum SPBU Dr. Wahidin ya Mas Juli. Mm-hmm. Tersendat iki mau masuk ke Njangli. Ya, mungkin karena ada yang keluar dari Njangli ya. Begitu ganti. Nggih. Terima kasih.
0: Sami-sami.
8: Pak Warsito, kulo badhe tanglet niku kan Bapak Warsito nyebut Rahayu. Nah, Rahayu niku sinten nggih? Kulo mbok dikenal ke matur nuwun.
0: Alah.
8: Mas, itu yang di jembatan Kalibabon tuh truknya muat apa tuh, Mas? Kok katanya Mas Juli keren. Kok bisa keren tuh? Gimana Mas? Orang muat apa?
0: Muat saya.
8: Menakjubkan kan orang biasanya bilang, wow keren. Terima kasih.
0: Ya Rahayu tuh sejahtera. Salam sejahtera gitu. Arti boso Jawa. Kemudian
2: Pak Bafen, selamat sore, info dong dari Kota Kretek sampai bandara.
0: Kota Kretek.
2: Kudus. Kudus.
0: Oh Kudus itu Kota Kretek.
2: Iya dari Kudus.
0: Tapi ada filternya kok. Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah Semarang, Pak Beven, ini terpantau masih cukup lancar. Tadi kawan Rasika yang lain juga dari arah Kudus sampai dengan Semarang lancar. Tidak ada ketersendatan, bahkan Sayung, Genuk itu lancar pakai banget. Bawa jembatan tol Kaligawe, perlintasan rel kereta api Kaligawe itu lancar. Mengirimkan video Pak Baven, wah sandetnya keren banget ya. Itu
2: sunset.
0: Sunset ya, betul.
2: Sunset.
0: Sampret.
2: Pisang dong.
0: Oke, Pak Baven, terima kasih. Kak Rasika, kalau yang dari arah Kudus, dari arah timur bisa melihat sunset. Tenggelam, wah, gak bisa berenang berarti matahari. Oke, Pak Baven, kemudian
2: Ibu Widi.
9: Mas Yuda, saya melintas di Jalan Hasanuddin, ini terjadi ketersendatan.
0: Oh yang ini tuh.
9: Sore Mas Yuli, Mbak Greta. Minta lagu Hacu ya Mbak Mas. Terima kasih.
0: Malah misuh tuh.
2: Bukan itu, bukan misuh, wahing Hacu
0: gitu. Oh gitu, kirain ngonek ke aku.
2: Itu tanpa H.
0: Lo kok malah kue.
2: Kan saya gak ngomong, cuman tanpa H gitu.
0: Tanpa H. Mm-mm. Ya kalau pakai H ya gak bau-bau dikit lah. Kemudian
2: Pak Warsito.
10: Gih Mas Yuli, Mbak Greta, nanti nganu salamkan Rahayu ke Koh Wendy. Kalau mau kenalan sama Rahayu nanti nganu aja, biar Japri saya dulu, besok kita janjian ketemu di mana gitu. Ngoten Mas. Atur nuwun. Mas yang di Jalan Moyamin itu sudah enggak ada mobil mogok. Memang ramai nih, ada bis juga, bis Solo Semarang Safar itu lewat.
0: Ya kalau aku
10: Moyamin ini yang dari Solo. Atur Mas, atur nuwun.
0: Oke, padahal enggak ada apa-apa ya.
2: Kalau tadi memang ada mobil mogok tadi.
0: Oke. Terima kasih Pak Warsito, disuruh ikut itu Pak Permadani aja itu Pak Wendy itu. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
11: 17.23 ini sudah melintasi flyover Alas Tua ya. Loh, okay. Pak Sondong kok jadi di belakang saya? Tadi mampir di mana dulu, Pak? Ini saya sudah masuk Walter Mongin CD. Mas ULI untuk mengetahui pasti apakah mogok atau mengukur ketinggian, mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Khairul. Maturun.
0: Iya, biasanya itu Pak Khairul tuh. Tapi nggak tahu piket apa enggak ini. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Nanti coba tanya-tanya di WA. Kemudian
2: Pak Wendy.
0: Alah, meneh.
12: Oh, Kudus itu kota kretek tuh Mas. Oh, berarti banyak kreteknya ya. Nah, satu contohnya kan yang mau masuk Kudus itu kan ada kretek Tanggulangin itu. Terima kasih.
0: Mampir ini lagi, Wendy. Kemudian
2: Pak Friendly.
13: Pak sampai Friendly. Dengar Demak lewat HS Mun 3 sudah mulai rame lancar.
0: Oke. Okay. Lewat Lingkar Denmark.
13: Selamat sore Sobat Rasika. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya, Pak Friend.
13: Ini OTW dari Semarang nih. Ini udah lepas dari Terboyo menuju Genuk.
0: Okay.
13: Tadi infonya ada pelambatan di Genuk ya.
0: Iya yep, betul.
13: Semoga ini lancar lah.
0: Anda lah.
13: Gak capek ini mau pulang Gustus.
0: Ya sabar.
13: Demikian, terima kasih.
0: Pasti kena. Karena masih tersendat soalnya ini. Gitu Pak Friendly. Terima kasih. Oh ini tadi itu salah saya ngeplay. Kemudian
2: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
14: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yes.
14: Yeah. Izin melaporkan Jatisari sekitar Pasar Aceh ramai lancar ya, tidak hujan dan kondisinya adem. Weh, tidak adem. Seperti tadi siang panas banget
0: ya.
14: Ini ke arah Ungaran alhamdulillah ramai lancar tapi tidak hujan juga.
0: Oke.
14: Okay. Gitu Mas Yuli, Mbak Greta, lanjut nanti ke Bandungan Griya Persada. Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya Pak Zuhri. Kemudian
2: Pak Wendy.
0: Ah, mana?
12: Eh, Mas, gue kok gelemen sama Mas yang TikTok?
0: Enggak. Kenapa kalau elek itu bojoku ya tanya itu waktu itu.
2: Tanya gimana?
0: Kok milih aku yang jelek kenapa?
2: Nah, terus jawabnya?
0: Biar besok enggak kaget kalau sudah tua.
2: Oh.
0: kan elek, mestinya tua kan elek.
2: Gitu. Belum tentu ada yang orang sudah orang tua kelihatan ganteng. Tepelek, masih. Buktinya tuh
0: kelembret abis.

0: keriput, biasanya anu ompong.
1: Enggak lah, itu bintang film Hollywood itu.
0: Siapa?
1: Kayak Richard Gere itu masih ganteng.
0: Richard Gere, dia lo engkas lo, gue urung tua.
1: Ya udah 80-an kok. 70 apa 80 gitu. Alah. Terus ada itu siapa? George Clooney, itu kan udah tua.
0: Iya, udah tua. Tapi kan itu dia pakai make up.
1: Iya, tapi kan
0: di make up. Kalau sudah tampil ya sama publik di make up. Kalau enggak ya enggak. Coba lihat Jet Li itu.
1: Jet Li kan udah meninggal Jet Li. Belum ding. Pikiran saya Jackie Chan. Kok Jackie Chan? Siapa tuh? Bruce Lee.
0: Iya, Pak. Terima kasih yang dilihat di TikTok ya, jangan kilo ya. Kemudian
1: Pak Purwono.
2: Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Iya.
2: 17:28 sudah sampai di TL sampingnya Rasika. Ya. Sampai sini lancar. Ya. Bapak Bowo sudah mau sampai di rumah ini. Podo-podo meh tekan omah Mas Yuli dan Mbak Greta. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
1: Pak Didi,
4: Pak Didi untuk tawon kan, Pak.
0: Iya, tawon ndas. Ndas sih Pak Wendy.
5: Dia udah 80.
0: Seneng ta. Kayak seneng ngono kok. Aku iki lelaki penghibur berarti. Ya, di TikTok nanti kayak koyo ngono. Angele golek duit yo ngene iki. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Sore Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
6: Ini saya kan lewat di jalan apa Yosudarso. Ini yep. Yang di depannya Rumah Sakit Samsul Hidayat itu kayaknya pekerjanya libur ini Mbak.
0: Oh iya.
6: Sama Mas. Tapi kondisi jalannya lost
0: lancar
6: ini.
0: Nah, lancar. Sabtu ya.
6: Matur suwun Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya, karena Sabtu sih jadi lalu lintasnya enggak begitu padat. Lajur kiri Mayo masih dikerjakan karena sikan untuk depan rumah sakit. Rokok.
1: Bukan Samsul Hidayat.
0: Aku kalau lewat situ, kaya apa khusus rumah sakit nggo wong rokok.
1: Maksudnya sakit paru-paru.
0: Iya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
7: Untung aku enggak punya aplikasi TokTok ya, jadi enggak bisa lihat wajahnya Mas Yuli yang jelek atau apa, Mas? Ya, tapi untung atau rugi berarti ini saya enggak
0: tahu. Rugi.
7: Maturnuwun.
1: Rugi Pak kalau enggak bisa lihat.
7: Asia Pak Purwono. Sore ini perjalanannya menyenangkan ya, dari Pati Kudus sampai Semarang maupun Ungaran.
1: Iya. Itu yang komen di TikTok. Coba dibaca dulu coba komen yang di TikTok.
0: Hai.
1: Coba tuh wah asik live terus, udah luih ganteng timbang kemarin. Yeah. Mulutnya kenapa Mas Yuli koyok dintop tawon? Yeah. Malah koyok bar dintop tawon gitu. Mas Yuli filternya kok gitu ya Allah, Mas Yuli kok koyok apa? Piet yang kumbak teriak girap-girap.
0: Ya itu hanya di TikTok saja. Jadi kalau pas aslinya dia itu sangat kesemsem sama saya. Oke. Apa lagi? Halo juga Irlanda Sharif. Kemudian.
1: Tapi nggak apa-apa dikasih stiker kok.
0: Kasih sayangi aku, gelemen tuh Pak.
1: Malah koyok jarwo.
0: Saya juga kaget ya. Ya bagus lah. Emang gitu ya. Kadang butuh juga loh. Masuk itu perfect terus.
1: Tapi enggak apa-apa, soalnya menghibur itu kayak Pak Black Hole, capek pulang kerja terhibur lihat Mas Yuli jadi begini.
0: Ya, kalau sudah terhibur karena saya laki-laki penghibur dikasih apa kayak gitu.
1: Kasih hidungnya.
0: Keep kopi itu apa?
1: Itu dikasih gorengan udah.
0: Waduh gorengan, baiklah. Ya makasih lah gorengannya. Tak ngopi ya.
1: Iya sudah. Hidungnya jadi gede, mulutnya jadi lebar.

0: Kakak sih nggak perlu. Aku lo nggak sih kasih kopi. Eh, apa nih?
1: Adalah kakak di tol Banyu Boyolali arah Solo siang ini? Wah, mungkin tadi mungkin ya?
0: Eh? Boyolali? Belum ada informasi sih. Emang ada? Tapi lancar sih, nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin kan Rasika ada yang tahu apakah ada laka lantas itu di tol Boyolali. Nah, tetap ekstra hati-hati ya kan Rasika jika melintas terutama di jalan tol. Apalagi kalau weekend gini. Ada yang namanya weekend driver. Weekend driver itu ya keluarnya kalau weekend aja. Maksudnya perjalanan jauh ke kota yang lain yang belum pengalaman di situ. Kadang hanya kota-kota saja apalan gitu. Tapi kalau sudah keluar kota ya ngetol di lajur kanan, pelan lagi di pihak-pihak ora trimo. Gue naik wis disalip sebelah kiri, lakson-lakson. Kalau enggak nambah kecepatan, jangan gitulah ya. Oke, semoga kawan Rasika yang di jalan tetap sabar. Intinya adalah
1: sabar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Enggak makan dah.
1: Pak Bowartanto.
2: Ada yang kasihan sama saya terus Japri ngirim video alah ini. Kalau ini ya ganteng ah. Kalau aslinya kan lebih parah dari ini toh, Mas.
0: Ya iyalah.
2: Turun.
1: Aduh manjlep itu.
0: Oh main di itu apa ini?
1: Sambiroto.
0: Sambiroto ya.
1: Iya.
0: Aku no rada apal sih Sambiroto ya. Hati-hati ya. Berakot rabies. Kemudian
3: Pak, kalau kawan Bowo wis kirimi ning 2 nomormu biar lebih puas kamu melihat mukanya.
0: Ya semoga nanti malam mimpi buruk. Sing delok-delok mimpi buruk. Alah alah alah.
1: Apa nih Pak Molisin? Artis pada kayak wong biasa ya ora iso, wong biasa rano perawatan kulit juga.
0: Ya iya.
1: Gawene olahraga.
0: Iya betul. Ya kan kalau artis itu kan pasti perawatan, belum lagi nanti ada operasi plastik juga. Ya kan apalagi sekarang ada plastik daur ulang juga bisa.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Mukanya nanti warna-warni.
1: Iya benar-benar.
0: Ada yang kayak apa kotak-kotak kecil apa itu? Oh ini bekas ini besek bancaan plastik.
1: Terus plastik hitam putih yang lorek-lorek itu.
0: Ya, kok kayak zebra. Oh iya, ternyata bekas plastik itu.
1: Oke, Pak Didik Suhu.
0: Pak Didik Suhu.
4: Tolong aja gong guyu Mas Yul. Aja gong guyu gilani yo.
0: Ya kalau mau muntah-muntah aja Pak, nggak usah sian. Kemudian
1: Pak Jarwo.
5: Selamat sore.
0: Alah.
5: Mbak Greta, tadi ada yang cari saya ya.
0: Enggak
5: kok
0: ada.
5: Katanya malah kayak Jarwo. Terima kasih.
1: Tapi kayaknya kalau dilihat dari suara Pak Wendy itu kayaknya Pak Wendy sekarang sudah happy kayaknya. Tidak tertekan seperti kemarin.
0: Ya kalau di rumah tertekan. Apalagi kalau berduaan gitu di mobil ya kan sama istri tertekan dia.
1: Tertekan.
0: Dah, sudah ra iso obah lah. Nek ngene-ngene di sendiri ya kan. Alah. Apalagi tertekan juga kalau tempat bosnya di Candi Golf ya. Coba aja. Kemudian
1: Pak kawan di 6378
6: info dari Tuntang ke Semarang. Dong Mbak Greta, enaknya lewat jalan mana? Kon biasa atau tol?
1: Ya, Tuntang ke Semarang.
0: Tuntang ke Semarang kalau lewat jalur biasa atau konven ada kepadatan sedikit saja itu di pertigaan Bawen. Tapi aman sih, selebihnya lancar, tidak ada ketersendatan, ramai lancar sampai dengan Semarang. Kemudian untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota, yang di rumah lagi tiktokan atau di mobil lagi tiktokan juga boleh. Atap-atap boleh ngasih gift kopi apa roti apa mento apa
1: nasi padang,
0: sego padang apa rames dok boleh.
1: Martabak telur.
0: Martabak telur. Cilok.
1: Cilok.
0: Sempolan.
1: Apa lagi? Semua. Ini telur gulung.
0: Telur gulung.
1: Terus
0: somai batagor. Somai.
1: Roti bakar.
0: Jadah bakar.
1: Jadah bakar, roti bakar.
0: Ya sudah, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu, kita dengarkan kumandang adzan maghrib untuk kawasan Semarang dan sekitarnya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Mami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat.

0: Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
7: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
6: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
7: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
6: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terus menunjukkan progres positif. Salah satu sasaran utamanya adalah rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni yang dikerjakan secara gotong royong oleh Satgas TMMD bersama warga. Setiap huni kini dapat diperbaiki sehingga lebih nyaman untuk ditempati.
3: Dari rumah yang mungkin tidak layak huni sekarang bisa diperbaiki dengan baik dan bisa nyaman untuk tempat tinggal.
4: Tadinya seperti apa?
3: Oh, yang dulunya kan apa bangunannya masih apa berupa ini Pak, belum di daftar, belum di aci, belum dicat.
2: Selain RTLH, TMMD juga membangun jalan rabat beton, 2 pos kamling, 1 TPQ, serta merenovasi musola. Satgas TMMD menargetkan seluruh pekerjaan akan selesai sesuai jadwal dengan dukungan personel TNI dan partisipasi aktif masyarakat. Jutaan pekerja sektor informal di Jawa Tengah hingga kini belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari sekitar 18,9 juta pekerja, baru 5,62 juta orang atau 29,72% yang sudah menjadi peserta. Untuk meningkatkan perlindungan, Pemprov Jawa Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program Ngopeni Masyarakat Pekerja Desa Ngelakoni Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sekda Jawa Tengah Sumarno tegaskan, program ini difokuskan menjangkau pekerja informal di desa yang selama ini belum banyak terlindungi. Pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 568 ribu pekerja desa bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, sudah jam 6 lebih 6 petang kan Rasika. Bagaimana kondisi di jalur Anda untuk petang hari ini? Apakah masih lancar ataukah ada kepadatan arus lalu lintas? Yang melintas di jalan raya bisa berbagi informasi via WhatsApp di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Bowo Artanto.
2: Ayo sini ke Sambiroto, masih ULI komplit di sini. Ada apa? Solaria, ada Domino Pizza, ada McD, ada Ricis, ada KFC. Ayo milih apa?
0: Sate kambing.
2: Jajak ge wis nang Sambiroto. Pukul 17.40 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 21 ya. Kalau masih kang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Bowo Artanto, sudah mau pulang ke rumah nih. Dan yang berikutnya
1: Pak Wendy.
3: Mas Zuli, Mbak Greta, ini antrian yang keluar dari water pressure ya.
0: Dua
3: bu. Pangju ya? Perapatan kasih Pak terpantau masih odok duri ya. Ini saya kena satu lampu merah, nanti coba berapa lampu merah nih. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Kalau jari ini wajahmu koyo almarhum temon jari ini.
0: Ya ya ya. Pak Soleh ikut-ikutan, Pak Mat Soleh gitu anak. Kemudian
1: Pak Friendly.
0: Pak Friendly.
4: Setelah kali babon tadi merambat, tapi setelah itu lancar, rame. Ini udah sampai menjelang Ngonggorawe kayaknya ya.
0: Oke. Okay.
4: Sudah lewat kali Arkov tadi, kali Arkov sih, kopi Arkov.
0: Kali Arkov.
4: Rame lancar. Yep. Tidak terpantau genangan rob. Garing lancar rame. Oke, lanjut. Terima kasih menuju Demak kota ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga informasinya, Pak Friendly. Nah, setelah tadi melewati jembatan Kalibabon lancar dan saat ini jam 18.09 sudah kembali lancar. Kemungkinan truknya itu berhasil menerobos nyusup masuk di jembatan Kalibabon ya. Kemungkinan tadi memang lagi ngukur atau bagaimana atau ngempesin ban. Soalnya kalau yang di video Pak Soleh tadi kayak ngempesin ban gitu. Biar kalau dikempesin kan agak turun gitu. Dan saat ini lalu lintasnya sudah kembali lancar, sudah tidak ada ketersendatan lagi di jembatan Kalibabon ke belakangnya arah ke Demak. Jadi sudah lancar. Yang padat itu di sekitaran jembatan Sayung gantian. Kalau ini nggak tahu, kalau jembatan Sayung nggak ada rangkanya, nggak ada rangka baja. Nggak tahu ini ada apa di jembatan Sayung, karena sih kayak melintas nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian
1: kok trepes Mbak? Apanya yang trepes?
0: Ya ya ya, filter. Ini yang tadi Sayung, jembatan Sayung itu yang arah ke timur ya. Ini masih cukup padat. Bagaimana untuk Simpang 5? Tambah malam apakah tambah ramai? Oh ya, satu lagi yang padat kota Semarang itu di Dr. Sutomo, baik yang mengarah ke Tugu Muda maupun yang ke arah Karyadi, ini cukup padat. Apakah hanya kepadatan aja ataukah ada ke kendaraan mogok atau bagaimana, nanti bisa diupdate informasinya. Yang di TikTok juga terima kasih. Apa ini? Nek pagi berangkat kerja dengerin siarannya.
1: Oh, Mas Jamal ya.
0: Jamal Boy kan mantan orang TV Borobudur. Ya dulu. Tapi sebelumnya juga Rasika. Jadi sebelum di Borobudur Rasika. Kemudian
1: itu Kali Banteng lancar mau ke Simpang 5 dari Kendal.
0: Oke, dari Kendal tadi lancar ya. Sampai dengan masuk kota Semarang, Kali Banteng ini juga terpantau ramai lancar saja. Ke arah Simpang 5 setelah Kalibanteng, Jenderal Sudirman, kemudian Sugio Pranoto, TL Tugu Muda sedikit padat. Tapi ya biasalah kalau jam-jam segini nih. Kemudian di Pandanaran yang padat nanti di TL ini ya, Gaya Saleh atau apa jenis ini kono ki? Eka Karya, TL Eka Karya. Simpang 5 yang dari arah Pandanaran sudah terpantau agak padat. Coba tak tengok untuk CCTV di petang hari ini untuk kawasan Simpang 5. Yap, sudah mulai tambah ramai saja. Sepeda motor sudah banyak yang parkir di depan Masjid Baitur Rahman. Jadi ekstra hati-hati dengan penyeberang jalan, Kang Rasika. Cukup ramai, cukup krodit pertemuan arus dari arah Pandanaran maupun yang dari arah Jalan Pahlawan. Ada yang mau ke arah Gajah Mada, ada yang mau ke arah Mat Yani. Jadi kanan-kiri, ramai banget. Dan cukup meriah juga di kawasan Simpang 5 untuk malam hari ini, Kang Rasika. Kemudian untuk sisi yang depan Mall Ciputra, Citra Land Mall, ini juga terpantau sudah mulai dibuka untuk parkir roda 2 dekatnya setelah halte BRT itu, Trans Semarang, sudah mulai ada beberapa kendaraan yang sudah parkir. Jadi harap hati-hati, Kang Rasika, waspadai sekali lagi penyeberang jalan di yang mau nyebrang ke Simpang 5. Kemudian
1: Pak Jack, Puri Kali Pancur via Kali Banteng lancar.
0: Puri Anjasmoro ya. Ke arah Kali Pancur via Kali Banteng lalu lintasnya lancar. Ini minta info Kali Pancur ke arah Tuntang via Gunung Pati. Oke, untuk jalur Anda dari Kali Pancur ke arah Gunung Pati terpantau masih cukup lancar. Ngerembel juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Masih aman untuk dilewati. Ke arah Ungaran sampai dengan pertigaan Sumur Curang juga lancar juga, sampai Mapagan juga lancar. Untuk TL Sisemut ini juga lancar juga, masih normal antreannya. Ke arah Asalamah, antrean TL Asalamah juga gak panjang, hanya tikungan setelah naik itu ya. Cuaca pripun? Cuacanya juga masih mendung saja, tidak hujan, Pak Jack. Kemudian
1: kalau ini Pak Edi Harjono.
3: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
3: Gedung Surapati depan Toh Serba Aneka Jaya ya Mas, ada perbaikan jalan, peningkatan mutu jalan di sisi lajur sebelah kiri yang arah menuju ke kota. Mohon teman-teman, kawan-kawan Rasika yang lewat, ambil saja jalur sebelah kanan sedikit. Gitu saja. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun juga informasinya Pak Edi Harjono. Aneka Jaya Kali Pancur ya. Ini terpantau ada pengerjaan jalan, jadi ekstra hati-hati kan Rasika, apalagi ini kondisinya juga sudah malam ya. Jadi ini yang arah depan Aneka Jaya pengerjaan jalan itu di aspal kayaknya. Lajur sebelah kiri mengarah ke turun ke mana sih, Mongan ke arah Abdurrahman Saleh. Silakan ambil lajur kanan ya, karena yang dikerjakan lajur sebelah kiri. Kemudian Kang Cek ini minta info kawasan Stasiun Tawang lalu lintasnya, saya dari Pedurungan Klipang. Untuk Klipang kemudian Fatmawati, Pedurungan, antrean TL Pedurungan yang dari arah Fatmawati juga normal saja, enggak panjang. Mau ke arah Stasiun Tawang kalau Anda lewatnya Soekarno-Hatta sampai dengan mana tuh? Widoharjo kemudian Raden Patah ke arah Sendowo. Nah, yang di Sendowonya ini yang terpantau cukup padat. Jadi ekstra sabar saja kalau lewat di Sendowo. Sarannya itu lewat Dr. Cipto dikit, kemudian lewat daerah apa itu namanya, Jalan Pandean yang Taman Harjo itu, setelah SMP 6 itu belok ke kiri saja, kampung apa itu, Utri atau apa. Nah, nanti tembus ke arah Bubaan MT Haryono, ujung Bubaan, kemudian Agus Salim, kemudian ke arah ini mana, Sendowo Emputan Tular yang Sendowo yang pinggir kali dari arah jembatan inspeksi itu. Nanti tembusnya di kawasan jembatan Bro. Gitu, untuk Tawang, untuk saat ini terpantau cukup ramai. Mungkin banyak yang mudik pulang. Nah, biasanya jarak-jarak menengah itu yang pekerja-pekerja luar kota itu yang mau pulang kalau weekend. Gitu. Kang Cek, Kemudian yang di TikTok juga terima kasih. Ini request lagu saja.
1: Sama yang absen dari Sumatera Barat.
0: Siapa
1: Kang Sum? Kang Sum.
0: Kang Sum. Sum Kang Sum.
1: Kang Sum dari Sumatera Barat.
0: Kang Sum namanya. Bener namanya Kang. Masa Kang Sum tok sih. Kasih nama lain deh. Sumatera Baratnya di mana nih? Di Padang. Rambutku ketok api.
1: Tapi apa namanya? Kepalanya kecilan.
0: Oh, kepalaku kekecilan. Ya, aku memang enggak gede kepala ya.
1: Enggak, maksudnya rambutnya kegedean. Rambutnya yang kegedean, Ci. Ci. Kayak Sailor Moon. Kayak temannya Sailor Moon itu nah rambutnya. Berponi.
0: Siapa temannya Sailor Moon?
1: Ya enggak tahu.
0: Ya Sailor Moon lah yang warnanya gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih yang di TikTok. Nanti dikasih info juga tempat Anda apakah hujan ataukah mendung. Dan untuk weekend biasanya keramaian seperti Kota Lama. Kemudian kalau Semarang ya, Simpang 5. Kemudian sekitaran Jalan Pemuda. Kalau di daerah Demak, Alun-Alun. Kudus juga sama, Simpang 7 Kudus. Biasanya akan ramai sekali kalau pas weekend gini. Jepara, bagaimana kabar Jepara untuk petang hari ini, malam hari ini? Silahkan kawan Rasika yang di Jepara bisa berbagi informasi di 081-32-58-58-500. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Oh iya, Indonesia All Star akan menghadapi klub Premier League Aston Villa dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan malam ini ya, jam 19 kan Rasika, bisa nonton tuh kayaknya di ANTP deh. Laga ini jadi bagian dari rangkaian pre-season Tour Indonesia 2026 yang dijalani Aston Villa setelah sukses meraih gelar Liga Eropa musim 2025-2026. Nah, dan siapa lagi ya? Salah satu sosok yang paling dinantikan adalah Alejandro Gamacho, winger asal Argentina yang baru dipinjam Aston Villa dari Chelsea. Itu diperkirakan langsung mendapat kesempatan tampil dan menjalani debut tidak resminya bersama The Villans saat menghadapi Indonesia All Star. Sementara itu, Indonesian All Star juga telah merilis daftar pemain yang akan menghadapi klub asal Birmingham itu. Skuad ini memadukan pemain muda, berbakat, pemain berpengalaman, hingga beberapa pemain asing yang berkarir di Liga Indonesia. Siapa sajakah dia? Nah, nanti di bawah Mistar alias penjaga gawang itu ada Kartika Aji dan Randy Razaku. Kemudian lini belakang ada nama-nama seperti Brandon Schoeneman, Oliver Leming, Hasim Kipau, hingga William Correa Silva. Sementara itu di tengah-tengah itu nanti ada Jordi Vehman. Nah, gitu pokoknya. Z Valente, Terence Puhiri, Kelly Stoyer, Rame Rumakik, dan Febri Upmabin. Aneh-aneh namanya sekarang ya. Untuk lini depan Indonesia All Star itu mengandalkan deretan pemain muda kayak Hoki Caraka, Akan Kaka, M. Hanafi, Reno Salampesi, serta Ezra Walian. Nah, semoga menang ya. Tapi ini ya laga ini apa kayak biasanya kayak persahabatan. Itu. Oke, semoga menang. Dan mungkin kalau enggak menang jadi pengalaman yang baik lah ya. Oh, maklum lah kalau kalah itu, soalnya ngelawan pemenang Liga Eropa. Oke. Okay. Oh ya Allah, Yuliana.
1: Ini ya, ada ya. Pak Presiden juga nih bilang lalu lintas dari Jatinggaleh ke eksit Tol Bawen aman, Mas Yul. Oh, menanyakan.
0: Oh, oke. Okay. Jatinggaleh ke eksit Tol Bawen apakah aman, lancar? Lancar kok. Tetap hati-hati ya, rawan kecelakaan itu ketika sepi, apalagi kalau ngantuk ya. Ada beberapa rest area 429, kemudian rest area yang belum ada BBM-nya, rest area 439 itu juga bisa digunakan karena sika. Sampai keluar tol Bawen ini masih cukup lancar meskipun nanti ketemu keramaian arus lalu lintas di simpang exit tol Bawen. Jadi is okay, lancar kawan Pak Presiden. Wah, Pak Presiden lagi. Loh kok hilang? Duh, hilang. Ya sudah. Kemudian ada siapa yang
1: Pak
0: sudah
1: Purwanto
0: di WhatsApp?
1: Pak Purwanto.
2: Mas Juli, Mbak Greta, minta infonya ya. Jalur keluar tol Krapia sampai arah BSP kondisi seperti apa ya?
0: Oke.
2: Untuk update saat ini saya ada di Tol Gringsing dari Jakarta. Perjalanan tadi jam 1 siang sampai Gringsing ini sekitar jam 6.20. Overall okay. Lancar.
0: Alhamdulillah lah.
2: Dari Gringsing ke BSP ini saya minta infonya. Terima kasih.
0: Oke, jalur Anda Gringsing sampai dengan exit tol Krapia ini terpantau lancar. Exit tol Krapia antrian TL-nya pendek saja. Masih aman untuk dilewati. Dan ke arah Jerakah TLKIC, TL Jerakah ini juga lancar juga. Naik di Profamkar yang alian juga lancar, yang biasanya padat kalau sore hari sampai malam hari itu di Permata Medika ini juga lancar. Mungkin karena malam minggu, jadi masih pada siap-siap weekendan ini. Biasanya nanti habis isya gitu. Lancar sampai dengan BSB, Pak Purwanto. Perjalanan tadi dari Jakarta jam 1 siang sampai Gringsing jam 18.28. Ya lumayan lah, 5 jam lebih dikit. Baik, untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
3: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stameto Matyani Semarang, Bu Winda. Selamat malam.
4: Iya, malam Mas Yuli.
0: Happy weekend.
4: Oh iya, makasih Mas.
0: Di kantor.
4: Walaupun kerja ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Namanya juga weekend. Kan weekendnya enggak, liburnya kan enggak weekend. Weekday ya, Bu ya. Nah, seru lah pastinya. Lebih enak biasanya kalau weekend kan kemana-mana rame. Ke mall rame, simpang lima rame. Kalau weekday kan enggak, sepi. Malah rano kancane ya. Bagaimana untuk malam ini, weekend malam ini di Semarang dan Jawa Tengah sampai besok pagi, Bu Winda, silahkan.
4: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk saudara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan, terutama di sebagian wilayah Pantura, terutama Pantura Tengah dan juga sebagian wilayah Jateng bagian timur antara awal malam hari ini hingga dini hari. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Winda informasinya.
4: Ya, sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dua sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan berhasil lolos seleksi program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua sekolah tersebut. Menurutnya keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sekolah di Pamekasan mampu bersaing di tingkat nasional apabila terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Azhar. Sejumlah nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang-Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Para nelayan juga mendesak agar ruang hidup masyarakat pesisir mendapat perlindungan yang lebih kuat.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dua sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan berhasil lolos seleksi program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua sekolah tersebut. Menurutnya keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sekolah di Pamekasan mampu bersaing di tingkat nasional apabila terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya.
3: K-Radio Jaring Jember, Radio,
0: Sitiga Sama Suara Surabaya,
3: GFM Madiun,
0: dan Bintang Tenggara Banyuwangi,
3: Basa Situbondo,
0: Tidar Sakti Batu,
3: Rasika Semarang,
0: dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
7: Mana enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
11: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
13: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala.
14: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026. Atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Sudah jam 18, ya 50 menit kurang dikit. Sudah sampai di mana Anda kawan Rasika? Terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk malam hari ini, jangan lupa untuk jam 19 itu ada acara. Ada acara. Aston Villa ya, sama All Star Indonesia di ANTV kalau nggak salah. Dan untuk pemainnya tadi sudah ya, jam 19. Mainnya di GBK nih, tanggal ini, malam ini nih. Semoga menang, ya kalau nggak menang ya seri aja lah. Pak But, terima kasih masukannya untuk lagu tadi ya. Oke. Kemudian Pak Handika Nova.
1: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
1: Jalan-jalan malam minggu ya Mas Yuli ya.
0: Jalan-jalan.
1: Saya start dari Karangjati ini Mas.
0: Mau kemana?
1: Ingin jalan-jalan ke alun-alun Magelang. Bagaimana lalu lintasnya?
0: Iya.
1: Semoga lancar.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, ada pengerjaan jalan ya Pak Andika Nova. Kalau sampai mana tuh? Jambu, harus pering surat, itu lancar. Cuman di pering surat itu ada pengerjaan jalan, pengaspalan jalan. Itu setelah, masih sama kayak kemarin setelah jembatan Timbang. Ya, posisinya di situ. Tapi kalau yang dari arah Semarang, itu memang sedikit lebih lancar. Lebih lancar daripada arah ke Semarangnya. Karena yang dikerjakan itu yang arah ke Semarang. Jadi ekstra hati-hati saja. Pendek aja, kayak yang dari arah Semarang itu hanya melambat saja sedikit, kurang lebih 500 meter. Hanya melambat, merayap itu, tapi gak sampai berhenti krek. Yang berhenti krek itu yang dari arah Magelang atau arah sebaliknya. Sama juga itu untuk panjang padatannya. Sampai Secang juga lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan alun-alun Magelang. Lancar, tidak tersendat. Nah, untuk selebihnya yang tadi dari Karangjati, Bawen Ambarawa, mau lewat dalam kota Ambarawa pastinya lebih seru, akan ramai daripada lewat lingkar Ambarawa, tapi lingkar Ambarawanya juga lancar sih. Gitu Pak Handika Nova. Ada kebakaran di Pring Apus ya, depan Virgin. Di Pringapus, untuk lokasinya belum tahu ini di daerah sebelah mana. Ini informasi dari Mitra Kamtip. Yep, kebakaran tuh. Kebakaran lahan di daerah Pringapus. Ada gubuknya juga itu. Waduh. Dan juga laka lantas depan Virgin Ungaran. Untuk saat ini sih lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak sampai dengan tersendat. Tetap ekstra hati-hati ya. Info dari relawan, cuma ada korban tergeletak. Coba nanti. Oke. Oh, enggak ada apa-apa. Aman, lancar. Oke. Yang di TikTok juga, maaf ya tadi itu ada trouble di ini. Apa namanya? Komputernya. Oke. Yang lainnya masih kita tunggu. Silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Juwana Kepati ya, yang masih ada pengerjaan jalan sebelum masuk kawasan Lingkar Pati, itu ada ketersendatan daerah Cangkringnya Pati gitu ya, bukan Cangkring.

0: Cangkring di Demak ataupun yang di Cangkring Secang. Ini di jalur setelah TL Sampang. Setelah TL Sampang yang mengarah ke Pati dari arah Juwana, ini masih ada ketersendatan imbas dari pengerjaan jalan. Nah, untuk ketersendatan itu kurang lebih 1,5 km. Kalau Rasika yang mengarah menuju ke Pati dari arah Juwana, nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian ada Pak Edi Harjono.
1: Selamat ya, malam.
0: Selamat malam.
1: Kalau saya mau minta lagu, boleh enggak? Lagunya Girl was Just Fun dari Cindy Lauper. Matur suwun.
0: Cindy Lauper. Wah, ya makanlah. Oke, ditunggu nanti. Cindy, bukan Cindy.
2: Cindy Lauper.
0: Oh ya, Lauper koran ya.
2: Itu Lauper.
0: Kemudian ada.
2: Ini titip pesan untuk rekan-rekan pemilik armada bus, truk atau kendaraan apapun, mohon jangan jadi land hogger di jalan tol. Tolong sadar diri, jalan bukan milik pribadi. Kalau di jalan umum non-tol, saya masih bisa maklumi, tapi hal ini terus dilakukan di jalan tol. Jalan pelan tapi selalu ambil lajur paling kanan.
0: Oke. Okay. Eh, mana sih? Kalau pelan kiri pak, nah, iya harusnya ke kiri. Atau kalau enggak tengah gitu ya. Oke. Pak Gunawan Kurnianto. Ada lagi?
2: Pak Edi Harjono.
1: Malam Mas Yuli Mbak Grita, yeah. Ini berarti sampai jam 9 ya?
0: That's Mbak right.
1: Mas berdua ini.
0: Iya. Iya betul. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sidang dugaan korupsi Bupati Nonaktif Pati Sudewo mengungkap adanya dugaan jual-beli jabatan perangkat desa dengan tarif mencapai Rp165 juta rupiah per posisi. Saksi Dwi Purwanti mengaku diminta menyiapkan uang Rp165 juta rupiah saat hendak mengisi jabatan Kaur Keuangan, sehingga terpaksa meminjam uang dari saudara dan tetangga. Bahkan saksi lainnya mengaku terpaksa menjual emas, menggadaikan sertifikat tanah demi memenuhi permintaan tersebut untuk mendapatkan jabatan di desa. Dalam persidangan, dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam pengumpulan uang dari calon perangkat desa juga terungkap melalui kesaksian para saksi. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Silakan Anda bisa terus berbagi informasi di 081-32-585-8500. Masih kabar dari bola, kawan Asika, di Piala AFF 2026. Dan kita agak ketinggalan, tertinggal lebih dulu. Lawan Laos ini menang dia 4-1 atas Laos. Filipina menang. Jadi kita berarti ketinggalan. Berapa sih ketinggalannya? Berapa poin nih? 3 poin ya. Jadi Filipina kalah selisih gol dibanding Thailand dan Myanmar yang juga mengoleksi 3 poin. Ya. Bagus nih. Rame nih kayaknya nih. Apa namanya untuk Piala AFF tahun ini. Semoga Indonesia masih terus bisa semangat sehingga bisa memenangkan Piala AFF tahun ini. Dan yang lainnya yang saya bergabung ada siapa nih?
1: Pak Yuko Abe.
0: Oke. Tadi juga di Ungaran juga ada, tapi sudah clear sih. Di depan Arkov ya. Ini adalah Kalantas kan, Rasik ya. Depan Arkov. Arkov itu setelah Lo Ireng. Kalau kemarin juga adalah Kalantas, bahkan meninggal 2 orang itu di Lo Irengnya. Sekarang maju lagi di Arkovnya. Ini yang arah kemana ini? Sebelum exit tol, berarti arah ke Semarang ya, Pak Yuka Abe. Betul ya, arah ke Semarang. Jadi setelah Lo Ireng itu ada pabrik Arkov Aroma Kopi. Di situ adalah Kalantas tadi, Rasika. Jadi tetap hati-hati, malam itu malah rawan laka. Jalannya sih enak, lancar, cuman rawan laka lantas. Jadi ekstra waspada, kan Rasika. Apalagi kalau sekarang itu banyak sepeda motor yang tanpa lampu gitu. Apalagi di masih jam-jam pulang kerja gitu, pabrik-pabrik gitu. Oke, Pak Yuko Abe, terima kasih informasinya. Dan untuk informasi kebakaran ya, kawan Rasika, itu tadi daerahnya Ngerapah, arah Ngerapah atau arah ke Jeragung, Bendungan Jeragung di daerah Pringapus. Itu tadi ada kebakaran lahan. Ini biasa kebakaran lahan di kawasan Pringapus. Ini juga untuk damkarnya sudah meluncur menuju ke lokasi. Itu tadi kebun-kebun jati gitu. Di kebun-kebun jati ini terbakar dan cukup besar kebakarannya.

Karena biasa kalau jati itu kan pada ini apa namanya, pada gogrok meranggas ya, sehingga kebakarannya cepat banget ini. Saat ini semoga sih segera bisa dipadamkan karena cukup luas kalau ke perkebunan atau lahan di kawasan Pringapus arah ke Jeragung itu ngerapah. Itu memang banyak jati-jatinya. Ini jati-jatinya masih belum gede ini. Gede banget nih. Oke. Kawan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-32-585-500. Ya, wahing. Dan untuk Simpang 5, tambah ramai saja kawan Rasika. Simpang 5 untuk malam hari ini, kawan Rasika yang akan menikmati malam mingguan di Simpang 5 silahkan, tetapi tetap ekstra hati-hati, apalagi kalau nyebrang jalan hati-hati, lihat kanan kiri ya, lihat kanan, kalau di Simpang 5 lihat kanan aja, kalau nyebrang ke arah Simpang 5, kalau baliknya baru lihat kiri. Cukup ramai, masih kondusif sih, masih 2 sub saja untuk parkiran motor depan Masjid Baitur Rahman Simpang 5, dan tambah padat terutama Anda yang dari arah Jalan Pandanaran, ini lalu lintasnya cukup padat dan merayap hampir sampai di TL Taman Pandanaran atau Tamrin kan Rasika. Jadi yang dari arah barat bersiap saja. Enggak kalah meriah juga untuk lalu lintasnya, yaitu di Dr. Sutomo yang arah ke Tugu Muda. Antrean TL Tugu Muda dari arah Dr. Sutomo itu sampai di TL Kampung Pelangi ya, atau Rumah Sakit Wiratamtama ya. Jadi untuk kan Rasika yang dari arah Karyadi, mungkin Kaligarang, dari arah Esparman, bersiap saja. Itu informasinya. Yang lain masih kita tunggu, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli ala.
4: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Masih ini ya, ada kabar aja keracunan MBG lagi. Di Semarang, ratusan siswa dan belasan guru SMKN 6 Semarang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG. Dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Karangturi Semarang yang mendistribusikan MBG ke sekolah tersebut pun disuspend oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Penyetopan sementara operasional SPBG tersebut dilakukan dalam rangka investigasi menyeluruh dan mempertimbangkan penerima manfaat. Ini dikatakan Koordinator KPPG Semarang Hadi Riajaya dalam keterangan tertulisnya. Pihaknya juga mengecek para korban yang diduga keracunan MBG hingga dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Hadi mengatakan pemantauan dan evaluasi terus dilakukan. Dalam rilis tersebut dijelaskan hasil investigasi sementara ini dikatakan bahan baku berupa bumbu, buah, ayam, tahu, dan sayuran tiba di SPBG Karangturi secara bertahap pada hari Rabu 29 Juli lalu pukul 13 sampai jam 17.30. Dan adapun proses persiapan itu dilakukan sejak pukul 18.55 berupa pencucian, pengukusan tahu hingga marinasi ayam pada 19.30 WIB. Selama 1 jam sebelum akhirnya digoreng hingga pukul 23.50. Pada Kamis 30 Juli kemarin, tim pengolahan mulai memasak bumbu rendang, tahu, sayuran sejak 00.30. Usai melewati uji organoleptik dan gramasi oleh ahli gizi pada pukul 4, makanan dikemas dan didistribusikan dalam 2 kloter, yakni pukul 6 WIB dan 08.10 WIB. Dan laporan gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare baru diterima SPBG dari pihak sekolah pada hari Jumat 31 Juli jam 9.40.
1: Kok banyak lagi kasus keracunan?
0: Banyak, Pak.
1: Sudah beberapa kasus
0: ya,
1: loh.
0: Tapi kan enggak banyak.
1: Ada dari
0: karena jarang muncul kelihatan kayak banyak.
1: Kayak banyak ya.
0: Tapi kan enggak mau setiap hari enggak ada.
1: Tapi tetap ada. Kapan hari itu?
0: Ya kan
1: hari
0: udah
1: ada
0: lama.
1: Yang di bukan lama. Ini yang baru semenjak anak sekolah masuk ini loh.
0: Masa?
1: Ada,
0: heeh.
1: Ada kok daerah mana? Daerah Ungaran apa ya?
0: Nah, enggak tahu saya.
1: Saya juga lupa-lupa ingat.
0: Ada 42 anak yang sempat dirawat puskesmas maupun rumah sakit, adapun 2 orang masih dirawat di RSUD Wongsonegoro. Nah, ini dikatakan oleh Kepala SMKN 6 Semarang, Berti Sagendra. Kondisi sebagian besar siswa yang diduga keracunan MBG mulai membaik. Untuk data terbaru, jumlah korban masih terus dimutakhirkan. Aduh. Ya, beti-beti piye saya kena arep mangan.
1: Beti-beti piye.
0: Iyalah,
1: ada yang lah. Ada anak yang dikasih MBG enggak dimakan ada.
0: Ya, banyak.
1: Dibawa pulang.
0: Bawa pulang, pangan mbok nih. Malah mbok nih dikorban.
1: Tapi kadang dimakan gurunya juga.
0: Iya kan memang
1: Guru dapat jatah ya. Guru dapat jatah ya.
0: Ya, karena guru kan dapat tambahan kerjaan. Ada. Oke, itu ini informasi dari Semarang. Kemarin keracunannya. 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Edi Harjono.
2: Malam Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Matur nuwun sudah diputarkan Cindy lapernya Mas Yu dan Mbak Dre mau update informasi di Jalan Pemuda khususnya di depan DP Mall itu agak tersendat sedikit ya karena sisi sebelah kiri itu mungkin mereka mau ke penginapan itu loh. Iya toki cai. Mau ke penginapan yang ke Jalan Simpang itu loh. Jadi mungkin kawan Trasika yang melintas di depan DP Mall agak sebelah kanan sedikit atau tengah-tengah, jadi tidak terkena kemacetan yang sedikit itu. Untuk di daerah Dr. Sutomo yang arah ke Tugu Muda ini ramai lancar ya Mas.
0: Okay.
2: Mungkin hanya karena volume kendaraan saja.
0: Betul.
2: Gitu Mas Yuli dan Mbak Gre. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Hadi Arjon. Dan memang harus hati-hati kalau weekend gini. Kadang naik sepeda motor saking menikmati perjalanan bersama pasangan, boncengan, wah rangkul sokomburi gitu. Melang gitu, dia nganan ngiri, gak rating, tiba-tiba nganan, apalagi yang belakang, itu, ada, harus dadak beloknya. Dr. Sutomo ya, yang ke arah Tugu Muda ini masih padat banget kan Rasika, mulai dari Kampung Pelangi, TL Kampung Pelangi itu sudah tersendat. Jadi untuk kan Rasika melintas ekstra sabar saja. Juga di Simpang 5 juga masih sangat padat sekali. Kemudian untuk jalur lainnya yang padat juga itu di sekitaran TL Akpol. TL Akpol ini sampai pertigaan Papandayan sangat padat merayap yang mengarah ke Jatingaleh ke arah Kaliwiru. Sementara untuk Tanjakan Gombel, nah ini relatif lancar tapi ya melambat lah biasa karena tanjakan dan juga diberlakukan dua arah. Sehingga lalu lintasnya sangat padat tapi nggak ada antrean juga sih. Masih aman untuk dilewati di malam hari ini. Karena Sika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Udah.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
7: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih. Tapi kepikiran sama biayanya.
8: Sama bu, takut salah pilih kampus. Udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
9: Ada dong. Di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
8: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
9: Relevan dong. Ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
8: Oh, iya.
9: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
7: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
9: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044. Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

Masih soal pendidikan di Indonesia dan terutama di Jawa Tengah, ini terjadi lagi bullying. Ini saya ambil berita dari Detik Jateng, karena sika viral siswa MTS di Kabupaten Pati diduga menjadi korban bullying hingga dilarikan ke rumah sakit. Dan penjelasan dari sekolah setelah diduga menjadi korban bullying. Unggahan video itu berisi pengakuan korban yang tengah dirawat. Dia mengaku dikejar oleh 3 siswa kakak kelasnya. Korban lalu sempat memanjat pagar yang ada di sekolah. Korban yang memanjat pagar hingga terjatuh dan pingsan. Kemudian akibatnya kejadian itu, 2 jari bagian tangan kiri ini patah hingga dirawat ke rumah sakit. Setelah ditelusuri,

Kejadian tersebut terjadi di sebuah MTS Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin lalu, 27 Juli. Dan saat dimintai konfirmasi, Kepala MTS Syafi'i mengatakan bahwa kejadian tersebut bukan bullying. Namun, kejadian tersebut insiden murni dari kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan. Syafi'i menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Senin lalu. Bermula saat selepas sholat duhur, korban naik pagar dan tangannya kejepit. Menurutnya tidak ada unsur bullying seperti di media sosial. Menurutnya, akibat kejadian ini, korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebab korban mengalami patah jari di bagian tangan kiri. Kesempatan yang sama, Kepala Kemenak Pati Ahmad Syaiku bersama rombongan siang itu mendatangi ke sekolah. Pihak Kemenak beraudiensi dengan pihak sekolah dan melihat tempat insiden terjadi dugaan bullying. Dan Syaiku mengatakan kedatangan untuk mencari fakta. Nah, gak tahu ini, semoga sih bukan bullying ya. Tapi insiden saja. Kalau bullying ya menambah kasus di Jawa Tengah. Kemarin juga banyak sekali beberapa berita soal bullying di Jawa Tengah. Ya, semoga pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi. Karena Sika yang masih di jalan raya, silahkan bagikan terus informasi Anda di Kelana Kota. Simpang 5 untuk malam hari ini masih cukup meriah ya kawan Rasika. Di jam berapa ini? Belum ada jam 8. Masih sangat padat untuk kawasan Simpang 5, jadi hati-hati. Penyeberang jalannya juga ramai banget yang nyebrang, baik ke arah Simpang 5-nya, lapangannya, maupun sebaliknya. Hati-hati karena ada beda ketinggian jalan dengan lapangannya, itu kadang pas manjatnya itu hati-hati. Dikasih ini ya, kayak tangga kecil gitu. Itu tangga memang untuk dan kaki atau kayaknya bukan sih. Apalagi yang lebih tinggi itu yang depan Citraland, Hotel Ciputra itu cukup tinggi. Ada juga ininya, apa tangganya, cuman agak tinggi. Jadi hati-hati. Mendingan nyebrangnya yang ada jalannya, benar-benar jalannya, yaitu yang di sisi sebelah jalan Pandanaran, Simpang Pandanaran itu. Oke, kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda, kawan. 081-32-58-58-500. Untuk kondisi arus lalu lintas di daerah Kendal, ini masih terpantau sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Cepiring juga sama ya, masih cukup lancar. Yang padat itu di Weleri. Weleri di Simpang Tamtama, yang jalur kalau dari arah Semarang setelah rel kereta ke kiri itu arah ke daerah Sukorejo. Ini terpantau cukup padat di situ. Jadi ekstra hati-hati, apalagi dekat persimpangan itu dekat dengan perlintasan rel kereta api. Yang padat adalah yang dari arah Kendal masuk dalam kota Weleri, mulai dari sebelum pertigaan Telogo Gedong, ini sudah terpantau sangat padat. Sementara untuk jalur lainnya yang padat di Weleri yaitu rest area. KM 391A rest areanya kecil tapi jadi favorit untuk istirahat ya, kawan Rasika yang mungkin berkendara dari arah barat, dari arah Pekalongan, dari arah Jakarta, Tegal. Ini banyak juga yang istirahat di KM 391. Karena kecil, jadi jalannya itu gak begitu jauh gitu ya. Tapi parkirannya sedikit. Jadi untuk kawan Rasika, hati-hati. Maksimalkan waktunya, tapi jangan terlalu lama di rest area tersebut karena rest area 391A ini kecil. Kondisi lalu lintas di jalur tol, tepatnya di kawasan kalau dilihat kiri itu ya, kalau Anda dari arah Krapia, dari arah Kali Kangkung ke arah Jatingaleh, itu ada upgrade di situ. Dulu ya masih sih, sekarang masih ya, kampus Ubris di situ masih ada di KM 425 200. Itu kayaknya masih ada pengerjaan jalan 425, sekitar 425 200, 45 berapa ya situ ya, 45 200, 425 maksudnya 425 400 ya. Hati-hati karena di situ masih ada pengerjaan jalan dan lalu lintasnya ini terpantau tersendat. Ketersendatan itu ya di sekitaran rest area 4
24. Kalau Anda dari arah Semarang seberangnya gitu ya, yang ke arah Jatinggalah yang tersendat. Kurang lebih ketersendatan 600 meter, jadi sabar saja. Gak tahu sih yang dikerjakan kanan apa kiri ya. Sementara untuk Gombel tambah padat saja di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi sampai dengan jam 9 malam.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
3: Sudah jauh lupa, Pak. Iya, sudah lama.
4: Itu berkelompok atau pribadi?
3: Sendiri.
4: Sendiri?
3: Iya.
4: Itu bahannya apa aja?
3: Bambu, cat, terus itu uduk. Iya.
4: Itu.
3: Ya.
4: Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu ongkos produksinya sampai berapa,
3: Pak? Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Ya.
5: Sekali buat berapa?
3: 50 paling enggak.
4: 50.
3: Iya, jadi kan apa itu buat cat kan? Iya, iya, gitu.
5: 50 itu berapa bulan?
3: Sekitar sebulan.
4: Satu bulan.
3: Iya, iya.
5: Dulu awalnya modalnya dari mana?
3: Sendiri, Pak. Dulu. Iya, sendiri
5: juga.
3: Apa, Pak?
5: Modalnya berapa?
3: Ya, gitu. Berapa ya? Ya, 300-an.
5: Bantuannya untuk apa?
3: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
2: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawapening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama

0: tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Trans Jateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda ya di WhatsApp 081325858500. Terima kasih karena sih kalian masih mendengarkan, mungkin yang masih di jalan raya. Ya, lancar nih, enggak ada apa-apa. Ya, sampaikan aja. Karena lancar juga informasi penting juga untuk kawan Rasika yang akan menikmati malam minggu ini di awal bulan, ya kan? Awal hari. Awal pekan pertama di bulan Agustus. Jangan lupa untuk kibarkan bendera kawan Rasika di rumah Anda, karena per tanggal 1 Agustus sampai 30 apanya akhir Agustus itu diwajibkan untuk ini ya, mengibarkan bendera di depan rumahnya. Pakai tiang maksudnya, jangan dikibarkan template kayak wait itu, jangan lah. Hargai dong. Oke. Kan Rasika, ini ada informasi juga soal harimau putih. Di Semarang itu punya harimau putih kan Rasika. Jadi ada seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo itu mati. Harimau dari jenis yang sangat langka itu mati dalam kondisi yang menyedihkan. Kematian harimau bernama Anggun itu jadi salah satu artikel yang banyak diakses pembaca Detik Jateng dalam sepekan terakhir. Ini terungkapnya lewat kabar viral, kawan. Harimau yang memiliki warna unik karena penyimpangan genetik ini sebenarnya sudah mati sejak Maret lalu. Cuman kabar kematiannya baru menyebar setelah viral di medsos. Kabar tersebut juga diunggah di akun Instagram yang kita kenal bersama, terutama warga Semarang, @dinaskegelapan_kota_semarang itu, pada Jumat 24 Juli lalu ya. Akun tersebut menuliskan hewan bernama Anggun itu diduga mati lantaran kesalahan prosedur anestesi. Ramai itu karena sih, wah kok bisa, wah bisa. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan harimau tersebut sudah mati sejak Maret lalu. Harimau itu mati beberapa saat setelah dipindah ke salah satu kebun binatang di Medan. Dia mengakui bahwa harimau itu termasuk jenis yang langka. Harimau itu berwarna putih lantaran mengalami penyimpangan genetik. Saat ditanya terkait penyebab kematian harimau putih tersebut, ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Mulai dari adanya lesi dan perlukaan pada organ lambung, hingga peradangan dan pendarahan pada organ paru. Wah, bisa gitu ya. Ya. Dan sementara itu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengungkap penyebab kematian seekor harimau putih milik Semarang Zoo. Ia menduga hal itu disebabkan adanya kekurangan anggaran di Semarang Zoo. Ia mengatakan pihaknya sudah mewanti-wanti pihak Semarang Zoo untuk berhati-hati usai adanya insiden mengenaskan tersebut. Pasalnya, kata Agustina, Semarang Zoo yang saat ini ditangani oleh BUMD mengakibatkan jika pendapatan tak bisa memenuhi biaya operasional, maka harus dilakukan efisiensi. Sementara pemberian modal tambahan dari Pemkot kepada BUMD tidak dapat digunakan untuk biaya operasional. Itu ya, sebenarnya bagus loh ada kebun binatang di Semarang, cuman ya
1: kurang anggaran.
0: Kebun binatang yang masih di Indonesia lah, yang masih mentereng itu mana? Jakarta ya, Ragunan. Ragunan itu bagus tuh. Ragunan bagus, luas banget. Mulai dari primata, karnivora, reptil, ada semuanya. Kalau kita masuk Ragunan, itu langsung disuguhi sama binatang eksotis dari Afrika, yaitu jerapah. Itu jerapah di mana? Di Ragunan itu pemberian karena sih ya. Pernah mati juga ya jerapahnya, kematian jerapah itu pernah itu. Itu kemudian tahun 2015 kedatangan pasangan baru, jerapah baru dari Australia. Nah, Kemudian tahun 2024 itu pernah juga lahir bayi jerapah jantan namanya Rajaka dari pasangan Dirgah dan Ayuri. Dirgah dan Ayuri ini merupakan sepasang jerapah dari Taronga Zoo, Australia. Ini melalui program pertukaran satwa saat HUT RI ke-70. Nama keduanya singkatannya dari Dirgahayu RI ke-70. Namanya Dirgah dan Ayuri. Dirgahayu RI. Gitu. Dan akhirnya tahun 2024, itu tahun 2015 tuh. Kemudian sebenarnya ada dulu ada tahun 2020 itu waktu corona, itu lahir juga anak jerapah pertama dari pasangan itu juga yang diberi nama Julang. Kemudian tahun 2024, tepatnya 3 Desember, itu jerapah Dirgah dan Ayuri itu ini juga, lahir juga bayinya, si Ayuri ini. Ya Ayuri lah, Dirgah kan cowok. Si Ayuri ini melahirkan jerapah jantan bernama Rajaka dari pasangan itu tadi. Nah, kalau ke mana? Ragunan, itu pasti yang pertama awal binatang yang dipamerkan adalah jerapah. Karena memang cukup eksotis sekali, bagus banget. Itu masih kecil itu pada lari-lari gitu, bagus. Itu informasi soal tadi ya. Di Semarang Zoo ya, yang waktu Maret itu sebenarnya mau dipindah ke Medan Zoo, kebun binatang Medan, cuman meninggal gitu macannya itu, harimau putih, warnanya putih. Kawan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota 081 32 58 58 500.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

Gludak. Gludak. Terima kasih kawan Rasika masih mendengarkan Klan Kota. Untuk berbagi informasi sekali lagi 081325858500. Kemarin viral di Surabaya ya. Pemasangan apa kawat berduri gitu. Nambahin pagar lebih tinggi gitu. Dan Polri ini merespon terkait viral pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya. Asisten utama Kapolri bidang operasi, Komjen Fadil Imran menyatakan situasi masih kondusif. Karena itu ia meminta masyarakat tidak termakan isu tersebut. Fadil menegaskan berdasarkan data kepolisian, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas saat ini masih sangat kondusif. Fadil meminta masyarakat tidak memberikan tafsir berlebihan terhadap fenomena mal yang memperkuat pengamanan fisik. Menurutnya, pemasangan pagar adalah hal yang wajar dilakukan oleh pemilik properti. Saat ditanya mengenai antisipasi khusus dari kepolisian mengingat bulan Agustus sering dikaitkan dengan peristiwa Prahara Agustus tahun lalu, Fadil menyebut polisi selalu dalam posisi siaga setiap saat tanpa harus menunggu momen tertentu. Ya, kemarin kan viral tuh di Surabaya, sampai masang kawat berduri juga, saking-sakingnya. Oke, dan kabar gembira dari cabang olahraga bulu tangkis, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin menembus final Taipei Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Jepang Hiroki Okumura Kyohei Yamashita di Taipei Arena, Taiwan. Sempat tertinggal pada awal game pertama, wakil Jepang yang menempati unggulan ke-6 itu pada kejuaraan level BWF Super 300 ya. Sempat berbalik memimpin, tertinggal 10-11 pada interval game pertama. Selepas jeda sebentar, Leo Daniel kembali tertinggal jauh. Dan selanjutnya, Leo Daniel menempati posisi unggul ke-8 di Taipei Open dan akan bertemu pasangan Malaysia unggulan kelima dunia, Aaron Chia dan Aaron Tai, pada laga final yang akan berlangsung pada hari Minggu besok. Semoga menang juga ini, weh luar biasa. Dan Leo Daniel ini jadi satu-satunya harapan Indonesia untuk merebut gelar di Taipei Open 2026. Pasangan ganda campuran Rehan Naufal, Gus Haryanto, Gloria Emmanuel, Wijaya ini juga sudah kalah di semifinal dari Yuta Watanabe dan Maya Taguchi. Nah, semangat. Bumiarti, malam juga, weh lagi nyimak juga. Kemarin 2 hari yang lalu hujan terus. Sekarang sudah 2 hari ini, 2 hari malam ya, sore malam ini tidak ada hujan lagi nih. Dan simpang 5 tambah padat saja. Dari akses semua ke arah Simpang 5, baik dari arah Jalan Pahlawan, Pandanaran, Ahmad Yani, ini terpantau sangat padat mendekati lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Untuk kan Rasika tetap ekstra hati-hati ketika melewati jalur tersebut, dan mungkin ya gak apa-apa lah macet-macetan sambil ngelihat kahanan suasini ya di kawasan Simpang 5. Tetap hati-hati, waspada, jangan lupa di tempat keramaian rawan copet ya, dan tidak ada berita gendam lagi ya. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. 081-325-858-500 untuk berbagi informasi. Terima kasih yang sudah request lagu ya. Request lagu saja sih is okay. Dan untuk malam hari ini, lalu lintas di seputaran Semarang dan sekitarnya ini masih terpantau cukup lancar. Kecuali Simpang 5 ya, akses ke Simpang 5 ini tambah padat saja. Tambah malam tambah padat. Kemudian TL Akpol juga yang arah ke Kaliwiru, arah ke Jatinggala ini terpantau juga masih cukup padat. Dan agak mundur kalau tadi sampai di pertigaan Papandayan, sekarang mundur lagi sampai di hotel Patma. Di hotel Patma. Jadi untuk generasi yang akan mengarah ke sana, ke arah Jatinggala, ke arah Kaliwiru bersiap saja. Enggak hanya di jalur konven yang padat. Kalau di Akpol itu hanya TL saja, antrean TL, karena memang cukup padat sekali. Pengerjaan jalan di sekitaran KM425 ya, kawan Rasikah, jadi ekstra sabar saja, terutama Anda yang akan mengarah ke Tembalang, Jatinggala, ke arah selatan pokoknya, baik Anda yang dari arah Krapyak maupun Kali Kangkung. Antreannya tadi sempat panjang, tapi sekarang sudah memendek, kawan Rasikah, setelah rest area 424. Kalau Anda dari arah Krapyak, itu baru nanti ada ketersendatan. Dan itu pun pendek saja, kurang lebih 300-an meter saja. Karena pas di agak nanjak sih di situ memang. Tapi lalu lintasnya masih kondusif. Sementara untuk jalur lainnya arah ke selatan, baik tol sampai keluar tol Bawen dari Banyumanik ini terpantau cukup lancar. Kemudian untuk jalur konven juga sama. Yang tadinya di TL Banyumanik ada antrean lumayan agak panjang, sekarang sudah tidak begitu panjang. Normal saja. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Wendy.
1: Selamat malam, Mas Yuli Mbak Greta.
0: Ya, malam-malam selamatan.
1: Sampai di Simli ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini mau kemana?
0: Dah.
1: Nggak jadi ke Bukit Kencana.
0: Loh.
1: Kencana, yuk, karena selalu malam ya. Di Simli terpantau padat ya, Ki ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya keluar dari yang Jalan Erlangga, padat sekali ini, mau ke Simli. Oke. Okay. Begitu Mas Yuli Mbak Greta.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Mau ke Simpang 5, iya jalannya padat banget itu. Dan memang ini ya, mumpung ya kan, weekend gitu. Lalu lintasnya padat biasa kalau pusat keramaian seperti Simpang 5. Selain ada lapangan Simpang 5 di situ, di sekitarannya juga ada masjid, ada mall ya kan, terutama mall yang apalagi ini tanggal muda ya, tanggal muda yang padat juga itu di seputaran DP Mall, Jalan Pemuda ini juga cukup ramai jalannya karena sih hati-hati kendaraan yang keluar masuk di DP Mall. Tambah juga di depannya sedikit ada TL Tugu Muda yang dari arah Jalan Pemuda. Yang tadi padat di Dr. Sutomo sekarang sudah terpantau mencair ya, sudah enggak panjang kayak sampai di TL Kampung Pelangi. Sekarang hanya di sekitaran depan sekolahan pengudi luhur saja. Simpang 5 ini yang masih cukup padat sekali. Simpulnya ya di depan Masjid Baitur Rahman, persimpangan antara ke arah Ahmad Yani dan juga ke arah Gajah Mada. Itu simpulnya di situ karena pertemuan arus dari arah Jalan Pahlawan, dari arah Pandanaran, ada yang mau ke Gajah Mada, ada yang mau ke Ahmad Yani atau ke Jalan apa ya? Ahmad Dahlan ya. Ini terpantau masih cukup padat. Penyeberang jalan juga ramai banget, jadi untuk pengguna sepeda motor jangan meleng, hati-hati karena kadang nyebrang itu kan ketutupan mobil tuh. Ada yang di sebelah kiri itu sepeda motor kenceng aja, padahal ada yang nyebrang. Jadi ekstra hati-hati kan Rasika, tetap ekstra waspada. Apalagi Pak Wini? Weh, sampai mana ini?
1: Wih,
0: padahal
1: ini Mas Yuli, tanggal 6 meletot lagi.
0: Awas-awas.
1: Tanggal 6 meletot.
0: Bapul harus kabeh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Bakole laris KB, menyenangkan sekali. Dan saya harus pamit dengan Rasika. Terima kasih ya sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan. Patuhi rambu lalu lintas. Dan hormati pengguna jalan yang lain. Saya Elisa Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ingriku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina wabil ulama iqtadaina wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing luwe akeh, sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya. Wong sing kaya ngeten mboten marine. Sak ogel titik mawon, enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta, kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku. Nggih napa mboten? Tapi mek munafik niki. Lah, lajeng dos pundi? Nggih, uang-uang sing kaya ngeten niku dos pundi? Akhire niku dos pundi? Nggih, mboten enten malih, selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan elmune.
bangga no ilmu ne liwat pundi siji seneng berdialog, seneng berbantah-bantahan, seneng membuat satu kumpulan-kumpulan. Nggih, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataannya teng mriku niku napa? Mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon. Nggih, mboten kok mboten sae lho. Niki. Siji. Nomor loro. Uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo. Kata kadang-kadang niku kiai para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa? Kali MC niku nyuwun. Anu Pak MC siapa namanya? Oh kayae gitu. Saya kira-kira saya kesempatan enggak ngomong. Coba. Gitu, tolong saya beri kesempatan. Jadi katakan apa betul? Nen, tolong saya beri kesempatan deh. Gitu. Kadang-kadang pancen piyambakipun niku memang diacarakan. Nggih. Tapi di dalam piyambakipun niku nrimo acara niku napa? Mboten purun. Nggih ta? Ditekek teng mburi niki mboten purun. Kepingin nok ngarep. Mek wis ngomong nok ngarep, kepingin lan cepet-cepet mulih. Berko gak gelem ngrungokno ilmune wong liya. Niki enten napa mboten? Enten mawon alasane. Tapi nggih sak wali enten uang niku mboten kepingin lu ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasa awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niku mboten ngrasa niku. Niki lah uang-uang sing koyok ngeten niku nggih wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dipun dawaken ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu ala illa utul jadal nggih uang-uang iku ya gak bakal sesat sak badane wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah. Tapi uang iku dadi sesat senajan wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah, mek gawane uang niku napa? Seneng atine para padu. Mboten tukar pikiran, mboten. Mboten tukar tambah ilmu, mboten eker-ekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing koyok ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun uang-uang sing koyok ngono iku dawuhipun Gusti Allah saluas-luase ya apa wae suatu membeberkan suatu perumpamaan ya menuntaskan segala suatu wacana pemikiran-pemikiran sajane iku gak ono maneh cuma illa jadala cuma gawe para padu cuma gawe bangga-banggaan cuma gawe koyo yoyoan awake dhewe lah kok ngeten Gusti Allah lho pancen wis ngono gawane napa nggih balhum qaumun khasimun pancen iku uang-uang sing pancen gaya padu tok niku nggih modele mawon seminar nggih sakniki ngeten nggih nggih kadang-kadang niku didol nggih satu karcis sekian ratus ribu nggih dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa wong ndelok wong padu mawon katik mbayar nggih payu niku zaman akhir niku nggih napa mboten
Lho niki lho, salah yai, mboten salah, cuma hati-hati. Ojo sampai koyok ngeten. Geta, lah mek uang pun koyok ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine, mboten enten nopo, mboten enten ngalae. Lah mek pun wong koyok ngeten, dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dawuhipun napa? Min fitnatil 'alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe, ndadekno ngrusak menyang awake dhewe, yaiku apa? Luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Kan apa kira-kira? Ngen? Kan apa? Ngen? Mari. Nggih. Kan apa mempun ngeten? Kari penyakit napa sak niki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku nopo mpun akhirnya nopo mulai nopo terus menerus semuanya niku nopo dipolitiki. Ayo ngene apa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalam pengucape, ing dalam penggaweane, ing dalam gerak-gerike, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten enten sing teman-teman teng Gusti Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku napa akhire? Ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo. Kira-kira tambah waras nopo tambah loro? Nen? Niki lho. Niki wong kaya ngeten niku dos pundi? Nggih akhire nopo? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Napa dening Gusti Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yeah. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah, Allah taala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Kita saya enak dhewe politikus ni gue enak ini gila. Kenapa mboten? Nen, enak mboten sadar. Kalau permainan politik mereka yang seperti itu demi untuk kepentingan mereka niku akan menghancurkan bangsa dan negara niku mboten dipikiri. Nggih, dhaipun Gusti Allah waqad makaru makrohum. Mereka berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk memainkan tipu dayanya. Memang mereka mempunyai itu semua. Dijawab kali Gusti Allah, wa indallahi makruhum. Tipu dayamu semua itu keasliannya, kebenaran dan tidak kebenarannya ada di saya, kata Allah. Cuma kon sadar dhaipun Gusti Allah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Permainan tipu dayamu iku apa kon? Ngerti kon? Sampai gunung wae iso rusak. Lah iki mboten sadar niki. Niki lho. Jadi napa? Politike niku napa? Cuma mempolitikkan napa? Untuk merusak, merontokkan kebenaran dan merusak agama, syiarnya agama demi untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kabinet napa? Napa napa? Nen? Kabinet reformasi.
Gitu. Persatuan nasional berlandaskan reformasi. Lah saat ini kabinet nopo? Gotong royong. Gitu. Mereka-mereka niku lho. Gitu. Wis ngakoni sakjane niku wis ngakoni. Gitu. Napa pengakuan ini ku? Kita ini sudah sekian puluh tahun. Waduh kita telah pokoknya jungkir balik lah. Kita mek pancen kenyataan ini piyambak ini pun niku koyok ngeten pengakuan ini. Keadaan bangsa dan negara niku menghadapi suatu bencana. Mereka-mereka kan sempat sudah duduk. Gen apa beten? Wis dilonggokno karo Gusti Allah, wis dimapano, wis digenahno, wis diwai kesempatan karo Gusti Allah. Sing mboten enten trimane. Gen apa beten? Pirang-pirang tahun kedadian kaya ngeten. Apa bedanya semua ini? Antawisipun kabinet-kabinet sing macem-macem simbol-simbol zahir. Gak ono marine pemimpin niki. Niki lho. Napa dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massatuhum. Menungso-menungso iki dhaipun Gusti Allah wis tawei pengicipan lho diicip. Hati-hati. Gak suwe. Allah Ta'ala mboten dawuh paring, mboten paring dahar, mboten napa. Diparingi ngicipi. Sakpirone suwe sing ngicipi niku. Nggih ta? Saking mboten suwene ngicipi, wong poso niku lho wong wedok teng pawon, masak ngicipi nggih mboten batal kok. Nggih napa mboten? Niki lho. Kabeh-kabeh ku sakwise ngadepi keadaan sing jarine terjajah, sing jarine gak ngrasa apa-apa, haknya telah diambil selama puluhan tahun, wis tak nyicipi, tak wehi pengicipan rahmat sangka ngersaku. Apa adepun Gusti Allah niki ayat idzal lakum makrun fi ayatina. Kok masih selalu menipu daya dengan ayat-ayat kebenaran dari saya? Dipu terwalik gak ono marine. Coba. Ayo ngene apa mboten? Kita idzal lahum makrun fi ayatina. Sik tetep ae awake niku selalu menipu daya, selalu mempolitisir napa? Di dalam kebenaran-kebenaran yang mutlak dari Allah. Diputer walik gak ono marine napa niku terselimut nama HAM, nama ini, nama itu. Ngene apa mboten? Gak ono marine. Ngene. Dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Omong no Muhammad, kul Muhammad. Allahu asra'u makra. Aku sebagai Allahmu sing luwe cepet. Untuk membuktikan tipu daya yang kamu tipu dayakan. Diwelehno karo Gusti Allah. Lajeng dae pun inna rusulana omongno Muhammad.

Para utusan-utusanku sing rupa malaikat yaktubuna ma tamkurun, bakal ditulis kabeh apa yang kamu politiki, apa yang kamu politisir di dalam segalanya ini. Apa sing kon gawe tipu daya? Ya napa kira-kira? Nen? Hati-hati main politik niku, mboten enak mboten. Nggih napa? Wah, ini kan demi ini, terserahlah. Nggih ta? Perkara ngomel lisan ngomelo wong jenenge cangkem kok. Perkara pancen ati molak-malik gak apa-apa. Wong pancen ati niku jenenge ati niku mergo saking molak-malike kok. Nggih ta? Perkara akalmu sing koyok ngono terus wis biasa gawane akal pancen ngono banter kok. Mega kontaleni akalmu nggunuri Gusti Allah, njrungup kon. Tapi tetep ditantang dening Gusti Allah. Kon gak bakal iso mbujuki krenteke ana ing jerone telengi atimu. Iku besok dipun jawab dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wala yahiqul mar'u sayyi'u illa bi ahli. Tipu daya, prekayasa-prekayasaan sing elek mau dikepung dosa, dikepung siksa dening Gusti Allah iku kenek nang sapa? Ya gak kenek sapa wae illa bi ahli, napa ya kenek nang awake dhewe. Nang awake dhewe kok. Ngene. Niki lho saking aluse dawuhe Gusti Allah, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Gunakno kata ahli niku lho, mek ngeten kata rewange niki. Gita, niki cocok dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamalikulli mriin mana wa. Wis nek kudu sing kon undum besok. Punya napa kira-kira? Kan? Iso bebas mboten saged. Afa aminu makrallah illal qaumul khasirun. Uang niku mboten saged aman selamat songko siksanipun Gusti Allah kecuali uang-uang sing pancen sing rugi. Niki lho. Pun nggih, jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Aja gampang-gampang mempolitisir kebenaran mut lak, mempolitisir Allah, mempolitisir Rasulullah, mempolitisir agama Allah, mempolitisir nopo rakyat bangsa. Hati-hati niki. Nggih, mergo niki gampang diomongno niki. Nggih, dadi napa insyaallah nggih kanggo nerusno. Nggih, niki kudu dijangkepi niki, ini mboten mari-mari nggih mboten dijangkepi niki nggih mboten nggih ta. Dadi ben jelas yak nopo ngelunggukno nopo perpolitikan sing sae niku yak nopo sih dudu politike sing elek niku. Sing elek niku nopo pemain politiknya yang menjadikan dia tidak baik niku nopo karena dengan adanya kepentingan yang menjurus untuk menuruti hawa nafsu niku tok mawon kok sakjane niku dudu politike sing salah. Kita kebien kok aturan itu mboten salah kok. Aturan itu tetap sae. Cuma karena mengikuti zaman, pancen niku sanes saking ngersani pun Gusti Allah, pancen sanes nas mutlak perlu disampurnakan. Karena mengikuti perubahan zaman. Jadi aturan niku mboten keelek mboten. Sing elek niku sinten? Sinten sing elek niku? Nen? Pemain di atas aturan karena adanya kedudukan dan kekuasaan lho mriku sing elek niku mriku mek aturannya tetap api mawon ben. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah
kelayan taufik hidayah pun lajeng pikantuk ridhoni pun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

SA Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Kerdus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi.

diiket lewat nuri songko Gusti Al songko Gusti Allah pun eh lajeng sak mangke alam akidah niku nopo. Alam akidah niku sesuatu ingkang khusus saking ngersanipun Gusti Allah. Ing pundi kekhususan kala wau sagetipun dipun bikak, sagetipun saged dipun jelasaken, sagetipun saged dipun lenggahaken niku liwat sinten? Liwat kejelasan-keselasan saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ben. Lah, posisi kula kali jenengan minangka kaulanipun Gusti Allah mek sampai melebu ono ing alamul akidah nggih liwat napa mawon mlebunipun kala wau niku napa mlebune kaya wong sing sujud, kaya wong sing trima, kaya wong sing tunduk. Tunduk dateng nopo, dateng wahyu-wahyu ingkang sampun dipun sampaiaken dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mergo sakliyane wahyul ilahi, sakliyane pun petunjuk ar-rabbani fi alamiddin ing dalam alam agama niku napa hanya merupakan pemberhalaan penuhanan pemikiran yang menimbulkan suatu kesesatan kan pancen dawuhipun para ulama-ulama sufiyah biyen bangsa Yunani niku napa asale niku pancen genah ing dalem pemikirane fi alamil akidah. Genah niku napa napa padha mbek wong biyen-biyen wong Arab suwe-suwe napa mulai main otak-utik cara akal akhirnya padha mbek wong zaman jahiliyah. Ngeten lho. Pun kados semanten ugi agama-agama Nasrani niku sien mboten wonten ingkang bahas macem-macem niku ing dalem tentang kewujudanipun Gusti Allah. Namung pasrah dateng nabi ini pun akhir-akhir lah niki lah mangkane kitab Injil barang niku nopo perjanjian lama nopo perjanjian baru si tetep ditak enten sak mangke niku nopo pun mulai kemasukan utak-utike pemberhalaan penuhanan akal niku. Lajeng nopo alhamdulillah alhamdulillah nopo agama Islam niku nopo dipun turunaken dening Gusti Allah liwat panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kewontenanipun agama Islam niku nopo minangka nyucekno minangka nyampurnakno minangka bersihaken sing sampurna dateng iman siji utawi ingkang nomor kali minangka napa dugine agama Islam ingkang dipun bekta dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam

ngerno iktikot dateng Gusti Allah. Ben? Lajeng ingkang nomor tiga, untuk nopo membenarkan, meluruskan, mendudukkan jalan tauhid dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi Islam dhewe niku nopo? Mboten nopo? Mboten otak-otik malih dateng wujudipun Gusti Allah. Niku mboten. Merga wujudi Gusti Allah niku sampun jelas sampun delok teng Al-Qur'anul Karim. Gitu. Wong kafir niku enggak ada makrifatul mutlaqah. Diutak-atik ditakokno yak napa mawon awake niku tetep ngakoni duwe Gusti Allah. Cuma Gusti Allah sing ya apa? Lah niku lho, Gusti Allah sing kaya apa? Lah terus Gusti Allah sing kaya endi oleh kon ibadah iku, oleh kon sembah iku bener apa enggak? Lho niki sing dibeta dening Rasulullah. Ben? Paham nggih? Ben. Lah kranten menika nama Islam niku piyambak napa duginipun niku napa untuk memerangi memerangi ikut campuripun pemikiran-pemikiran menungso ing dalam agamane Allah, ing dalam kerisahanipun Allah dateng Rasulullah. Ojo sampai nopo selalu diutak-utik coro akal. Bentar, uangnya teniku kadang-kadang mboten kroso. Nopo mboten kroso? Sing katah niku ngeta uang niku mboten ibadah langsung teng Gusti Allah, ibadahe teng akale wong titik-titik ape lopo ape ngene ape ngono kira-kira masuk akal enggak? Lah coba ngene apa beten cita mek masuk akal ojo. Lah coba barang pun ditahu dek, iya ki masuk akal. Dia sebenarnya tak terima wes. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Uang sing koyok ngene niku akeh mboten ibadah teng Gusti Allah. Sakjane ibadahe teng akale. Niki kira-kira kata napa mboten? Lho gawane orientalis. Nggih tak mboten napa-napa menyang wong orientalis. Sampeyan pun melok-melok. Jadi mak pun ngeten, ayo nopo teko gak teko, ngelakoni gak ngelakoni, kabeh mau namung liwat dedalan songko ngersani pun Gusti Allah. Lah mak pun ngeten, famal Islam. Apa sing jeneng Islam niku? Sing jeneng Islam niku nopo coro praktek cuma lurut tok tunduk mutlak al istislamul mutlak lillahi ta'ala fi wahyihi wahdih, tunduk dengan keseluruhannya dateng Gusti Allah liwat wahyunipun, liwat petunjukipun Gusti Allah napa melalui Rasulullah. Pun ingkang nomor ala ma yuhibbuhu wa yardha, melepaskan dirinya napa ngalor ngidul ngetan ngulon ngadepi apa wae selalu napa klayan Gusti Allah. Dere aturan main sing dicintai sing diridhoi dening Gusti Allah niki sing dijenengno agama. Innad dina

indallahil Islam. Mek sampe mboten trima ya napa? Dhaipun Gusti Allah wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min hu. Nggih ta? Mek sampe mboten trima, nggih ta? Sak napa? Klayan agama Islam napa? Ya berarti uang niki mboten diterima dening Gusti Allah. Mangkane kula kali panjenengan niku napa? Sedaya niku ing dalam agama Islam niku ojo cili ati. Nggih napa mboten? Nggih tak mek pancen sampean niku sedih, mek pancen sampean niku napa ndadekno prihatin, sing disedih, sing diprihatinno niku napa? Uwong-uwong sing oleh gak mantep, sing oleh gak istiqomah tumaknina dalakno perintahe Gusti Allah. Mboten agama islami, mboten agama islami, mboten melok duwe nggih napa mboten wae Gusti Allah kita mpun ta. Mek pun ngeten dos pundi, berhubung wae Gusti Allah ojo macem-macem. Ojo kakean pola, ojo gampang wani-wani nggawa agamae Allah. Mek sampe gak tepak dudu agamae Allah sing tambah entek, sing tambah kalah, tapi awake dhewe sing tambah entek, sing tambah jatuh, tambah kalah. Ben? Nggih ta? Tapi mek sampean ngotot. Ajeng dos pundi ae? Ora ngeten ta, jenenge kadang-kadang napa? Wong-wong sing panjen kadung semangat. Tapi mek mboten ngeten agama Islam niku ya napa? Ala nggih ta. Ana wong kaya ngeten, aja dawa-dawa dok jeru-jeru omong. Mestine aja agama Islam sing ya apa? Awakmu dhewe ku takokno dhewe. Ya apa kon ngadepi agama Islam niku lho? Nggih napa mboten? Ngeten. Wong awake dhewe napa? Oleh nggawa agama Islam mau nggawa obor kok. Nggawa palu, nggawa pentung. Nggih napa mboten? Lah kok kepingin Islam niku tambah kuat, tambah maju. Aja nakokno agama Islam maju mundur. Awakmu dhisik kawitana. He? Kon maju napa mundur napa kemajon? Nen? Ngerti nggih? Napa kula kok saged matur ngeten niku? Merga setunggalipun hadis riwayat Imam At-Tabrani an Sayyidina Imran bin Al-Husain radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh innallaha istakhlasa hadzal dina li nafsi. Allah Ta'ala niku napa murnikno, benino, bersihno, nyucikno agama Islam iku maring zati dhewe. Berarti sakit ucur saking Gusti Allah agama Islam niku. Wong pancen gadani Gusti Allah kok. Nggih. Lah pengeten dos pundi? Terus hadis wala yasluhu hadzal din, agama islamiku gak bakal joyo, gak bakal mulya, gak bakal genah ana ing alam dunya iku mek gak netepi rong resep, siji bisakhoi wa husnil khuluq, siji klayan liwat welas, nomor loro liwat api akhlake. Nggih ta? Bener wis bener. Tepake wis tepak perjuangane, tapi sampean dilok rong perkara niku. Apa sing dorong ana jero ati ini?
welas karo umat apa enggak. Ngeten dhisik. Mboten mergo kepingin kelompok, mboten. Welas karo umat apa enggak. Nggih ta? Wong nggih kula niku welas karo umat, kawitane umat iku dudu wong liya, awakmu dhewe. Nggih napa mboten? Demi tapi awake lali, awake dhewe lali gak dideme. Gak didemeni malah didemiti. Nggih ta? Aku ngene krana ngono, krana iku. Iya. Iku lak krana iku. Saiki sing iki ya apa? Niki sing ditakokno. Nggih ta? Gak ono critane wong welas karo wong mek gak welas karo awake. Lak ngeten ta? Niki mek ono wong aku welas karo wong sak akeh ambek wong, ambek awakmu gak welas, iku wong gak waras. Ya ojo mene wong bodho, sing alim, sing nampa ilmune daipun Kanjeng daipun Imam Syafi'i radhiyallahu an, padha mek wong gak duwe ilmu, mek wong gak ngeman, mek wong gak nyayang, mek wong gak ngergani awake dhewe. Bisa kok daipun Kanjeng Nabi. Sing welas. Napa welas niku napa? Cara wong Jawa. Nen? Sakno, sakene rek, cukup. Nen? Mosok ngono. Nen? Sakene ya saken, tapi aja mandek. Ya diterusno, ya apa iso nulung, ya apa iso bungahno. Carane nulung bungakno niku liwat napa? Napa? Tandane welas niku liwat santun. Aku ki saken karo kon, mek gak ngono kon. Lho saken nang ngamuk-ngamuk. Beda. Nah niki mboten masuk akal niki. Mek wong tarekat mboten tepak ngeten niku. Mboten cukup diomong no mboten. Dilakon ya apa metune? Hah? Ya apa woe? Ya apa reaksine? Ya apa tanggapane? Terus ya apa carane dekne iku bergerak, bertindak? Niku enten kabeh niku. Nggih ta? Niki lho sing dicalok ditakono estu ikhlas niku lho. Nggih istiwa usirri wal alan. Nggih ta? Pun. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno, gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa? Ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan sing santun. Nggih ta? Pun. Cukup, mboten cukup. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokai nuri welas gak gelem ngelarakno wong. Nggih ta? Nggih ta? Lah mek wong ahli politik mboten saged dinapak-napakno. Aja dadi wong ahli politik mek gak iso mancing wong. Ayo nggih napa mboten sampeyan takoni Pak Wawan, Pak Sofyan niki lho. Nggih ta, niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta, niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niki lho. Lho teng mriku ngken niku. Aja nglarakno wong. Nggih ta, tapi mek wong politik mboten sakut mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Lah mek ana wong politik keweruan mek dekne sing main, kongkon sekolah dhisik. Nggih ta? Kudu ngeten. Nggih ta? Kudu duwe sifate iblis. Nggih ta? Napa sifate iblis niku? Napa sifate iblis? Napa? Gini mboten nenten mali wong cara bahasa Arab nggih pun
Nggih, iblis iblisan watal bisan pun faham to kok napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Mangkane wong ahli politik niku napa? Kata hati. Ah, nggih tak kata hati. Niku napa? Mboten kata sak benere niku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo semuanya, apa kabar? Wah, kita udah masuk ke bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Harusnya semangatnya lebih tinggi ya, membuncah semangat kita untuk terus mencintai negeri ini, kawan Rasika. Di tengah berbagai gejolak dan juga dinamika yang ada, mungkin membuat kita kayak what happened with this country. Tapi kayak cinta kita terhadap negara ini tuh udah membuncah banget ya. Makanya kita bersuara, makanya kita memberikan banyak pandangan dan juga hal yang baik gitu kan untuk kemajuan Indonesia. Itu adalah bentuk cinta ya semuanya, bukannya bentuk makar. Aduh, takut banget. Ini acara lagu, gak mau ngomongin gitu-gitu. Jadi please welcome bulan Agustus dan welcome to Rasika 12 on Trending untuk edisi minggu ini di 105,6 FM Rasika USA. Ada Yuda Prasetya di sini.

Kita mulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara. Dua lagu langsung keluar minggu ini, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repair It dan Curtis with Red Red. Ada dua newcomer nih berarti minggu ini di chart mancanegara Kamarasika. And wow, aku buka newcomer di nomor 12 langsung. Ini duet idol group selabel ini ya. Semuanya pada kumpul. Ini ada Lesser Fame, Elite, dan juga Cat C Kamarasika. Wah, pantes sih.

Another newcomer this week, we have Dominic Fike with White Kiss. Wah, ini sebenarnya udah lama banget nih ngantri untuk masuk chart ya. And finally, Dominic Fike, you are here. Ini adalah salah satu icon musik simple dan juga sederhana gak waras sih kan di luar negeri sana. Kapan-kapan kita bahas deh Dominic Fike ini. White Kiss lagunya lagi viral banget di TikTok. And here they are as newcomer now in number 11.

musisi sebertalenta ini kok bisa ya ada yang sampai terang-terangan mengucapkan di single The Time of My Life ini. You know what? Musikalitasnya Benson Boone itu udah diakui loh guys, aransemen musiknya, kemudian juga bagaimana cara dia menyusun melodi-melodi itu udah banyak banget musisi-musisi besar yang kayak, wah Benson Boone you're amazing. Tapi kok bisa ada orang biasa yang bilang dislike sama Benson Boone, diucapkan lagi, ditunjukkan lagi. Single barunya Benson Boone, The Time of My Life, now upping to number 10.

Already feeling the heat from the FIFA World Cup 2026? Udah atau masih? Kayaknya kalau di negara Eropa sama di Amerika Latin sana, hype Piala Dunia masih terus ada ya. Momen-momennya kemarin, kemudian juga bagaimana penyambut-penyambutannya, dan juga bagaimana rencana dan isu-isu tentang FIFA World Cup edisi selanjutnya itu masih rame banget dibahas Kamar Rasika. So Lisa featuring Anita and Rema by FIFA Sound Goals from FIFA World Cup 2026 now dropping out for number 2, number 9 this week.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ya Rabbi, salli ala Muhammad.
6: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Let's go to viral of the week untuk Rasika 12 on trending worldwide minggu ini. Wah, kenapa ya lagunya Rihanna tuh selalu munculnya di viral of the week? Viral of the week kan, we're so missing you so much Rihanna. Kapan gitu Rihanna akan kembali ke dunia musik ya? Tapi Rihanna mah nggak kembali ke dunia musik juga, dia tetap tajir melintir ya. Jadi memang musik tuh kayaknya bukan penghasilan utama Rihanna, makanya dia nggak comeback bertahun-tahun juga santuy aja. And yes, remixnya bersama Will di lagu berjudul Bad ini juga lagi rame banget di TikTok kawan Rasika. Di media sosial kayak I nggak tahu ya kan apa penyebabnya lagu Bad-nya Will featuring Rihanna versi remix ini kemudian rame di media sosial, tapi ini lagunya jadi top chart guys di TikTok. So here they are, viral of the week di Rasika 12 on trending mancanegara. We have Bad coming from Will featuring Rihanna this week right now.
1: Wow. Wah, wah, wah. Back at you. Bad girl.

Karakternya Hurts to Hurts tuh bener-bener gak bisa ya disamakan kayak mungkin idol group yang udah pernah ada di SM Entertainment, baik itu yang generasi 1, generasi 2, generasi 3, atau bahkan yang era sekarang. Hurts to Hurts tuh kayak punya karakter, bahkan di era saat ini persaingan girl group di Korea yang semakin banyak juga, karakternya Hurts to Hurts kayaknya masih the one and only deh, belum ada yang sama gak sih? Singlenya Lemon Tang naik 3 peringkat kawan di nomor 8.

Ya, bisa dibilang dai-dainya Shakira dan Burna Boy ini menggendong banget ya official theme song forum FIFA World Cup 2026. You know what? Lagu ini udah di-views 620 juta views di YouTube, ya kan? Luar biasa. Padahal soundtrack atau theme songnya FIFA World Cup 2026 itu ada 15 lagu. Tapi yang benar-benar menggendong kepopularitasan lagu FIFA World Cup ya, dai-dainya Shakira ini. Sayangnya minggu ini turun 4 peringkat guys di nomor 7.

Pernikahan tahun 2026 ini kayaknya memang dipegang sama Taylor Swift ya. Walaupun benar-benar keren banget, kece banget Taylor Swift sama pasangannya. Nggak ada yang bocor sama sekali guys. Nggak ada yang bocor sama sekali souvenirnya. Kemudian juga dekorasinya, panggungnya, eventnya. Benar-benar sampai dengan sekarang ini kayaknya semua orang jadi detektif gitu guys. Untuk menelusuri apa yang terjadi waktu pernikahannya Taylor Swift beberapa waktu yang lalu. Wah keren banget Taylor Swift. I Knew It, I Knew You naik 3 peringkat. Singlenya Taylor Swift yang jadi soundtrack Toy Story 5. Di nomor 5 juga minggu ini.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

Apakah minggu ini bakal jadi K-pop Week Kawan Rasika? Kayaknya di Rasika 12 on trending, grup dari Korea yang cukup mendominasi kayaknya di chart minggu ini di Kawan Rasika. Ada Heart to Heart, ada Last Seraphim Elite and Catsy tadi, dan kali ini opening up the top 4 this week we have Shum from Baby Monster. Tuh kan, bandingin aja Heart to Heart sama Baby Monster. Mereka karakternya beda banget, Kawan Rasika, yang bisa mewarnai belantikan musik K-pop di era saat ini. Shum, Baby Monster, number 4.

Ready to break your wall, everybody? Ada Gracie Abrams with Hit the Wall This Week Now. Ini kayaknya jadi lagu yang kenaikannya paling banyak minggu ini, Kawan Rasika. Masuk di tiga besar dengan naik 4 peringkat. We have Gracie Abrams with Hit the Wall yang saat ini masih naik terus aja nih di Billboard Hot 100 minggu ini.

Ready to Answer, karena emang lagu ini konsepnya asik banget sih, kawan asik. Lagu ini tuh content-able, apapun itu jenis kontennya, lagu ini kayaknya asik ya, termasuk konten review rumah orang-orang di Indonesia dan kreator-kreator di Indonesia kok pada bikin konten review rumah pakai lagunya Osur ya. Ya tapi emang asik sih, Sabrina Carpenter tuh emang bisa bikin ngajak kita ke berbagai momen itu pas, gitu, lewat lagu-lagunya. Sabrina is here, Osur.

And number one this week di Rasika 12 on trending, still going to Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Memang sekelas Ariana Grande emang udah best of the best sih kawan Rasika. Gak salah kalau dia jadi nomor 1 selama 2 minggu berturut-turut. Hate That I Made You Love Me coming from Ariana Grande ini menjadi single comeback perdananya Ariana Grande di tahun 2026 di album Battle yang rilis pada 29 Mei 2026. Ada konflik batin, ada rasa bersalah, kemudian juga kelelahan yang ekstra di lagu Hate That I Made You Love Me ya, Ariana Grande. As number one this week.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA masih mengudara, bukan? Masih ada Yuda di sini loh guys, di Rasika 12 on trending, dan kita sampai di chart Indonesia. Wah, chart Indonesia minggu ini yang keluar juga langsung 2 guys. Takkan terulangnya Vanessa Z dan Roni serta Wijaya 80. Cepet banget ini lagunya guys. Baru juga 7 minggu udah keluar dari chart minggu ini, bulan bintang garis menyilangnya Wijaya 80 ini. Ah, kira-kira siapa yang sudah menggeser ya? Karena pasti kalau sebelumnya masih kayak 6 minggu, 7 minggu udah kegeser, tuh pasti ada something yang boom, meledak gitu, yang masuk di chart minggu ini. Oh, pantes ya, ini dia nih ya. Lagu ini jadi trending di 3 negara. Kemudian juga pencapaian di Spotify, di YouTube juga lagu ini bener-bener aduh guys. Astaga bercandanya Akbar, Shelai, and Mingse yang minggu lalu jadi viral of the week. Kali ini masuk di chart 12 as newcomer. Are you ready untuk kita hibdutan bareng Astaga Bercanda nomor 12 minggu ini?